0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto 49 9 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gensi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Aneka Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendisewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga

0: arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami

0: dikutip dari kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robby dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
2: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IASMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM per 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar. Masih dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan akhir pekan ini ya, di hari Sabtu 12 September 2026. Pendengar, di program berikutnya ya, nanti pukul 8 hingga pukul 9 kami akan menghadirkan dialog dalam program Beranda Asta Cita. Ini nanti akan menghadirkan satu tema untuk Anda mengenai tentunya tema yang sudah kami siapkan di kesempatan pagi hari ini. Ini seputar integrasi program makan bergizi gratis dengan kantin sekolah. Nah, pendengar, kalau berbicara mengenai program makan bergizi gratis atau MBG yang terus menghadirkan berbagai upaya untuk mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, salah satu yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana program MBG ini dapat berjalan beriringan dengan keberadaan kantin sekolah. Kantin sekolah ini bukan hanya tempat siswa membeli makanan dan minuman, tetapi juga menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang turut membentuk kebiasaan makan sehat. Karena itu, integrasi MBG dengan kantin sekolah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pangan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pengelola kantin untuk berperan dalam mendukung kebutuhan pangan siswa. Nah, apa komentar Anda pendengar terkait dengan integrasi MBG dengan kantin sekolah ini? Lalu bagaimana juga pembagian peran antara penyelenggara MBG, pihak sekolah, dan juga pengelolaan kantin? Silakan Anda yang ingin berkomentar bisa disampaikan melalui WA di 0821-7927-9090, dan nanti juga dapat bergabung melalui line telepon di 0711-369-9977. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Terima kasih mendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan pagi ini kami akan terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk Anda hingga usai rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, pihak sekolah meminta rencana integrasi MBG dengan kantin sekolah memperhatikan kesiapan sarana, tenaga, dan juga standar kebersihan yang memadai. Pemerhati kebijakan publik Banyuasin, Emi Sumirta, mendukung rencana integrasi program makan bergizi gratis atau MBG dengan kantin sekolah. Menurutnya pola tersebut berpotensi membuat pelayanan lebih efektif dan efisien dengan jumlah penerima yang dikelola lebih terukur. Emi menilai pengurangan cakupan pelayanan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini dapat menjadi salah satu opsi. SPPG tetap dapat melayani jenjang pendidikan tertentu, sementara kantin sekolah menangani kebutuhan peserta didik lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Namun Emi mengingatkan, kondisi kantin sekolah belum sepenuhnya memenuhi standar, terutama di wilayah pedesaan. Karena itu pemerintah perlu membuat kriteria yang jelas sebelum menyerahkan pelayanan MBG kepada kantin sekolah, termasuk memastikan kelayakan sarana dan pengawasan pengolahan makanan. Menurutnya pembagian tugas dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi setiap jenjang pendidikan. SPPG juga dapat tetap melayani anak TK dan SD, sedangkan kantin sekolah atau pesantren ini dapat dipertimbangkan untuk melayani siswa SMP dan juga SMA. Ya pendengar, nanti di program Beranda Asa Cita pukul 8 hingga ke pukul 9, kami akan menghadirkan tema seputar integrasi program makan bergizi gratis dengan kantin sekolah bersama dengan narasumber kami, Diana Putri, Koordinator Regional BGN Sumsel, dan juga Mahyudin Muji Satria yang merupakan mitra SPPG Banyuasin Betung. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Ru 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Ru 2 91,6 MHz, Ru 4 88,4 MHz, Ru 5 89,2 MHz, Ru 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Beranda Asta Cita. Untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 12 September 2026. Saya Si dan rekan Hairullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, pemerintah berencana mengintegrasikan program makan bergizi gratis dengan kantin sekolah. Nah, seperti apa rencana pelaksanaan program ini, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bergabung ya dalam dialog program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Program ini juga tentunya akan ditampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini tema yang kami hadirkan untuk Anda ini juga tentunya akan kami bahas bersama dengan narasumber kami. Ada Diana Putri, Koordinator Regional BGN Sumsel, dan juga ada Pak Mahfud Muji Satria, B Engineering, yang merupakan mitra SPPG Banyuasin Betung ya. Dan kami saat ini sudah tersambung via Zoom ya dengan Bapak Mahfud Muji Satria, B Engineering, mitra SPPG Banyuasin Betung ya. Langsung saja sih sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahfud.
2: Iya, selamat pagi Bu.
1: Baik, Pak Mahfud, saya Esi dan juga rekan Hairullah akan bersama Anda di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan nanti kita juga akan bersama dengan Ibu Diana Putri, Koordinator Regional BGN Sumatera Selatan. Baik, Pak Mahfud, ini kalau berbicara tentunya mengenai keberadaan SPPG yang khususnya yang Pak Mahfud pimpin gitu ya di Banyuasin Betung ini, mungkin boleh disampaikan untuk pendengar nih seperti apa pelaksanaan atau teknis yang sudah dilakukan ya kalau untuk SPPG di Banyuasin ini. Kalau dari namanya terlebih dahulu nih Pak Mahfud.
2: Ya.
1: Yang Bapak kelola namanya SPPG apa Pak?
2: Sebelumnya yang kami kelola itu SPPG Banyuasin Betung-Betung.
1: Banyuasin
2: ini untuk titik lokasinya kami di wilayah masih satu sekolah dengan Yayasan Widya Satria Nusantara.
1: Oke, jadi SPPG Banyuasin Betung-Betung gitu ya. Nah Pak Mahfud, seperti apa operasional SPPG di Banyuasin, boleh diinformasikan untuk pendengar?
2: Gimana maksudnya?
1: Operasional sendiri seperti apa nih Pak untuk SPPG yang Bapak kelola?
2: Kalau untuk operasional sendiri, kita dari hari Senin sampai Jumat itu kan mulai masak dari pukul 2 pagi dan mulai didistribusinya paginya itu. Kita ada 2 sesi masak. Dan untuk penerima manfaat sendiri, kita mayoritas juga banyaknya di sekolah sendiri sebenarnya Bu. Jadi untuk siswa kita sendiri, kita kasih itu ada 1.600-an siswa.
1: Oke, ada 1.600-an siswa ya Pak Mahfud ya, yang mendapatkan MBG dari SPPG Banyuasin-Banyuasin yang Bapak kelola ya. Sejauh ini seperti apa respon daripada siswa menerima MBG?
2: Kalau dari siswa sih, dari saya lihat ya ini ya, saya ke sekolah tuh, ke lapangan, ke kelas-kelas, itu pada suka sih Bu. Mereka bisa nabung juga, bisa menyisihkan uang lah istilahnya. Dan yang belum sarapan bisa jadi sarapan di sekolah ini.
1: Oke, baik. Pak Mahfud, ini kalau
2: Respon
1: ber...
2: terus.
1: Ya, yang pasti positif seperti itu ya, Pak Mahfud ya.
2: Iya.
1: Oke, nah untuk tantangan mungkin yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan MBG di Banyuasin, khususnya untuk SPPG yang Bapak kelola, nih, seperti apa nih Pak?
2: Kalau untuk tantangan, mungkin dari menu itu ya sebenarnya sih, Bu. Jadi siswa itu kan ada beberapa yang mungkin tidak suka dengan menu-menu seperti ikan, itu kan jadi kita harus membedakan lah istilahnya. Kita harus putar otak lagi untuk menyusun menu-menu agar untuk sisa atau ininya itu dikurangi lagi. Jadi mungkin tantangannya lebih ke memilih menu tadi, supaya siswa suka semua dengan masakan yang akan diberikan pada siswa itu.
1: Oke, untuk variasi yang diberikan ini seperti apa pengaturannya Pak Mahfud, khususnya di SPPG yang Bapak kelola ya?
2: Kalau untuk variasi menu sebenarnya itu diatur oleh ahli gizi sebenarnya sih, Bu.
1: Oke.
2: Nah, cuman kita sebagai mitra juga kan harus mengecek ke lapangan kan, ibarat tuh sisa-sisa biasanya kan siswa tuh kan paling tidak suka namanya sayur ini.
1: Betul.
2: Jadi kita putar otak gimana caranya biar sayur itu dikonsumsi oleh siswa, Bu.
1: Oke. Selama ini seperti apa nih untuk variasi atau sayur-sayur yang tadi supaya bisa disukai oleh siswa yang dibuat tentunya di SPPG Pak Mahfud, diolah seperti apa nih Pak?
2: Mungkin dari segi apa visualnya mungkin dibuat menarik, kayak penuh warna gitu, Bu. Kalau enggak kita variasikan

0: Sebenarnya kayaknya nggak ada sih. Paling masalah menu itu aja sih, Bu. Kayak paling juga apa ya? Mintanya ya tahu sendiri biasanya orang maunya daging terus atau ayam terus itu Bu. Paling itu aja sih dari menu aja sih minta sarannya.
1: Oke, okay. Baik Pak
0: Kembangkan
1: Mahfud.
0: lagi biar siswa itu
1: Biar siswa lebih
0: ya.
1: menyukai menu-menunya ya, gitu ya Pak Mahfud ya.
0: Halo?
1: Iya, baik Pak Mahfud. Bisa mendengar suara kami ya?
0: Ya, Ibu.
1: Oke, okay. Baik Pak
0: Ya, ya
1: Mahfud, ini
0: bisa.
1: terkait dengan wacana integrasi antara kantin sekolah dengan pelaksanaan MBG ini. Menurut Pak Mahfud sendiri seperti apa nih?
0: Kalau terkait dengan MBG ini mempunyai wacana dapur mau dibangun di kantin sekolah ya. Kami selaku mitra yang saat ini di MBG, titik lokasinya kan kami sebenarnya di sekolah juga ini ingin memberikan beberapa masukan jika wacana ini benar-benar mau dilakukan. Saran kami BGN itu perlu melakukan kajian yang mendalam. Kami menyadari bahwa dapur MBG yang sudah berjalan mungkin masih ada kekurangan. Namun tiap-tiap dapur telah berusaha untuk memperbaiki kekurangannya tersebut. Sehingga boleh dikatakan dapur yang ada sekarang sudah banyak yang menurut saya masuk dalam kategori baik ya. Dengan wacana dapur MBG akan dibangun di kantin sekolah, yang perlu dilakukan itu kajian mendalam. Ya. Jangan sampai BGN yang tujuannya ingin menyelesaikan masalah, itu akan menimbulkan masalah baru. Jadi jika BGN perlu melakukan kajian ke setiap sekolah, mungkin masukan dari saya yang pertama itu dari infrastruktur mungkin. Itu apakah semua sekolah sanggup menyiapkan infrastruktur yang dipersyaratkan oleh BGN? Jujur ya Mbak, untuk menyiapkan infrastruktur itu modalnya lumayan banyak Mbak sebenarnya. Itu bisa mencapai 2 miliar lebih itu. Untuk yang kedua itu mungkin dipertimbangkan juga SDM. SDM-nya jika dilakukan di kantin sekolah itu perlu dikaji bagaimana dengan sekolah yang siswanya hanya sedikit, seberapa banyak sekolah yang memiliki kantin sekolah yang standar. Nah, di situ yang poin terakhir ini mungkin penanggung jawab pengelolanya ini yang dipertanyakan juga nih, siapa yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, Mbak? Untuk sekolah swasta okelah yang bertanggung jawab ada yayasannya kan. Di kami jatuhnya untuk sekolah negeri itu siapa yang bertanggung jawab kalau diserahkan kepada sekolah itu gimana, apa nggak akan menambah beban kerja para kepala sekolah itu kepala sekolah yang tupoksinya sebagai pengelola satuan pendidikan nanti apa maka tupoksi kepseknya bertambah jadi pengelola MBB. Bukan berarti kami nggak setuju ya Mbak ini, tapi kami perlu memberi masukan kepada BGN agar terlebih dahulu dilakukan kajian yang matang. Nah, kami telah merasakan repotnya ini untuk menyiapkan dapur ini sebenarnya kan. Karena dapur MBG kami ini kan masuknya di dalam kompleks sekolah nih. Kalau mau dibilang keunggulan, memang ada beberapa keunggulan dari dapur MBG ini untuk diadakan di sekolah nih. Satu kan penyajiannya tepat waktu. Karena rantai distribusinya nih terpotong jatuhnya kan, ngantarnya dekat jatuhnya. Yang kedua kan menghemat biaya operasional mungkin dari segi BBM karena jarak tempuhnya itu ya karena lingkungan sekolah dari dapur ke sekolah hanya beberapa meter aja.
1: Yeah.
0: Dan untuk yang ketiga ini karena di sekolah kami ini ada SMK juga, jadi kami bisa merekrut beberapa alumni SMK juga kan untuk di sekitar ini untuk diperdayakan sumber dayanya. Untuk dijadikan relawan sehingga kami dapat membantu para alumni kita juga untuk bekerja sebagai relawan ini, Mbak. Mungkin itu saja.
1: Baik. Pak Mahfud, kita sudah bersama dengan pendengar ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Pro 1, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Isi, Armisi.
1: Selamat pagi Pak Zakaria di Kanten ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, Pak Zakaria.
2: Ya.
1: Silakan ada pertanyaan atau juga ada komentarnya terkait dengan integrasi kantin sekolah untuk pelaksanaan MBG.
2: Ya.
1: Ini bacananya ya.
2: Pak Mahfud ini sebagai apa manajernya ya? Kepala sekolah.

0: Sebagai mitra
1: Mitra
0: NDG, Pak.
1: Oh, mitra. SPPG
0: Ya,
1: ya.
0: mitra SPPG, sorry.
2: Oh gitu. Ini sekedar masukan aja ya, Pak Mahfud. Kita akan
0: Iya.
2: diceritakan tadi kan anak-anak itu kadang-kadang bosan dengan menu ini, menu itu ya. Jadi maksud ini sekarang sebagai masukan, mungkin dalam satu penyajian itu variasi mungkin ya, Pak ya. Jadi misalnya hari ini menu
0: Iya.
2: ikan ya, jangan ikan melulu. Ada yang telur atau apa gitu. Jadi anak-anak yang bosan nggak makan bisa makan telur gitu misalnya kira-kira atau makan apa ya. Kemudian yang lain lagi mungkin dari segi apa itu supaya jangan makanan itu kalau ke bapak dekat ya dengan ini dengan sekolahan. Kalau yang agak jauh mungkin harus dikoreksi selalu untuk makanan yang udah basi. Jadi guru-guru itu sebelum disajikan kepada siswa ya dicecep dulu guru-gurunya langsung terjun langsung. Jadi kalau makanan itu nggak layak, ya jangan diterima. Jadi cukup aja satu yang istilahnya mabok satu aja, yang lain nggak kena kayak gitu dah. Jadi bisa diantisipasi lebih dahulu gitu untuk makan makanan yang kira-kira yang cepat basi. Itu aja yang untuk dijaga segera usulan. Terima kasih Pak Mampu. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Zakaria.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya untuk Pak Zakaria yang ada di Kentan. Ini kembali ditanyakan mengenai variasi menu ya, Pak Mahfud mungkin pengen ya. Menambahkan
0: kalau
1: seperti apa nih
0: untuk
1: Pak?
0: Kami sendiri kan, oh ya terima kasih Bu. Kalau untuk menu sendiri sebenarnya kami sudah bervariasi sebenarnya Bu. Kalau untuk kadang kami ganti ayam, kentang daging, untuk telur itu seminggu kita berikan seminggu sekali mungkin untuk itu kan karena anggaran yang diberikan juga bisa dikatakan jadi subsidi lah. Gimana ya bilangnya? Kalau untuk memberikan daging atau ayam terus tiap minggu itu tidak memungkinkan sebenarnya. Jadi makanya di setiap minggu itu pasti ada menu telur pasti Bu. Jadi kalau untuk menu kita udah mencoba untuk kembangkan lagi, kita variasikan lagi agar anak-anak itu suka. Terus yang kedua tadi masalah pengantaran tadi kan mungkin karena kita dekat jadi kita sebenarnya tidak ada masalah sih Bu. Kalau kayak keterlambatan atau itu alhamdulillah kita tidak ada sih Bu.
1: Oke, untuk di SPPG yang Bapak kelola gitu ya. Karena lokasinya
0: Iya.
1: dekat dengan sekolah itu sendiri. Baik.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak Mahfud informasinya. Untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Kita sapa kembali penelpon berikutnya Pak Mahfud ya. Pro 1, selamat pagi.
3: Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Iman di Empat Lawang.
1: Pak Iman di Empat Lawang. Silakan Bapak Iman, komentarnya seperti apa?
3: Selamat pagi Bapak Mahmud. Ya, Mahmud apa?
1: Pak Mahfud Muji.
3: Jago kata saya Pak Mahmud
1: Mahfud Muji ya. Oh, ini mitra SPPG Banyu Asin Betung. Silakan Pak.
3: Ya, sekedar saya nak. Itu tuh masaknya jam berapa kira-kira MDG itu ya?
1: Ada lagi Pak Iman?
3: Ya kan karena kita ya, banyaklah kadangan tuh kan namanya pengantaran sudah siang sekarang itu tidak layak lagi kita makan
1: ya. Oke. Okay.
3: Iya. Udah lagi tuh Mak, kalau telur tuh sebenarnya tuh kan anak-anak tuh telurnya tuh harus apa namanya tuh telur dadar lah, jangan telur apa namanya tuh tak itu tuh muda basi yang itu nah. Kan bukan direbus, apa namanya telur itu yang dikasih saus yang di ada kuningnya di tengah-tengah tuh. Itu kan muda basi itu tuh.
1: Oke.
3: Iya.
1: Baik.
3: Cuman itu saja anunya tuh. Dan lagi tuh ada satu lagi ini ponak ini terjadi apa? Namanya terjadi dengan ponakan saya ya. Kok ada apanya tuh kadang-kadang tuh kita namanya tidak tahu kan namanya. Ada si selada lalap tuh nanya.
1: Iya.
3: Ya, nah katanya tuh ada cacingnya di MBG tuh. Jadi cacingnya hidup iya jadi. Iya hidupnya. Nah kata saya, kok cacing itu tuh kan makanannya kan di selada tuh kan. Budak-budak kan selada yang lalap tuh kan kita mau. Cuman gizinya bagus itu. Nah, jadi masuk viral lah di, tapi tidak di masuk ke dianu, tidak di dalam kelas we, kata ibunya. Diam saja, diam-diam saja we, kita buang we lah aja gitu kan.
1: Oke, okay, baik. Ini terkait higienitasnya ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Iman.
3: Ya, itulah anu isinya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Empat Lawang ada Pak Iman ya. Tadi ada beberapa hal yang ditanyakan Pak Iman, masalah pengantaran ini seperti apa, juga menu untuk telur ini kalau di tempatnya Pak Mahfud ini seperti apa nih Pak? Ini tentunya Pak Iman juga tentunya orang tua ya menginginkan menu yang tahan lama ya, yang tidak basi seperti itu sehingga enak untuk dikonsumsi oleh siswa ya. Kalau di tempatnya Pak Mahfud seperti apa nih untuk pengolahan kalau telur dadar nih? Telur ya, khususnya telur, untuk menu telur gitu.
0: Baik. Terima kasih untuk Pak Iman juga telah memberi pertanyaan ya. Sini kita jawab yang pertanyaan tadi, masak jam berapa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau masak itu kita dibagi shiftnya. Jadi untuk yang distribusi pagi itu kita udah start masak dari pukul 2 ya. Ya Pak Imam ya. Terus yang untuk siangnya kita mulai masak lagi itu dari pagi itu. Pagi itu jam sekitar jam 8-an apa ya, jam 9. Jadi kita dibagi-bagi shift itu agar makanan itu kan jadi masaknya tidak terlalu lama dengan waktu pendistribusian. Jadi untuk jam itu tadi dibagi jadi 2 shift, untuk yang paginya mulai dari jam 2-an dan untuk yang siang tadi kita masak lanjut lagi, ada istirahat bentar, kita lanjut lagi masaknya di sekitar jam 8 jam 9-an. Nah, terus untuk yang menu apa tadi? Telur dadar ya?
1: Iya, menu telur. Kalau yang tahan lama gitu ya.
0: Kita sendiri mengikuti arahan dari, kalau dari BGN sendiri kan memberi arahan tidak memperbolehkan telur itu dimasak telur dadar sebenarnya Bu. Okay. Jadi rata-rata yang dimasak itu kan mungkin takutnya kalau telur dadar kan kalau karena udah bercampur takarannya mungkin jadi tidak sama semua mungkin ya Bu. Jadi yang kita pakai itu telur ceplok rata-rata. Okay. Telur ceplok atau telur rebus itu. Kalau mungkin masaknya itu variasinya mungkin karena beberapa macam masakan di biar divariasi mungkin dibuat saus asam manis atau telur kecap gitu. Mungkin yang asam itu juga dari atau apa waktu masaknya itu mungkin udah terlalu lama atau kemungkinan memang menu itu asam manis jadi dikira mungkin basi mungkin ya. Karena mungkin untuk beberapa sebagai contoh kan di sini termasuk desa lah ya Bu ya. Jadi waktu menu-menu itu mulai variasikan digabung dengan western food gitu-gitu, lidah anak nih asing jadinya. Mereka ngiranya ini, oh ini udah ini, padahal kan ini baru dimasak gitu loh. Jadi gitu Ibu.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Mahfud. Kita jeda sebentar ya. Pendengar juga pastinya kami masih nantikan atensi Anda untuk bisa bergabung di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Interaktif bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Kami masih bersama Anda dengan tema integrasi program makan bergizi gratis dengan kantin sekolah. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Beranda Asta Cita, jeda sejenak. Kembali dengan kisah yang lebih bermakna. Beranda Asta Cita.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
9: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
10: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu atensinya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792797090. Tema yang kami hadirkan ini seputar integrasi program makan bergizi gratis dengan kantin sekolah bersama dengan narasumber kami Mahfud Muji Satria, Mitra SPPG Banyuasin Betung. Dan kami juga saat ini masih terus melakukan komunikasi ya untuk bisa berbincang bersama dengan Diana Putri, merupakan koordinator regional BGN Sumsel. Baik, pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa suara masyarakat ya seputar integrasi antara kantin sekolah untuk pelaksanaan program MBG.
1: Menurut saya bagus ya, karena kantin sekolah yang sudah ada bisa dimanfaatkan untuk mendukung program MBG. Jadi fasilitas yang tersedia tidak mubazir dan bisa langsung digunakan untuk menyiapkan makanan anak-anak. Yang penting makanan yang diberikan tetap bergizi, bersih, dan jumlahnya sesuai kebutuhan siswa.
2: Saya rasa sangat bisa daripada membuat fasilitas baru. Lebih baik fasilitas kantin dan dapur yang sudah ada dimanfaatkan. Tinggal diperbaiki kalau memang masih kurang dan pengelolanya diberikan pelatihan. Dengan begitu penyediaan makan untuk siswa bisa lebih praktis dan program MBG juga bisa berjalan lebih efektif.
0: Ya, mendengar demikian beberapa komentar dari masyarakat ya terkait dengan integrasi kantin sekolah dengan pelaksanaan MBG. Baik, kami saat ini juga sudah tersambung bersama dengan penelpon berikutnya ya di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Langsung saja siapa? Selamat pagi Pro 1.
3: Selamat pagi Pro 1.
0: Iya, dengan Bapak?
3: Pak Iwan di Batu Raja.
0: Pak Kiwai ya,
3: ya
0: di Batu Raja. Alhamdulillah baik Pak Kiwai. Pak Kiwai sendiri gimana nih?
3: Alhamdulillah sehat sampai saat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Kiwai, mungkin ada komentarnya, pendapatnya tentang topik yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam program Beranda Asta Cita ya, integrasi program makan bergizi gratis dengan kantin sekolah.
3: Kalau menurut saya begini Mbak Isi, kalau dengan kantin sekolah itu mungkin agak lebih baik karena pos pelayanannya sedikit. Kalau ada yang dapur itu mungkin melayani beberapa sekolah kan, banyak. Tapi kalau di sekolah seluruh sekolah dibuatkan kantin itu kan masak di sana, bagikannya di sana. Jadi nggak banyak ongkos-ongkos transportasinya, apa-apanya. Bahkan mungkin wali dan murid itu yang pintar masak boleh juga diajak untuk menyelesaikan masalahnya itu. Gara itu untuk menghemat anggaran itu kan. Jadi anggarannya itu kalau bisa anggaran di satu sekolah itu dikasihkan aja ke sekolah, kepala sekolah, dikelola oleh sekolah kan. Begitu menurut saya. Nah, jadi dengan adanya begitu kan mungkin mudah terkontrol karena sedikit yang ditanggulangi, misalnya seluruh murid di sekolah itu kan, hanya di sekolah itu kan. Nah, pengawasannya apa gimana mungkin agak lebih mudah daripada kalau di dapur. Di dapur menjadi banyak sekolah yang dilari satu dapur misalnya kan, itu sangat banyak. Nah kan, nah kalau itu kan mudah terkontrol menurut saya, baik pengawasannya, baik cara pemasaknya nggak terlalu berat begitu. Kalau saya kan di tiap sekolah itu kan bisa saja dibuatkan dapur setiap sekolah, jadi nggak ada transportasi apa-apa mau nganter mau ini kan, cuman itu aja di sekolah aja kan. Nah, itu menurut saya hanya itulah Mbak Isi, Pak narasumber, itu aja.
0: Baik.
3: Terima kasih waktunya Mbak Isi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batu Raja ya, ada Pak Kiwa ikut bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Ini Pak Kiwa ini sepertinya pro ya terhadap kalau wacana ini integrasi antara kantin sekolah untuk pelaksanaan MBG ya. Kalau Pak Mahfud boleh berkomentar seperti apa nih Pak? Ada tanggapan mungkin dari apa yang sudah disampaikan Pak Kiwai?
4: Dengan adanya ini program MBG ini kan sebenarnya saya juga mendukung nih program MBG ini kan tujuannya baik ya. Saya juga tidak menolak konsep kantin sekolah itu sebagai dapur MBG. Yang saya tekankan tadi itu kan sebenarnya kesiapan dan kajian sebenarnya. Jangan sampai karena ingin mencari solusi yang cepat, kita justru membuat masalah baru di sekolah. Kita perlu lihat juga infrastrukturnya gimana, kita perlu kaji juga, terus juga pemetaan tempatnya gimana. Mungkin kalau untuk yang tempatnya yang apa, yang sekarang misalnya dengan sekolah yang jauh, jadi distribusinya telat-telat kan mungkin. Nah, untuk dibangun dapur di tempat sekolah yang jauh itu mungkin itu salah satu solusi alternatif juga sebenarnya sih, Bu. Mungkin itu saja dari saya.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya juga ini ikut bergabung ada pendengar kita yang mengirimkan atensinya via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat narasumber. Bagaimana caranya MBG integrasi kantin sekolah supaya baik, apalagi kantin sekolah sangat minim tempatnya ya. Bangunannya pasti akan perlu dana lagi, dan sedangkan untuk apa adanya bangunan atau gedung SPPG. Ini dari Pak Antoni yang ada di Palembang. Baik, terima kasih yang pasti Pak Antoni sudah bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan si pagi hari ini ya. Dan kami juga tentunya masih terus mencoba untuk bisa menghubungi narasumber lainnya ya. Ada Mbak Diana Putri, Koordinator Regional BGN Sumsel. Baik, selanjutnya juga sudah bergabung kembali via WA ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah nih. Terima kasih atensinya dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya bagaimana cara menyusun menu alternatif yang aman bagi anak-anak dengan kondisi medis khusus, misalnya diabetes anak atau obesitas. Terima kasih. Oke, Pak Mahfud, mungkin untuk menu anak-anak dengan kondisi khusus ya, seperti apa nih Pak?
4: Kalau itu sebenarnya tugasnya si ahli gizi sebenarnya sih Bu. Kalau masalah ini, karena saya minim pengetahuan sebenarnya kalau untuk masalah gizi dan lain-lain itu sebenarnya Bu. Jadi untuk pertanyaan ini saya belum bisa jawab Bu.
0: Oke, sejauh ini tidak ada request yang seperti itu ya Pak Mahfud?
4: Kalau dari dapur kita sendiri tidak ada sih Bu.
0: Tidak ada ya. Seperti itu. Baik. Ya, jadi itu ya untuk Mas Theo yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini tentunya. Baik, ini kita ke Pak Mahfud kembali ya. Pak Mahfud, ini tentunya program MBG yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin diperbaiki lagi ke depannya. Ada catatan-catatan khusus dari pihak SPPG seperti apa nih Pak Mahfud?
4: Kalau catatan khusus mungkin ini kan adanya wacana apa MBG makan bergizi gratis ini dengan kantin sekolah ini ya. Mungkin itu perlu dikaji ulang lagi sebenarnya, karena ini kan kita juga memikirkan dapur-dapur yang sudah ada sekarang, belum lagi ada dapur yang sudah berdiri tapi masih belum berjalan nih Bu. Jadi untuk wacana yang dapur di kantin sekolah itu mungkin bisa dipakai sebagai alternatif untuk sekolah yang jangkauannya jauh atau daerah-daerah yang 3T tadi. Kalau untuk model tersebut diterapkan sekarang, saya rasa terlalu terburu-buru juga sebenarnya. Kita juga harus memikirkan para dapur yang telah berdiri, yang sudah keluar modal lumayan besar juga itu ya. Belum lagi ada yang sampai, mungkin ada yang sampai minjam ke bank atau apa, mungkin ngejual asetnya lah mungkin untuk dapur ini demi mendukung program makan bergizi gratis ini. Jadi kalau ada ini baru daripada mengubah konsep atau ini, lebih baik kita itu lebih perbaiki lagi konsep yang ada, atau kita terapin konsep yang ada tapi buat itu lebih baik lagi, lebih efisien lagi daripada kita mikirin konsep yang baru. Mungkin itu saja sih dari saya.
0: Baik. Nah, ini kalau berbicara juga mengenai pelaksanaan program MBG tentunya yang sudah berjalan saat ini ya. Kalau dari pelaku usaha lokal ya, kolaborasinya dengan pihak SPVG sejauh ini seperti apa nih, Pak Mahfud? Ya, kalau dari menu-menu yang dihadirkan ya dari SPVG yang Bapak kelola gitu ya, kerjasama yang sudah dilakukan dengan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan program MBG seperti apa?
4: Kalau dengan usaha lokal kan sebenarnya kalau dulu kan, mungkin sekarang kan tidak boleh lagi ya. Kalau dulu kan kayak menu keringan kita kerjasama juga dengan UMKM lokal itu, dengan memasukkan kue-kue dari UMKM lokal itu. Jadi kita membantu juga untuk yang lokal ini. Kayak supplier juga kan kita pakai yang daerah-daerah sekitar sini juga, Bu. Jadi kalau untuk sekitar ini kita cuman bisa bantu juga dari para supplier itu, kita ngambilnya dari yang sekitar dulu, terlebih dahulu, Bu.
0: Oke, sejauh ini sudah seperti itu kolaborasinya ya, Pak Mahfud ya. Baik, Pak Mahfud, ada pengalaman paling berkesan mungkin selama SPVG yang Bapak kelola, khususnya menjalankan program MBG di Banyuasin, seperti apa?
4: Kalau saya sendiri mungkin waktu saya datang ke kelas sih, Bu, kayak murid itu kayak senangnya bukan main kan, kayak bilang menunya enak banget ini, Pak, jadi kayak gitu, Ibu.
0: Ini jadi kepuasan tersendiri ya?
4: Iya, jadi kayak wah berhasil nih, kayak gimana ya bilangnya, itu diri saya tuh merasa terpuaskan ketika program ini berjalan dengan baik, dengan dengan adanya siswa memberi komentar yang sangat baik, itu bagi saya itu udah kepuasan tersendiri bagi saya.
0: Oke, baik, ini untuk menjawab kekhawatiran orang tua mungkin ya, Pak Mahfud ya, terkait dengan program MBG yang digulirkan saat ini, tentu saja ya seperti itu. Baik, Pak Mahfud, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, boleh Pak Mahfud? Ya, Pak Mahfud.
4: Oh iya.
0: Silakan Pak, ada pesannya atau himbauan?
4: Mungkin pesan saya kepada masyarakat dan para pengambil kebijakan ya, mungkin mari kita melihat persoalan MBG ini dengan kepala dingin dan kepentingan yang sama ya, yaitu memastikan anak-anak itu mendapatkan makanan bergizi dengan aman dan tepat waktu. Jangan sampai kita ini perbedaan model pelaksanaan ini kan membuat kita melupakan sistem yang sudah berjalan dan orang-orang yang sudah berinvestasi serta berkomitmen untuk mendukung program ini. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari kita evaluasi bersama. Kalau ada yang sudah berjalan baik, mari kita pertahankan, gitu aja. Yang terpenting jangan sampai niat kita mencari solusi justru menimbulkan masalah baru. Semoga MBG terus berjalan semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Mungkin itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Mahfud ya, informasi yang sudah disampaikan, sudah bergabung di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, demikian kami sudah berbincang ya bersama dengan Pak Mahfud dari SPPG Banyuasin ya. Tadi sudah menghadirkan tema seputar integrasi program makan bergizi gratis dengan kantin sekolah, bagaimana mengenai wacana ini ya, kalau nanti dilakukan seperti itu. Dari komentar masyarakat juga, terima kasih sudah bergabung tentunya di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat untuk Anda, bahwa program MBG ini bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga tentang membangun ekosistem pangan yang sehat dan tentunya juga melibatkan berbagai pihak. Hingga di sini program Beranda Asa Cita untuk hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Saya Esi, juga rekan Hairul yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.
6: Nak, papa kerja dulu ya.
7: Iya, disesuaikan aja sama rencananya.
6: Kalau nggak bakal nggak bisa pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Ya, kita ke informasi berikutnya pendengar di Palembang pagi ini. Mengenai pemerintah kota Palembang mengingatkan warga untuk segera melunasi pajak bumi dan bangunan atau PBB mengingat batas waktu pada 30 September 2026. Hal ini disampaikan wali kota Palembang Ratu Dewa. Untuk mendisiplinkan masyarakat membayar PBB tepat waktu, pihaknya akan menerapkan sanksi denda secara tegas kepada siapapun yang membayar pajak tidak sesuai jadwal batas akhir yang ditetapkan. Pihaknya berupaya mendorong warga yang memiliki kewajiban membayar PBB untuk segera melunasi pajak tersebut. Ia mengharapkan penerimaan pajak tersebut sesuai dengan target penerimaan pajak untuk membiayai proyek pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, untuk meningkatkan penerimaan PBB, pihaknya mendorong aparat pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah kota mengandalkan 5 penerimaan pajak untuk mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD 2026 sebesar 4,6 triliun rupiah.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan beragam informasi juga hiburan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini. Informasi selanjutnya pendengar, mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Barton SP Panjaitan mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan juga berpotensi terjadi karhutlah. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kekeringan ini berdampak pada 13 kecamatan, 56 desa, dan 17 kelurahan. Sebanyak 724 kepala keluarga atau 2.292 jiwa terdampak akibat berkurangnya debit sumber air bersih. Dan hingga Kamis kemarin, BPBD Kabupaten Wajo bersama petugas gabungan telah mendistribusikan 84.000 liter air bersih. Bantuan tersebut terdiri atas 17 tangki dengan total 81.000 liter air dan 2 tandon sebanyak 3.000 liter. Pendengar, kekeringan juga berdampak pada lahan persawahan di Kabupaten Sinjai. Sekitar 314 hektar lahan persawahan di Kecamatan Sinjai Barat ini mengalami kekurangan suplai air. BPBD setempat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani kondisi tersebut. Sementara itu karhutlah terjadi di Kabupaten Goa dengan luas lahan terbakar sekitar 6 hektar. Kebakaran melanda Kecamatan Parigi, Patalasang dan juga Bonton Maranmu pada hari Kamis. Petugas gabungan dari BPBD dan tim reaksi cepat berhasil melakukan pemadaman dan juga pendinginan sehingga api dapat dikendalikan. Ya pastinya pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Masih akan terus kami temani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini ya, hingga usai rangkaian Palembang pagi ini.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami berikutnya yang kami hadirkan pada pukul 10 nanti ya. Palembang siang ini juga nanti akan masih bersama Esi. Tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur terus menemani Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Palembang siang ini untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini di hari Sabtu 12 September 2026. Beragam acara kami sudah siapkan untuk Anda pendengar. Sebentar lagi kami akan menghadirkan dialog ruang disabilitas untuk Anda, dan nanti kami juga undang peran serta Anda untuk bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Tema yang kami hadirkan ini mengenai peran literasi digital dalam mewujudkan ruang yang inklusif. Dan selanjutnya pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga untuk Anda. Berikutnya pada pukul 13 ya, kembali kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan selanjutnya pada pukul 13.30 menit program Indonesia Banget juga akan mengisi ruang dengar Anda. Karena itu tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
1: 92,4 FM Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Sabtu 12 September 2026, saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, ruang digital ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Kita belajar, bekerja, berkomunikasi, dan bahkan menyampaikan pendapat melalui dunia digital. Namun, pernahkah kita bertanya apakah ruang digital yang kita gunakan sudah menjadi ruang yang aman, nyaman, dan dapat diakses oleh semua orang? Disinilah literasi digital memiliki peran yang sangat penting. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami informasi, berpikir kritis, menghargai perbedaan, menjaga etika, serta menggunakan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Lantas bagaimana literasi digital ini dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih inklusif dan apa yang bisa kita lakukan sebagai pengguna internet untuk mewujudkannya? Tema yang kami hadirkan di siang hari ini seputar peran literasi digital dalam mewujudkan ruang yang inklusif akan kami bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir langsung ya di studio Pro1 RRI Palembang untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja saya perkenalkan, ada Mbak Rizka Amalia, merupakan Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rizka.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Esi.
1: Terima kasih untuk waktunya ya, sudah hadir langsung. Ini menemani pendengar pastinya melalui program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga bersama dengan Mbak Raisa Nasnin ya, merupakan Wakil Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang. Terima kasih juga kedatangannya di studio ya. Ya, pastinya kita juga undang peran serta pendengar yang ingin ikut bergabung ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-9227-9090. Dan program ini pendengar kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, kita ke Mbak Rizka ya. Mbak Rizka, ini tentunya boleh diceritakan keberadaan Rumah Disabilitas Palembang, ini visi serta kegiatan utama yang selama ini dilakukannya apa saja Mbak Rizka?
2: Oke, jadi mau kenalin dulu nih Rumah Disabilitas Palembang itu. Jadi Rumah Disabilitas Palembang itu merupakan organisasi non-profit atau NGO. Jadi organisasi ini udah berjalan dari tahun 2020 dengan founder kita itu namanya Kak Bayu. Jadi kita tuh melaksanakan visinya itu untuk menggerakkan generasi-generasi muda itu untuk peduli dengan hak-hak disabilitas. Makanya terbentuklah Rumah Disabilitas di sini. Di Rumah Disabilitas juga tuh berbentuk regional. Jadi kita yang ada di Palembang ini dinamakan Rumah Disabilitas Regional Palembang. Yang dimana pusatnya itu kita terletak ada di Jakarta. Jadi setiap tahunnya juga kita beberapa kali mengadakan program kerja. Program kerja itu juga selalu diperbarui tiap tahunnya. Jadi organisasi ini tuh memang kebanyakan mayoritasnya tuh teman-teman mahasiswa. Jadi ada beberapa saja anggota yang memang difabel gitu.
1: Oke, kalau Mbak Rizka sendiri keikutsertaannya bergabung di Rumah Disabilitas Palembang ini, boleh tahu apa nih alasannya?
2: Apa
1: gitu
2: aja
1: ya
2: yang udah dilakuin ya?
1: Alasannya, alasannya gitu bergabung di Rumah Disabilitas Palembang. Okay. Atau apa yang memotivasi Mbak Rizka?
2: Oke, jadi alasan saya tertarik ikut ini tuh karena saya memang menyukai menonton film yang berbau disabilitas begitu. Jadi berapa kali sudah saya menonton film juga drakor yang mengangkat isu-isu disabilitas. Jadi saya tertarik dan juga ada teman awalnya yang mengikuti kegiatan organisasi ini. Jadi awalnya itu tahun kemarin saya baru saja mengikuti ini dan juga alhamdulillahnya diterima di organisasi ini.
1: Oke. Kalau Mbak Raisa sendiri gimana ini? Awal mula keikutsertanya di Rumah Disabilitas Palembang?
3: Awalnya Raisa tuh emang pas kelas 12 kemarin emang mau ikut volunteer kayak gitu. Terus barenglah sama teman. Terus juga karena ada adik juga yang disabilitas, jadi Raisa mau pengen lebih dalam lagi mendalaminya.
1: Oke, jadi itu ya yang memotivasi Mbak Raisa juga Mbak Rizka. Oke, nah ini kalau berbicara mengenai tantangan yang sering dihadapi penyandang disabilitas dalam beraktivitas dan juga berinteraksi di masyarakat, mungkin dari pengamatan Mbak Rizka juga Mbak Raisa, apa aja?
2: Kalau selama saya join di RDP ini, kebanyakan tantangannya tuh ialah di infrastruktur kita. Karena kan memang kebanyakan, apalagi di jalan-jalan umum itu kan,

0: Kadang di mall-mall tuh juga udah ada untuk jalan lewat kursi roda. Biasanya kan orang-orang menggunakan eskalator. Tapi kan eskalator tuh susah ya untuk teman-teman disabilitas, terutama yang tunadaksa. Jadi makanya infrastrukturnya tuh menjadi tantangan terbesar di sini sekarang.
1: Baik, menurut Mbak Raisa sendiri?
2: Kurang apa lebih nih? Sama aja. Paling ya infrastrukturnya.
1: Oke, baik. Nah, ini kalau berbicara mengenai kondisi inklusivitas bagi penyandang disabilitas Palembang ini ya, ini kaitannya dengan ruang digital yang inklusi bagi penyandang disabilitas ini seperti apa sebenarnya, Mbak Rizka?
0: Kalau menyangkut literasi digital kan kita tuh gimana cara kita memahami dan menggunakan teknologi ini kan dengan bijak. Dimana kan kalau kondisi inklusifnya bagi teman-teman disabilitas tuh di digital itu kita ada aksesibilitas sekarang. Nah, di mana aksesibilitas itu kan bukan untuk teman-teman disabilitas aja, tetapi teman-teman non-disabilitas juga. Di mana aksesibilitas itu ialah memudahkan kita untuk memahami penggunaan itu dan juga memudahi akses bagi penggunanya kan. Jadi ialah itu memudahkan kita membuka website, memudahkan kita membuka aplikasi. Jadi kondisi inklusif digital itu juga ada beberapa digital ataupun aplikasi yang memudahkan teman-teman disabilitas. Mungkin kasih contoh dulu ya, nggak apa-apa.
1: Silakan, ya. Apa nih contohnya?
0: Jadi pernah waktu itu kita ada rapat global disabilitas gitu. Jadi kemarin tuh juga sempat tidak ada juru bahasa isyarat. Jadi ada teman-teman tuli itu menggunakan sebuah aplikasi. Jadi pembicaraan orang-orang itu langsung masuk ke aplikasinya. Jadi muncul kan layar teks-teksnya di situ. Jadi juru bahasa isyarat tidak ada juga masih bisa menggunakan aplikasi tersebut sebenarnya.
1: Oke. Nah, ini kalau kaitannya dengan penggunaan atau akses teknologi dan juga informasi digital yang menjadi hambatan atau tantangan untuk teman-teman penyandang disabilitas, menurut Mbak Raisa sendiri seperti apa?
2: Keterbatasan. Banyak sih keterbatasannya.
1: Apa
2: karena
1: saja misalnya?
2: Mereka juga kebanyakan nggak bisa yang nggak terlalu megang handphone kali ya Mbak. Paling ya susah untuk aksesnya. Kalau misalnya nggak ada yang ngajarin kan susah juga. Tapi kalau misalnya ada yang ngajarin kayak orang tua, keluarga, kerabat segala macam masih bisa ditolong. Tapi kalau misalnya yang mandiri kayaknya kurang Mbak.
1: Oke. Mbak Rizka mungkin mau menambahkan?
0: Oke, boleh. Kalau tantangan terbesarnya tuh bermacam-macam tergantung disabilitasnya juga. Karena kita ada satu anggota juga itu tunanetra. Jadi dia tuh masih bisa melihat sedikit, tapi kebanyakan kabur gitu penglihatannya. Jadi dia itu waktu pendaftaran itu untuk tes wawancaranya, itu dia kami bimbing karena dia kan nggak bisa melihat layar HP itu. Jadi dia layar HP-nya tuh ada salah satu akses di handphone-nya. Jadi kalau kita ketik klik teksnya itu muncul suara. Jadi begitu kalau tunanetra. Nah, jadi kalau tantangan untuk teman-teman yang lain ya untuk handphone seperti contohnya ada salah satu anggota lagi dia tunadaksa. Jadi susah untuk mengetik begitu tantangannya. Okay.
1: Dari Rumah Disabilitas Palembang sendiri mungkin untuk bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas ya untuk bisa memanfaatkan atau mengakses literasi digital tersebut, apa yang sudah dilakukan nih?
0: Kalau kita kan ada akun ya Instagram Rumah Disabilitas, di situ juga kita kadang memberikan informasi-informasi kepada teman-teman karena kan Rumah Disabilitas ini juga mengait dua masyarakat, jadi masyarakat yang non-disabilitas dan juga masyarakat disabilitas. Dimana kita juga kadang memberikan info-info untuk teman-teman non-disabilitas, apa saja disabilitas yang ada, kebutuhan disabilitas itu apa aja. Kalau untuk teman-teman disabilitas, kita biasanya memberikan konten edukasi. Jadi di situ kita kadang menyesuaikan subtitlenya dan juga mencari informasinya itu benar atau tidak gitu.
1: Oke, kalau untuk masyarakat gitu ya, yang bisa dilakukan agar media sosial dan juga ruang digital ini tidak menjadi tempat terjadinya diskriminasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas, apa yang harus dilakukan?
0: kan sekarang tuh media sosial udah banyak banget dan mudah dipakainya kan. Jadi

0: Untuk pengguna media sosial ataupun internet ini, karena kita literasi digital itu ialah kita bisa memahami dan memilah informasi yang benar atau tidak. Karena kan sekarang itu lagi viral-viral tuh banyak orang-orang yang orang-orang normal, kadang itu mereka membuat konten yang merujuk ke gerakan-gerakan disabilitas itu kan. Jadi itu kadang tidak etis aja, karena itu kayak seperti menghina teman disabilitas, dan tapi mereka itu menganggap sesuatu lelucon, karena disitulah yang membuat internet itu cepat menyebar. Juga kita tuh harus bijak lagi untuk memilih informasi apakah itu akan menyinggung pihak lain atau tidak, karena ya teman-teman disabilitas juga tidak mengharapkan mereka seperti itu. Tapi kenapa kita kadang orang-orang membuat konten yang seperti itu dan rame kadangan itu kan mendapat endorse segala macam gitu.
1: Oke, kalau peran keluarga, sekolah atau juga komunitas dalam meningkatkan literasi digital untuk penyandang disabilitas ini seperti apa nih? Mungkin Mbak Raisa ya?
2: Peran keluarga ya Mbak?
1: Betul.
2: Oke, cukup terbilang bagus lah untuk keluarga, karena memang mereka yang benar-benar tahu gimana kondisi anaknya, bisa memilih juga informasi untuk anaknya, dan juga kalau ingin mengakses kan bisa dibantu mereka, jadi nggak sembarangan juga, jadi mereka mau melihat atau memakainya gitu.
1: Oke, dari Mbak Rizka.
0: Ini peran keluarga aja ya Mbak.
1: Lingkungan juga,
0: Emang semuanya perlu kan, karena peran keluarga itu yang utama, karena kan teman-teman juga kan kita semua itu lingkungan pertama itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu memang harus berperan besar terhadap pembentukan diri, apalagi teman-teman disabilitas. Dan orang tua itu juga harus lebih peduli lagi terhadap anak-anaknya. Jadi misal sudah terlihat nih ciri-ciri anak-anaknya tuh ada kendala apa gitu kan, bisa langsung kita ke klinik atau bawa ke sensorik itu ada masalah apa. Tapi emang kebanyakan orang tua tuh masih denial gitu, yang kayak anak aku nggak gini, padahal kan bisa dicek aja gitu, bisa kita obatin supaya mereka besar nanti bisa sehat gitu, jadi bisa berbaur dengan teman-teman yang lain gitu.
1: Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977, atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Nah, ini untuk pelaku media ya, seperti itu, dan juga mungkin pembuat konten agar informasi yang disajikan juga lebih mudah diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin ada yang bisa disampaikan Mbak Rizka?
0: Kalau yang mau disampaikan mungkin dari siaran ini kan literasi digital, kita kan memang lagi gencar banget nih literasi-literasi seperti ini. Jadi literasi digital ini gimana kita bisa memahami teknologi ataupun internet online itu dengan bijak, memilah informasi yang benar apa yang tidak. Kan sekarang juga lagi rame banget AI gitu kan, jadi ada beberapa berita yang hoax dan belum tentu benar gitu. Sekarang juga mudah banget membuat informasi yang belum tentu benar kan, jadi orang-orang percaya kalau itu tuh memang informasi yang benar. Apalagi orang-orang yang tidak awam dengan media sosial, terutama orang-orang yang sudah lansia ataupun orang tua, kan itu mudah sekali percaya dengan teknologi tersebut.
1: Oke, jadi itu ya. Mbak Raisa, ada yang mau ditambahkan mungkin?
2: Cukup.
1: Sama ya. Oke. Baik, nah ini untuk pemerintah sendiri, ada harapan dari teman-teman mungkin sebagai orang yang selalu berhubungan ya dengan teman-teman penyandang disabilitas, seperti apa nih?
0: Oke. Harapannya untuk pemerintah mungkin sekarang kan lagi banyak banget itu. Sebenarnya pemerintah tuh udah lumayan peduli, terutama ada kita tuh udah berapa kali audiensi sama pemerintah juga, wali kota, dan terakhir kali itu sama Ratu Teni Lea Riva. Beliau kan menggencarkan banget nih tentang disabilitas, juga mengadakan beberapa kelas bahasa isyarat gratis. Jadi mungkin pemerintah sekarang sudah mulai terbuka untuk teman-teman difabel gitu.
1: Oke. Nah ini kalau di RDP sendiri mungkin ada program khusus gitu yang dilakukan bagaimana bisa memberikan informasi terkait literasi digital ini untuk teman-teman penyandang disabilitas?
0: Kalau program khusus di RDP sekarang mungkin belum ada. Jadi kita tuh biasanya melakukan program kerja yang sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu yang kita laksanakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Makanya di RDP ini kita masih berkembang, ya namanya berkembang. Jadi mungkin di tahun-tahun ke depan kita akan mengadakan beberapa program kerja. Kami juga sebenarnya sudah beberapa kali merencanakan program kerja seperti kelas bahasa isyarat begitu, tapi karena ada komunitas lain yang sudah mengadakan bahasa isyarat kan juga tidak boleh sembarangan bahasa isyarat seperti itu. Jadi mungkin kita bakal mengadakan bahasa isyarat yang basic aja seperti melakukan huruf-huruf, menghafalkan huruf-huruf seperti itu. Mungkin juga kami tuh pernah mau merencanakan program ke daerah. Jadi bukan di kota Palembang aja tapi ke daerah-daerah juga seperti di Prabu Muli begitu, kabupaten-kabupaten.
1: Okay. Iya, rencananya akan ke situ gitu. Mm-mm. Ya. Baik, semoga bisa terwujud ya.
0: Amin.
1: Okay. Baik, sebelumnya kita jeda sebentar ya. Okay. Pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung melalui program ini ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 dan tentunya juga biasa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Program Ruang Disabilitas dan Inklusi akan segera kembali. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi
3: Pro 1. Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
5: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas, yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan. prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Ruang Disabilitas dan Inklusi yang kami hadirkan untuk Anda, tema mengenai peran literasi digital dalam mewujudkan ruang yang inklusif. Kami hadirkan untuk kesempatan siang hari ini bersama dengan narasumber kami ada Mbak Rizka Amalia, merupakan Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang, dan juga ada Mbak Raisa Nasnin, ini merupakan Wakil Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, bisa langsung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 dan juga tentunya bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita sapa penelpon kita di kesempatan siang ini ya. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa, di mana?
1: Dari Udin, Pak, di Banyuasin, Mbak.
0: Dari Pak siapa?
1: Udin, Pak.
0: Rudi ya?
1: Udin. Husin. Udin.
0: Aduh, kurang fokus nih Asia. Ya. Oke, maaf Pak Udin di Banyuasin tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Udin.
1: Ya, selamat siang Mbak yang dari rumah disabilitas nih, Mbak ya. Ya, ini Mbak yang saya tanyakan, Mbak ya. Yang pertama itu apa, sekretariat rumah disabilitas itu di Palembang di mana, Mbak?
0: Sekretariatnya ya.
1: Iya, satu, okay. Mbak. Yang keduanya ini, sejauh mana, Mbak, ini peran apa rumah disabilitas dalam literasi digital, Mbak? Contohnya dalam pembelajaran apa, belajar-belajar digital, Mbak. Contohnya untuk apa, bahasa isyarat atau belajar ada itu komputer atau ini kan yang laptop atau yang apa itu namanya tuh yang belajar untuk apa HP Android itu, Mbak, yang banyak yang bisa belajar ya, belajar ada TalkBack namanya itu, tidak salahnya. Kebetulan kita nih disabilitas juga, Mbak, ya jadi ya di sejauh mana itu untuk pelajaran itu, Mbak, bagaimana caranya kita agar kita bisa belajar literasi digit itu, Mbak, ya.
0: Baik.
1: aplikasi itu, Mbak, ya.
0: Ya
1: mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin yang ada di Banyuasin nih. Langsung saja ya. Boleh dijawab nih Mbak Rizka juga Mbak Raisa.
2: Oke, pertanyaan pertamanya tadi sekretariatan.
0: Ya, betul.
2: Kalau sekretariatan di RDP itu memang masih belum tetap. Jadi kalau di tahun ini memang masih belum ada sekretariatannya, karena kemarin itu kita tempatnya habis, kebetulan habis kontrak, jadi tahun ini memang belum ada. Dan juga kan kita merupakan organisasi non-profit, di mana kita tidak dapat dana dari pemerintah manapun, jadi makanya kita tidak mempunyai sekretariatan untuk tahun ini. Semoga aja di tahun ke depan nanti kita punya sekretariatan lagi, jadi supaya teman-teman yang lain juga bisa datang ke rumah disabilitas gitu.
0: Oke, mungkin ada volunteer juga gitu ya, yang bisa mensupport kegiatan kalian ya. Baik, selanjutnya juga ditanyakan mengenai bagaimana support dari rumah disabilitas Palembang sendiri untuk program-program yang dilakukan untuk literasi digital khususnya ya.
2: Kalau peran dari rumah disabilitas itu, program kerjanya kita kan ada beberapa. Misal ada salah satu program kerja kita tuh seminar pendidikan nasional, di mana itu kan kita mengajarkan literasi. Kalau tema kemarin itu kita tentang teknologi juga, di mana itu mengajarkan teman-teman yang non disabilitas sama disabilitas juga gimana caranya menggunakan media sosial itu dengan baik, menggunakan teknologi dengan baik. Jadi misal ada teman yang mau ikut, tapi ini kan tempatan Pak Udin itu ada di Banyuasin, dan kalau di RDP sekarang itu kita masih fokus di Palembang, jadi masih ada rencana untuk ke daerah-daerah tadi. Jadi mungkin doain aja Pak Udin, nanti mungkin Rumah Disabilitas Palembang bisa melaksanakan program kerja ke daerah-daerah untuk mengadakan seminar pendidikan nasional itu ataupun kegiatan program kerja lainnya.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya ya Mbak Rizka. Untuk Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, masih ada kesempatan di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Nah, ini kalau untuk ruang digital yang inklusif gitu ya, mungkin dari website ataupun aplikasi dan juga media sosial yang ada saat ini ya, menurut kalian apakah memang sudah cukup ramah buat penyandang disabilitas atau seperti apa nih?
2: Kalau menurut saya mungkin di zaman sekarang ini udah lumayan udah lumayan berkembang lah untuk aksesibilitasnya, karena udah ada kan di SOP untuk pembuatan aplikasi ataupun website sekarang itu memang harus ada aksesibilitasnya, karena aksesibilitas itu juga nggak terpaku ke untuk disabilitas aja, tetapi ke teman-teman non disabilitas juga, dimana kan aksesibilitas ini ialah untuk memudahkan kita mengakses, memudahkan kita untuk memahami website dan aplikasi tersebut. Jadi kalau untuk sekarang udah ada beberapa aplikasi juga website ataupun yang lainnya itu sudah memudahkan kita untuk mengerti apa tata caranya untuk penggunaan itu. Jadi untuk aplikasi juga kan nggak semuanya orang paham untuk menggunakannya. Jadi makanya sekarang itu aksesibilitas itu harus diperlukan untuk sekarang. Dan kalau menurut saya sekarang sudah lumayan berkembang.
0: Oke. Nah ini kalau berbicara juga mengenai penyandang disabilitas yang bisa menggunakan teknologi untuk edukasi, juga untuk privasi digital bagi para penyandang disabilitas ini, mungkin apa kemampuan yang harusnya dimiliki atau diberikan dari teman-teman rumah disabilitas Palembang ini yang dimaksudkan juga tentunya untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas nih.
2: Oke. Kalau dari RDP sendiri kan misalnya ada anggota beberapa yang disabilitas, biasanya mereka itu mengkonfirmasi ke kita kalau mereka itu disabilitas. Karena kan kita enggak tahu nih mereka disabilitas atau enggak, karena kita belum pernah ketemu. Contohnya juga ada volunteer yang waktu itu dia disabilitas, kakinya baru dioperasi. Jadi dia informasi ke kita gimana untuk kegiatan rapat dan sebagainya. Jadi nanti kita menyesuaikan kebutuhan mereka tergantung ketunaannya apa. Juga ada beberapa anggota yang memang disabilitas juga, jadi kita menyesuaikan kebutuhan mereka. Jadi ada misal, tapi mereka tuh kadang susah untuk naik tangga, jadi kita kadang menyesuaikan untuk ke beberapa kali mengadakan kegiatan itu harus di lantai pertama dan tidak di atas gitu, jadi nggak menyusahkan mereka.
0: Baik, ya ini juga sudah ada atensi dari YouTube ya, ada Ahmad Faisal Nafis 2087, ini fansnya Mbak Rizkan kayaknya ya. Keren kakak, oke. Mau direspon? Silakan. Oke, terima kasih. Yang pasti atensinya sudah bergabung di program Ruang Disabilitas untuk kesempatan siang ini ya. Baik, ini kalau berbicara juga mengenai cara membekali mungkin ya teman-teman penyandang disabilitas agar lebih kritis dalam memilih informasi dan juga menghindari hoax nih. Seperti apa nih?
2: Kalau membekali itu kita nggak harus membekali teman-teman disabilitas aja, karena kan teman-teman disabilitas juga kadang mereka tuh merasa minder untuk mengutarakan pendapat mereka. Jadi menurut saya kalau misalnya ada teman-teman yang membuat konten seperti itu juga, kadang itu membuat mereka nambah minder, mereka pikir kenapa mereka dijadikan bahan lelucon seperti itu. Jadi ada juga beberapa teman-teman disabilitas yang membuat konten juga mengedukasi, karena ada anggota kita juga namanya Kak Ali, itu dia udah bisa menggunakan media sosial, kadang dia juga mengikuti lomba-lomba, dia juga kan mempunyai bakat membaca puisi, jadi dia sering membuat konten-konten puisi yang dia buat begitu.
0: Baik, ini terkait dengan mendampingi teman-teman disabilitas ya, mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan yang paling berkesan terkait juga dengan pemanfaatan teknologi digital ini seperti apa?
2: Kalau saya kan tahun kemarin itu menjadi ketua Departemen Multimedia. Jadi ada salah satu kegiatan itu di Hari Disabilitas Internasional, itu mendampingi teman-teman, itu kan banyak banget tuh teman-teman disabilitasnya macam-macam. Jadi ada salah satu peserta yang mengikuti lomba pantomim. Jadi mereka tuh rata-rata teman tuli. Jadi kan kita susah berkomunikasinya kan. Jadi Saya di situ mendampingi mereka, berkesan mungkin buat saya karena mereka juga tidak yang langsung membuat kita berbeda gitu. Jadi misalnya saya nggak paham dengan bahasa isyarat, mereka masih senyum dan mencoba untuk kita tuh paham apa bahasa mereka gitu. Mungkin itu yang berkesan.
0: Oke, kalau Mbak Rizka sendiri, mungkin ada pengalaman berkesan selama mendampingi?
3: Kalau selama mendampingi banyak sih Mbak,
0: banyak
3: berkesannya.
0: Ya? Salah satu aja deh.
3: Salah satunya juga untuk belajar bahasa isyarat, mm-hmm. itu yang tertarik Raisa untuk belajar bahasa isyarat karena biar bisa ngobrol sama mereka. Raisa tuh kadang ngelihat mereka sesama ngobrol pakai bahasa isyarat kayak pengen ikut kayak gitu. Jadi ketertarikannya itu Mbak.
0: Oke, ini dalam waktu dekat mungkin ada program khusus yang akan kalian lakukan dari ada. Rumah Disabilitas Palembang apa nih?
2: Ada, kita ada kegiatan setiap tahunnya itu Hari Disabilitas Internasional. Itu adalah kegiatan yang mungkin di program kerja Rumah Disabilitas itu ialah program kerja yang paling besar. Karena itu kan diadain setiap akhir tahun dan pastinya akan selalu diadakan. Jadi kegiatan itu seperti biasa akan dilaksanakan di bulan Desember. Boleh diangkat dulu aja.
0: Bapak. Ya. Kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Prosatu, selamat siang.
4: Selamat siang. Salam sehat dan sukses.
0: Salam sehat dan sukses juga. Bapak siapa di mana?
4: Dengan Eka Chandra di Bengkulu, Bu.
0: Pak Eka di Bengkulu ya. Ya. Silakan Pak Eka.
4: Oh, begini. Ya, tadi ini cuma saya ingin komentar sedikit saja ya. Mbak ya. Tadi ada katanya dari disabilitas menggunakan sosial media, ada kata-kata yang menghina, betul? Jadi begini kan, itu kan ada barang buktinya jam, menit, detik, hari, kapanpun, siang atau malam kan ada di sana. Nah ini dapat diproses hukum, bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Pasal 55, pasal 56 ini bisa dapat diproses hukum 5 tahun atau 6 tahun penjara ini. Jadi jangan dibiarkan saja. Saya sangat berhatiin sekali, apalagi ada disabilitas, ya. Apalagi kalau ada sampai-sampai menghina atau melecehkan sesuatu bisa dikenakan Undang-Undang ITE 12 tahun atau menghukum pidana. Jadi supaya ada efek jera, ya. Siapa dengan Mbak siapa nih tadi yang ketua disabilitas ini, Bu?
2: Rizka.
0: Rizka ya.
4: Mbak Rizka. Rizka ya, salam ini. Jadi Mbak Rizka ketuanya dari disabilitas di Sumatera Selatan ya. Jadi jika mana dari disabilitas itu menggunakan sosial media yang dia benar, kenapa orang ada kata-kata yang menghina atau bagaimana, ini ada buktinya ya. Jam, menit, detik ada di sana maksa bicara. Jadi ini dapat ditindaklanjut, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Walaupun orangnya di Aceh, di Bali atau bagaimana, ini bisa dijemput.
0: Okay,
4: ya, supaya ada itu jerah. Ya, saya semoga yang disabilitas sehat selalu, banyak umur, merah rezekinya ya.
0: Baik,
4: amin. Buat Ibu yang punya juga ini semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih juga. Pak Eka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka yang ada di Bengkulu ya. Oke, mau direspon?
2: Oke, boleh. Mohon maaf sebelumnya itu kita merasa tidak ada, bukan merasa sih, kita selalu memantau akun Rumah Disabilitas Palembang itu tidak pernah ada menyudutkan salah satu pihak manapun. Okay. Jadi apalagi kan kita mewakili disabilitas, gak mungkin dong kita menjelek-jelekan disabilitas yang dimana kita tuh harus menyuarakan mereka.
0: Okay.
2: Mungkin di sini ada kesalahpahaman ataupun mungkin Pak siapa tadi namanya,
0: Eka.
2: Pak Eka bisa mengirimkan, katanya tadi ada bukti, coba Pak Eka kirimkan ke DM IG akun Instagram Rumah Disabilitas Palembang. Mungkin coba kita lihat dulu, karena memang ada beberapa hari yang lalu itu akun Rumah Disabilitas memang ada kena pembajakan.
0: Oh gitu.
2: Iya, karena di luar di luar dari kontrol kepengurusan.
0: Okay.
2: Jadi memang ada beberapa dia tuh pembajakannya DM ke seluruh akun yang ada di yang follow Rumah Disabilitas Palembang. Jadi itu kita juga sudah membuat pemberitahuan bahwa akun Rumah Disabilitas memang kena pembajakan beberapa hari yang lalu juga. Karena itu memang di luar kendali kepengurusan. Karena kita juga nggak tahu itu tiba-tiba aja kena pembajakan. Gitu.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Eka untuk atensinya ya. Ini support juga pastinya buat Rumah Disabilitas Palembang. Baik, ini terkait tadi dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka juga apa peringatan hari disabilitas Desember nanti ya.
2: Iya.
0: Silakan nih, boleh dilanjutkan.
2: Kita kan udah ini kegiatannya pasti membutuhkan banyak sumber daya manusia. Jadi kita juga sudah membuka volunteer kemarin dan juga sudah melakukan beberapa kegiatan untuk interview. Jadi sudah ada nama-nama volunteer yang lolos juga. Jadi kegiatan kita nanti 3 bulan ke depan itu bakal penuh untuk persiapan HDI 2026. Jadi nanti kegiatan kita juga bakal dimulai di minggu ini, itulah kegiatan rapat perdana untuk volunteer dan juga kepengurusan internal kita. Dan untuk kegiatan Hari Disabilitas Internasionalnya kita mengadakan itu masih dirahasiakan untuk sekarang. Nanti bakal
0: gak boleh di spill.
2: Iya, belum boleh di spill. Nanti bakal diinfoin lagi di akun IG Rumah Disabilitas Palembang.
0: Baik, terima kasih Wani. Gak terasa kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dari Mbak Rizka terlebih dahulu, boleh? Silakan, Mbak
2: Raisa.
0: Raisa, Raisa, silakan. Okay,
3: terima kasih yang atas udah bertanya tadi dan juga kasih kritik dan saran. Semoga sehat selalu para pendengar Rumah Disabilitas Palembang.
0: Baik, Mbak Rizka, silakan.
2: Mungkin kan kita mengangkat tema literasi digital, jadi kita harus benar-benar bijak menggunakan media sosial, bijak menggunakan seluruh perangkat internet. Juga bagi para pendengar sekarang yang lagi mendengar itu di luar sana, untuk sehat selalu dan murah rezekinya dan juga dilancarkan selalu kegiatan dan aktivitasnya. Juga untuk kritik dan saran mungkin dari para yang penelepon tadi ataupun Pak Eka tadi, mungkin bisa untuk DM ke akun IG Rumah Disabilitas Palembang, karena kan kita juga harus tahu informasinya itu benar atau tidak. Jadi jangan disimpan sendiri aja, kita diskusiin bersama-sama, mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih ya Fasi sudah berbagi informasinya.

0: Tadi kita sudah bersama dengan Mbak Rizka Amalia, Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang, dan juga Mbak Raisa Nasnin, ini merupakan Wakil Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang. Untuk hari ini di hari Sabtu 12 September 2026, saya Esi, juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi dan minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 nanti kami akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada ASEAN Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge-Noir. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya, kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya, kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua, situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
2: Looking forward to improve.
1: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, maaf, dan juga agar yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton cukup banyak dan baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilon, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Ya, pendengar, tetap terus bersama kami dalam rekan acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini. Nanti pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1, dan kami informasikan juga tentunya untuk Anda ya, waktu zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya ini akan tiba pada pukul 12 lebih 1 menit.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palembang, Andreas Okti Priantoro, mendesak penghentian sementara operasional taksi listrik Green SM. Desakan ini disampaikan karena taksi tersebut dinilai belum memiliki uji kir resmi. Andreas menyebut operasional kendaraan angkutan umum tanpa kir dapat mengganggu administrasi perizinan dan keselamatan penumpang. Ia juga menyampaikan Palembang belum memiliki alat kir khusus untuk mobil listrik. Selain kir, Andreas meminta seluruh pengemudi Green SM dipastikan memiliki SIM A umum dan menjalani audit. Jika tetap beroperasi tanpa kelengkapan perizinan, pemerintah Kota Palembang diminta memberikan sanksi tegas. Pendengar, jumlah hotspot karhutlah di Sumatera Selatan menurun menjadi 683 titik hingga Jumat 11 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari sebelumnya 1210 titik, Kabupaten Oki menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak sebanyak 343 titik, disusul Muara Enim 102 titik dan Banyu Asin 87 titik. Satgas Darat dan Satgas Udara terus melakukan pemadaman dan pencegahan termasuk patroli serta waterbombing. Sementara itu kualitas udara di Palembang dan sejumlah daerah masih berada pada kategori tidak sehat. Pemerintah juga menyiapkan operasi teknologi modifikasi cuaca untuk memicu hujan dan mengurangi hotspot. Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperluas karhutla dan juga memperburuk kualitas udara. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah.

doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran

0: mengajak Anda semua.
1: Mari, mulai dengan hidup berkat Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 Palembang. 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-19 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah ditemani bersama Mbak Esi Armisi ya, di rangkaian Palembang pagi ini. Pilmakomi akan hadir kembali menyapa ruang dengar Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan yang akan kami ketengahkan untuk Anda. Dan pendengar, nantinya untuk kita simak warta berita di jam 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kami update informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hey, kamu.

0: yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda.

Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar tentunya yang masih beraktivitas di weekend ini tetap semangat aja ya, walaupun cuaca dan juga kondisi di luaran sana masih belum stabil dan juga belum menyehatkan untuk kita beraktivitas. Tapi kabar baiknya di wilayah Sumatera Selatan ada di beberapa titik itu sudah diguyur hujan nih. Nah, jadi tinggal kota Palembang saja yang masih menunggu giliran. Mudah-mudahan satu atau dua hari ini kita akan secepatnya dikasih hujan ya, biar segala sesuatunya, hal-hal yang mungkin menghambat kita untuk beraktivitas di luaran sana juga akan cepat terselesaikan. Pokoknya kita harus berdoa sama-sama mendengar, biar segala sesuatunya yang ada di Sumatera Selatan khususnya ya, semuanya akan berjalan dengan lancar, aktivitas di luar sana juga akan membaik kembali. Jadi untuk para pencari nafkah yang memang bergantung dengan kehidupan di luar sana atau mungkin bekerja di outdoor, juga akan tetap lebih semangat lagi dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Asik. Ya pokoknya segala sesuatunya mudah-mudahan akan selalu membaik untuk kita semua. Pendengar masih dengan Pilih Makomi tentunya akan hadir kembali menyapa ruang dengar Anda dengan informasi dan juga hiburan. Dan kembali kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 13 nanti, kami juga akan update informasi untuk Anda lewat warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk kita undang loh vendor itu. Kita juga akan sarankan kepada pemangku kebijakan, kenapa nggak ambil khusus vendor dari lokal saja, jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai.
3: Saya minta juga damkar yang selama ini kan damkar itu ada di titik-titik tertentu di pos-pos ya. Tetapi kayak saya pengen ada apa biar lebih cepat didekatkan lagi pada titik-titik rawan kebakaran. Sehingga durasi yang singkat 5 sampai 10 menit damkar sudah hadir. Nah, sudah kita terapkan.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta Pertamina menjamin ketersediaan BBM bersubsidi di Sumatera Selatan. Memasuki hari ke-8, tim Manggala Agni terus berjibaku memadamkan api yang membakar kawasan Kebun Raya Sriwijaya. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Pili Makomi.

0: Pendengar, kita awali informasi pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta Pertamina menjamin ketersediaan BBM bersubsidi di Sumatera Selatan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan antrian panjang di SPBU dapat dicegah.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendesak Pertamina menjaga distribusi BBM bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026. Ia meminta pasokan diperkuat melalui vendor lokal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrian panjang di sejumlah SPBU Sumsel dapat dicegah. Herman Deru menegaskan apabila stok BBM bersubsidi tidak mencukupi hingga akhir tahun, pihaknya akan meminta tambahan kuota langsung kepada pemerintah pusat. Sebelumnya, Sumatera Selatan mengusulkan alokasi 2,8 juta kiloliter untuk seluruh jenis BBM subsidi. Dengan kebutuhan Pertalite mencapai 1,7 kiloliter, namun alokasi yang diberikan hanya sekitar 750 ribu kiloliter. Sementara jenis BBM subsidi lainnya mendapat 629 ribu kiloliter.
2: Untuk kita undang loh vendor itu. Kita juga kesarankan kepada pemangku kebijakan, kenapa nggak ambil khusus vendor dari lokal saja, jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai.
1: Sementara itu, Retail Sales Manager Pertamina Patraniaga Sumbaksel Ayub Rito mengatakan penyaluran BBM subsidi tidak dapat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Jika terdapat kekurangan kebutuhan, pemerintah daerah dapat mengajukan tambahan melalui BPH Migas. Sementara keputusan penambahan kuota berada di pemerintah pusat.
3: Saat ini kalau untuk
4: solar 629 ribu
3: atau kalau di jumlah liter itu 629 juta liter solar. Kalau Pertalite kurang lebih sekitar 700 juta liter satu tahun.
1: Untuk menjaga pasokan, Pertamina mengandalkan 7 vendor lokal dalam penyediaan bahan baku biodiesel. Apabila terjadi kendala distribusi, Pertamina akan mengambil pasokan dari wilayah lain untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
0: Sementara itu, upaya pemadaman karhutla di Kabupaten Ogan Ilir masih berlangsung hingga hari ke-8. Tim Manggala Agni terus berjibaku memadamkan api yang membakar kawasan Kebun Raya Sriwijaya.
5: Tim Manggala Agni masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Kebun Raya Sriwijaya di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang telah memasuki hari ke-8. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan, Ferdian Krisnanto, mengatakan pemadaman masih dilanjutkan setelah api kembali muncul di bagian belakang kawasan tersebut. Menurut Ferdian, api seharusnya selesai dipadamkan sesuai target. Namun, siang hari api kembali menyala di bagian belakang kebun, sehingga tim kembali melakukan pemadaman. Untuk menangani titik api tersebut, Manggala Agni mengerahkan 3 regu. 2 regu berasal dari Banyu Asin, sedangkan 1 regu lainnya didatangkan dari Sarolangun. Munculnya kembali api membuat personil harus melakukan pemadaman secara berulang, sekaligus mengatur penempatan anggota secara bergiliran.
6: Gambut itu kalau sudah kering, dia akan menjadi bahan bakaran yang potensial sekali. Dan kondisi saat ini memang sebagian besar wilayah gambut itu kalau kita lihat tinggi muka air tanahnya sudah semakin menurun. Otomatis lapisan atas itu menjadi sangat rentan sekali ketika ada api. Kemudian ketika terbakar, dia bisa sampai ke bawah lagi. Kalau istilah kita, dia akan memakan ke bawah terus karena dia menjadi bahan bakaran yang potensial sekali.
5: Selain Kebun Raya Sriwijaya, Manggala Agni masih berkonsentrasi menangani karhutla di sejumlah wilayah lainnya, yakni di Suaka Margasatwa Padang Sugihan, kemudian Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya wilayah Sungai Bungin. Tim juga melakukan pemadaman di Muara Medak, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, serta wilayah Ogan Ilir. Upaya pemadaman dari darat juga didukung melalui operasi modifikasi cuaca OMC untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah terdampak karhutla. OMC kembali dilaksanakan pada Kamis 10 September dengan 2 sorti penerbangan yang menyasar wilayah Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, potensi kebakaran lahan di Kota Palembang meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau. Mengantisipasi kondisi tersebut, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat meningkatkan kesiapsiagaan di sejumlah titik rawan kebakaran. Ratu Dewa juga mengatakan telah menginstruksikan sejumlah perangkat daerah untuk memperkuat upaya pencegahan karhutlah. Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memasang tanda sosialisasi larangan pembakaran lahan. Sementara Damkar diminta untuk menempatkan personil di lokasi yang dekat dengan kawasan rawan agar respons penanganan lebih cepat.
4: Saya minta juga Damkar, yang selama ini kan Damkar itu ada di titik-titik tertentu di pos-pos ya. Tetapi kayak saya pengen ada apa, biar lebih cepat didekatkan lagi pada titik-titik rawan kebakaran. Sehingga durasi yang singkat 5-10 menit, Damkar sudah kita terapkan.
0: Dengan kesiapsiagaan tersebut, petugas Damkarmat ditargetkan dapat tiba di lokasi kebakaran dalam waktu sekitar 5-10 menit. Setelah laporan diterima, langkah ini dilakukan untuk meminimalkan dampak kebakaran dan mencegah api meluas. Pendengar, kita memasuki informasi selanjutnya. Perubahan cuaca dan ketergantungan pada musim menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pertanian. Petani didorong melakukan inovasi pada tanam dengan dukungan aktif dari pemerintah pusat.
7: Upaya peningkatan lumbung pangan yang ada di Sumatera Selatan harus didukung oleh pemerintah baik daerah maupun pusat, dikatakan pengamat dan penyuluh pertanian Sumatera Selatan, Julian. Sampai sejauh ini petani yang ada di Sumatera Selatan terus melakukan inovasi. Namun di satu sisi, Julius menambahkan agar dukungan dari pemerintah pusat dengan memberikan berbagai macam penyuluhan dan edukasi kepada petani untuk menguasai pertanian dalam kondisi atau cuaca apapun harus terus ditingkatkan.
8: Pertama, petani juga harus mulai belajar bagaimana konsep CSA itu, Climate Smart Agriculture itu. Ya. Tapi petani juga jangan dibiarkan mereka, peran pemerintah juga sangat penting supaya betul-betul membuat satu program yang tepat ya di lapangan.
7: Julian juga menambahkan saat ini ditemukan kelangkaan beras di pasaran dan hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat mengingat saat ini Sumatera Selatan sendiri menjadi lumbung pangan di bidang pertanian yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, kelangkaan beras terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh dihentikan sementara. Penghentian tersebut berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.
9: Pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ dihentikan sementara. Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Palembang, Nurbaiti, mengungkapkan pada hari pertama siswa masih menerima MBG dengan mekanisme orang tua atau siswa datang mengambil makanan. Namun mulai hari kedua hingga Jumat, layanan tersebut tidak lagi diberikan. Nurbaiti mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai alasan penghentian MBG. Pihak sekolah juga belum mendapat kepastian kapan program MBG akan kembali diberikan. Informasi penghentian sementara MBG tersebut telah disampaikan pihak sekolah kepada wali siswa melalui masing-masing wali kelas.
10: Kalau selama daring ya, kita hari pertama itu kita masih mendapatkan MBG.
11: Ya.
10: Jadi anak belajar jauh untuk orang tuanya mengambilkan atau ada juga anak yang datang mengambil MBG. Tapi untuk hari kedua dan seterusnya sampai sampai kemarin ya, karena kita full day, full day kan sampai hari Jumat. Yeah. Itu tidak ada, Pak, sudah di stop.
9: Ditambahkan Nurbaiti, meski siswa belajar dari rumah, guru dan staf tata usaha tetap hadir di sekolah untuk melakukan absensi dan menjalankan kegiatan pembelajaran siswa daring dari sekolah. Nurbaiti berharap pelaksanaan PJJ selama kondisi cuaca yang kurang baik dapat membantu menjaga kesehatan siswa dan orang tua, serta berharap ada kepastian mengenai keberlanjutan program MBG bagi para siswa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palembang memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat pendataan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan agar seluruh pelaku usaha tercatat sebelum batas waktu 15 September 2026.
11: Pemerintah Kota Palembang mendorong organisasi dunia usaha untuk mempercepat pendataan sensus ekonomi 2026 dengan menargetkan seluruh pendataan pelaku usaha selesai sesuai batas waktu pada 15 September 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pendataan tersebut penting untuk mengetahui karakteristik dunia usaha di Kota Palembang, termasuk jumlah pelaku usaha dan kondisi usaha. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional.
12: Kami melengkapi seluruh pendataan yang ada khususnya di dunia usaha. Untuk itu hari ini kita kumpulkan sama-sama sehingga batas waktu di 15 September bisa terpenuhi. Kita ingin mengetahui karakteristik dari dunia usaha yang ada di Palembang, termasuk jumlah dan lain sebagainya. Ini sebagai induk organisasi yang tergabung di dalamnya, kita minta para anggotanya juga bisa patuh dan taat untuk memberikan data secara jujur, akurat, terukur, sehingga ini bisa membantu kita dalam memberikan sebuah kebijakan. Tidak hanya kebijakan lokal dan skala Palembang, Sumsel bahkan nasional. Ini ukurannya, sensus ekonomi di tahun 2026.
11: Data dari hasil sensus ekonomi dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk pemberian stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, akurasi data pelaku usaha akan membantu pemerintah dalam menyusun program dan dukungan yang sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
13: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin menuntaskan penanganan barang bukti dan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 141 perkara menjadi bagian dari barang bukti yang dimusnahkan.
14: Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti dari 141 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus mencegah barang bukti kembali beredar dan disalahgunakan. Dari 141 perkara tersebut, 35 diantaranya merupakan perkara narkotika. Salah satu barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu seberat 283,129 gram. Sabu tersebut dihancurkan menggunakan blender sebelum dimusnahkan. Jika beredar di pasar gelap, barang bukti narkotika tersebut diperkirakan memiliki nilai sekitar 500 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Kiki Yonatan, mengatakan pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti yang berdasarkan putusan hakim telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Menurut Kiki, langkah tersebut merupakan bagian dari kewajiban kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan juga menjadi upaya untuk memastikan barang bukti tidak kembali dimanfaatkan atau disalahgunakan setelah proses hukum selesai.
15: Di dasar hukumnya itu mengacu kepada pasal 135, pasal 334 S1 KUHP yang baru. Nah, pasal 135 itu diatur bahwa putusan hakim yang amarnya itu berbunyi barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, maka harus kita musnahkan.
14: Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohed menilai pemusnahan barang bukti perkara yang telah inkrah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mendukung langkah kejaksaan tersebut, terutama dalam menangani barang bukti perkara narkotika yang berpotensi kembali beredar jika tidak segera dimusnahkan.
16: Dan menurut saya lebih cepat dihapuskan, lebih baik. Dan harus berusaha Bupati Musi Banyuasin ini.
14: Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin berharap langkah ini dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus mencegah barang bukti tindak pidana kembali beredar di tengah masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sumatera Selatan mengirimkan 56 peserta untuk mengikuti ajang STKH di Semarang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas keberangkatan kontingen yang akan membawa nama Sumatera Selatan dalam ajang tersebut.
17: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi melepas kontingen Kafila Sumatera Selatan untuk berlaga di ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang diselenggarakan di kota Semarang, Jawa.

0: 3 masuk 5 besar dan STQH kita di 3 besar. Kemarin 5 besar, sekarang kita berharap menjadi 3 besar, ujar Herman Deru.
1: Saja kita melepaskan kafilah kita untuk berjuang di MTQ 31 MTQ Nasional di Jawa Tengah, Semarang. Berbekal mental juara yang progresnya jelas dari 2022 kita 10 besar, 2023 5 besar, STQH itu 3 besar, MTQ-nya 5 besar. Ini kita berharap MTQ-nya juga 3 besar. Kemarin 5 besar, sekarang kita berharap menjadi 3 besar. Kita tahu bahwa latihan, terus perlombaan terus kita ikuti bahkan sampai internasional. Kita berharap mental-mental pejuang ini, mental-mental juara ini bisa membawa kebanggaan bagi daerah kita, untuk kafilah kita bisa membawa prestasi lebih baik. 56 para pejuangnya, kori-kori A dan kaligrafi ya. Semua kecabangan kita ikut, dari junior sampai senior, juga seni kaligrafi pun kita ikut. Nah, sama tim 100 lebih ya. Ini 3 bis lah dilihat ya. 100 lebih, tapi kalau kori-kori A dan peserta MTQ-nya 56.
0: Optimis tersebut bukan tanpa alasan. Prestasi kafilah Sumatera Selatan memang menunjukkan grafik peningkatan yang konsisten, mulai dari posisi 10 besar pada tahun 2022 melesat ke peringkat 5 besar pada tahun 23 MTQ hingga gemilang di ajang STQH. Sebanyak 56 peserta terbaik hasil didikan daerah kini siap diterjunkan untuk mengikuti seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan pihaknya terus melatih dan dalam perlombaan dan mengikutinya, bahkan sampai tingkat internasional. Pihaknya berharap mental-mental pejuang dan mental-mental juara kini bisa membawa kebanggaan bagi daerah Sumatera Selatan. Sebanyak 56 para pejuang, kori dan koriah dan kafilah semua cabang diikutsertakan di tingkat junior sampai senior. Dengan kekuatan, total kontingen mencapai lebih dari 100 orang termasuk pendamping dan ofisial, kafilah Sumatera Selatan siap memberikan penampilan maksimal di semua kategori. Seluruh masyarakat Sumatera Selatan tentu mendoakan agar para kori dan koriah dan kafilah mampu membawa pulang prestasi terbaik serta mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
2: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
3: latihan karena dilihat dari persiapan sekarang
4: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
5: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
6: Berita olahraga.
7: Pendengar, persiapan Sriwijaya FC menghadapi Liga Nusantara 2026 mulai dilakukan dari sisi kebutuhan dasar pemain. Manajemen memastikan fasilitas tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan yang dipersiapkan sebelum pembentukan tim.
8: Presiden Sriwijaya FC Muhammad David mengisyaratkan para pemain trial yang dinyatakan lolos seleksi akan segera bergabung dengan pemain senior yang didatangkan untuk memperkuat skuad Lang Andalas. Para pemain tersebut diproyeksikan mulai menempati mes Sriwijaya FC pada Senin 14 September 2026 mendatang. Setelah manajemen merampungkan finalisasi komposisi tim untuk menghadapi Liga Nusantara 2026. Muhammad David juga belum memastikan Wisma Atlet Jakabaring Sport City Palembang menjadi tempat tinggal skuad Sriwijaya FC. Namun ia menegaskan fasilitas tempat tinggal menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan manajemen menjelang pembentukan tim.
9: Tetap masih dalam pantauan khusus, kita kan belum tahu kan, karena kita kemarin mungkin dia tahun yang sebelumnya dia bagus main. Ya kita lihat, karena kita pandangan kita tahun kemarin dia bagus, ya kita panggil. Takutnya nanti ini apa, badannya udah besar sekarang, takut nanti

0: mereka memiliki ACL lah, makanya tetap MCU ya, tetap harus dilakukan MCU dulu.
1: Sementara itu, pelatih Sriwijaya FC Octavianus mengatakan program latihan saja tidak cukup untuk meningkatkan kondisi fisik pemain. Kualitas istirahat, tempat tinggal, asupan makanan bergizi hingga kebutuhan vitamin juga menjadi faktor penting. Dari Jakabaring, Heri Skiarari, Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta Pertamina menjamin ketersediaan BBM bersubsidi di Sumatera Selatan. Memasuki hari ke-8, tim Manggala Agni terus berjibaku memadamkan api yang membakar kawasan Kebun Raya Sriwijaya. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pili Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih dalam rangka HUT RRI yang ke-81 di Indonesia banget. Selain ini, pilih akan ajak untuk pendengar memberikan atensi atau mungkin harapan atau make wish untuk RRI Pro 1 dan juga Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan juga Pro 5. Di ulang tahun ke-81 ini harapannya untuk RRI apa? Nanti kita akan bahas di Indonesia banget. Seperti biasa, pilih akan terima line telepon Anda di 0711369977 dan juga pesan WhatsApp di 0821792790.

L berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut, kita buka Indonesia Banget untuk edisi, edisi malam hari, edisi siang hari ini. Seperti biasa, atensi Anda kami tunggu di 0711369977 atau bisa juga Anda meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Topiknya sudah pilih sendiri di awal tadi, masih seputar Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, harapan atau make wish dari para pendengar kira-kira apa ya? Lanjut ya, 369977. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang Bang Fil yang ganteng.
0: Selamat siang kembali dengan Po Eli yang cantik jelita.
1: Betul sekali Bang Fil. Iya.
0: Po Eli masih tinggal di kawasan Gandus kah?
1: Masih Bang, belum digeser.
0: Oh, belum digeser apa belum digusur? Jangan dong digusur. Digusur boleh, tapi diganti dengan tempat yang lebih oke, okay, ya.
1: Lebih indah.
0: Lebih indah. Oke, Po Eli.
1: Bukan tempat terakhir,
0: tapi Po Eli, kasih dong harapannya untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun kemarin.
1: Harapan kami, semoga RRI selalu ada buat kami sampai kapanpun, Bang Fili.
0: Amin.
1: Terus acara hiburan-hiburan kayak gini ditambah lagi, gitu kan?
0: Emang kenapa kalau ditambah? Apa yang dirasain?
1: Enak.
0: Enak. Oh, kayak abis makan nasi padang gitu, enak ya, kenyang gitu.
1: Ya seru Bang, bisa ikutan terus gitu kan.
0: Oh, jadi program hiburan terima telepon kayak gini 5 jam gitu ya, non-stop gitu.
1: Kalau bisa 10 jam Bang.
0: Oh, 10 jam, berarti gak ada informasi dong.
1: Iya, dibagi aja waktunya itu dibagi. Enggak, dulu kan ada acara dari jam 12 sampai jam 1 itu ada Bang pilih dulu.
0: Dulu
1: waktu zaman.
0: Kalau gak salah dulu tuh hutan semua ini, hutan semua gitu.
1: Ya ampun.
0: Kan dulu kan?
1: Ya iyalah, di mana-mana hutan semua Bang.
0: Di mana-mana hutan semua ya. Oke lah kalau gitu.
1: Rumah aku aja dalam hutan dulu.
0: Oke. Okay. Mau dengar lagu apa Po Eli?
1: Thomas Arya boleh enggak Bang?
0: Thomas Arya Indonesia banget loh. Thomas Arya itu kan Malaysia.
1: Iya, boleh.
0: Enggak boleh.
1: Ya udahlah, aku minta ini aja Bang, Kangen Band.
0: Kangen Band yang mana? Coba kau pikirkan itu.
1: Yang bagus deh Bang.
0: Ya apa, gak tahu.
1: Apa ya?
0: Apa? Pujaan Hati.
1: Ih, bosan banget aku.
0: Lagu apa?
1: Coba,
0: ini.
1: Sebut.
0: Oh, coba kita cari dulu ya. Kangen Band. Aduh, ya. Muncul 5.000 lagunya, gak bisa disebutin satu-satu.
1: Begitu ya. Ini aja tentang bintang aja Bang Fili.
0: Tentang bintang, Kangen Band.
1: Iya.
0: Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Buat siapa ya?
0: Buat siapa?
1: Buat ini aja. Bang Andra ya. Ada Mbak Anggita, kemana dirimu masuk ke situ?
0: Ada
1: terus
0: Mbak Anggita.
1: Ada ini Sisi. Ada Mas Ferdian, Mas Aldo. Ada Bang Robi juga, Ibu Masito, Pak Darmawan, Pak Idham, Pak Gandhi.
0: Oke.
1: Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Pipit. Terus buat temannya aja ke Bang Pili, bingung. Oh iya, buat ini Bang Pili.
0: Apa?
1: Tapi lupa selalu. Bang Zakaria, Bang Pili.
0: Ucapannya apa?
1: Yang selamat berjuang. Oh iya, Mas Mas Ari juga di Skyu, Mas Iwan, Pak Azhari. Banyak yang ketinggalan Bang Fili. Kan Arab juga di Bali ya.
0: Okay.
1: Udah nanti Bang Fili marah lagi.
0: Enggak dong, enggak boleh marah.
1: Enggak ya. Iyalah kalau marah nanti gantengnya hilang.
0: Iya, kata siapa sih ganteng?
1: Iya kata saya.
0: Oh kata Po Eli. Po Eli juga cantik kok. Dilihat dari ya, ini.
1: Dari samping.
0: Dari Jakabaring ke Polda gitu ya.
1: Ya ampun kejauhan.
0: Canda.
1: Ya udah buat semuanya aja, salam kompak, salam kekeluargaan selalu.
0: Oke.
1: Buat Bang Pilinya, pulangnya hati-hati. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Itu aja Bang Pili ya.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po Eli di Gandus ya. Lanjut di belakangnya Po Eli 369977. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget, lo pilih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Biasa.
0: Biasa. Thomas Arya. Oh, Thomas Arya. Berarti ini warga Ramakasi ya?
2: Iya.
0: Bang Robi.
2: Temu lagi kita, Bang
0: Fili. Temu lagi. Gimana kabarnya hari ini, Bang Robi?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Fili. Udah balik normal lagi, makan nama banyak, Bang Fili.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oke lah, boleh kita kasih harapan lagi. Semalam kan udah. Nah, kalau hari ini ada yang berbeda nggak harapannya untuk RRI?
2: Harapannya sama sulah aja semalam, Bang Fili. Ya inilah, Bang Fili, acara Indonesia banget nih. Kalau bisa cak semula lagi, Bang Fili.
0: Iya,
2: benar. Dimulai dari jam 1:30, Bang Fili. Ya, okay. Jadi yang
0: jadi kesempatannya yang
2: banyak. Agak banyak,
0: panjang,
2: agak
0: ya?
2: Banyak. Okay. Iya, Bang Fili. Terus acara Ruang Rindunya ini apa kan dari jam berapa ya? Dulu-dulu kan sampai jam 11 tuh masih nerima telepon, Bang Fili.
0: Iya, pokoknya tambah durasi untuk hiburannya.
2: Tambah durasi untuk hiburan. Terus kalau olahraga tuh, kalau satu siaran langsungnya kalau
0: iya, bisa, Bang Fili. Kalau olahraga kan pasti update. Kayak Piala Dunia kemarin, kan juga kita selalu ini, update. Oke lah kalau gitu. Mudah-mudahan bisa terpenuhi ya. Amin.
2: Iya, itu kan di ini kan diusulkan nanti kamu ini saran-saran kami ini kan.
0: Iya, betul. Biar makin semangat siang ini mau dengar lagu apa?
2: Lagu apa lah ya?
0: Lagu apa? Thomas Arya enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh kan ini Indonesia.
2: Cuma lu aku yang minta mau beli yang itu pada dengan mulut atau terdengar sebentar.
0: Lah, kenapa?
2: Terkelijap.
0: Oh, udah ini, udah di awang-awang gitu ya? Iya, udah.
2: Iya.
0: Udah ini mendarat ke Pulau Kapuk ya?
2: Iya.
0: Oke, lagunya lagu apa, iyo. Bang Robi?
2: Lagu apa lah jadi ini?
0: Lagu apa?
2: Nah?
0: Lagu apa? Banyak loh band Indonesia, penyanyi Indonesia. Kangen Band tadi udah. Ada Noah, terus.
2: Apa?
0: Kangen Band kan udah, ada Noah, Hijau Daun, terus apa lagi ya band-band yang keren? Raja gitu kan, banyak. Atau penyanyi-penyanyi baru, Mahalini, Liodra, Samuel Cipta, kan banyak kan sekarang penyanyi-penyanyi
2: Judika,
0: baru?
2: Judika aja, Bang Fili.
0: Judika, yang mana tuh?
2: Yang mana Judika?
0: Judika?
2: Mama Papa Larang.
0: Mama Papa Larang. Oke, boleh-boleh. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Kirim salam buat Andra, buat Anggi, ya, buat Eli tadi, ya. Terus buat Pak Jakaria, Pak Azari, Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Eri Prabu Mule, Bang Ari Sekayu dengan Ari Bali, Bang Iwan Sekayu, Bang Ideham, Pak Darmawan, ada Sisi, dan semuanya aja, Bang Fili.
0: Oke, siap.
2: Siapanya sama siang aja lah, Bang Fili, ya. Sama menanti hujan, gak tau kapan hujannya, Bang Fili.
0: Iya, siap. Ada lagi?
2: Nah, itu aja, Bang Fili, ya.
0: Yo, Bang Robi.
2: Yo, Bang Fili, ya. Sama tugas, Bang Fili.
0: Oke.
2: Kapan siaran? Besok siaran lagi?
0: Besok hari apa besok? Besok hari Minggu. Siaran sore besok.
2: Oh, sore yang gede.
0: Sabar dong.
2: Ini Indonesia banget lagi ya, ke Ruang Rindu.
0: Iya, mudah-mudahan nanti bulan depan ya, terjadwal lagi kita masuk Indonesia banget.
2: Iya, Bang Fili. Ya, ada itu aja, Bang Fili, ya.
0: Oke.
2: Makasih, Bang Fili, waktunya. Assalamualaikum.
0: Yap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi di sesi pertama Indonesia banget di belakangnya Bang Robi Ramakasi. Terputus. Lanjut 369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Fili.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Biasa Heri Prabu Muli ini.
0: Bang Heri Prabu Muli. Gimana Prabu Muli keadaannya saat ini?
3: Biasa Bang, tapi enggak banyak. Memang biasa-biasa aja nih.
0: Biasa-biasa saja. Ya. Masih tebal juga kabutnya?
3: Enggak, tipis ini.
0: Alhamdulillah. Oke. Bang Heri, ini kan kemarin hari jadi RRI ke-81 nih. Boleh dong dikasih harapan untuk RRI ke depannya seperti apa?
3: Dari kemarin saya nunggu sampai enggak masuk-masuk harapan saya. Maksudnya RRI itu enggak Indonesianya yang kalau enggak ada dangdut ya dimasukin dangdutnya apa hari Minggu sampai jam 1 itu, Bang.
0: Tapi kalau dangdut kan ada di Pro4.
3: Oh iya, masuk Pro1-nya.
0: Kalau Pro1 udah enggak ada lagi dangdut, udah dialihkan ke Pro4 sekarang.
3: Ya, atau sandiwaranya itu diperpanjang, jangan jangan bikin ini.
0: Oh, sandiwara. Oh, hobi bersandiwara ya. Oke lah kalau gitu. Kita tampung dulu. Mudah-mudahan dapat terrealisasi nantinya. Bang Heri, mau dengar lagu apa siang ini di Indonesia banget?
3: Ya, sama Tuhan aja.
0: Lagu apa?
3: Merayu Tuhan aja.
0: Merayu Tuhan, Triswaka.
3: Iya, boleh.
0: Boleh, Merayu Tuhan. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Biasa, pertama tadi kan Po Eli De Gandus, juga yang kedua Bang Sofi, terima kasih, Andra di Marine, juga semua-semua pendengar RRI, itu Bang Fili, makasih Bang Fili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi di Indonesia Banget edisi siang hari ini. Seperti biasa, masih dengan topik harapan untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun ini. Lanjut, kita angkat telepon kembali. Selamat siang, Indonesia Banget.
1: Ya, siapa Mbak Peli?
0: Mbak Peli? Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Pak Azhari.
0: Pak Azhari di ini ya, Sekayu ya?
1: Ya, di Sekayu.
0: Oke, apa kabar Pak Azhari?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Azhari boleh kasih harapannya untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun ini. Silakan Pak Azhari.
1: Saya kembali kepada RRI, semua gerjaya udara, dan semoga banyak penggemarnya.
0: Amin. Ada lagi?
1: Baik di pelosok-pelosok maupun di kota-kota
0: Se-Indonesia Raya. Oke. Lagunya mau dengar lagu apa?
1: Lagunya dari, ada nggak? Lagu Tinggal Seribu.
0: Cinta Seribu?
1: Tinggal Seribu.
0: Oh, Tinggal Seribu ada. Ada. Ya. Oke. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Kepada Mbak Eli di Gandus. Mbak Romi di Terima Kasih. Pak Darmawan.
0: Oke.
1: Bang Aldo di Pali.
0: Bang Aldo.
1: Yang terkhusus untuk Bunda Ida Arifin.
0: Bunda Ida Arifin.
1: Ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Oke, terima kasih. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari di Sekayu ya, lagunya dari Goliath Tinggal Seribu. Lanjut, 369977, selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget, Bang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang dari Kenten.
0: Dengan orang dari Kenten, Bang Jack.
2: Ya,
0: apa kabarnya Bang Jack?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bang Jack masih dalam rangka ulang tahun RRI ini. Kasih lagi dong harapan untuk RRI.
2: Oke, semoga RRI selalu konsisten untuk menyuarakan suara-suara dari masyarakat.
0: Amin.
2: Terutama dalam acara dialog. Terus untuk apa tuh mengandalkan tema-tema yang lagi saat ini lagi kita alami bersama, terutama di segi lingkungan hidup ya, kemudian dari kesehatan juga terus-menerus untuk diupayakan ya penyiarannya.
0: Amin, mudah-mudahan ya.
2: Ini aja apa itu tiap tahun naik gaji ya.
0: Amin ya Allah. Amin. Mau dengar lagu apa Bang Jack?
2: Lagu dari ini, Beh. Mahal ini.
0: Yang mana tuh?
2: Sampai menutup
0: mata. Boleh. Oke.
2: Dikirin.
0: Boleh, silakan.
2: Dikirin tadi untuk Mbak Eli, Bang Aldo, Irham, Akbar, kemudian Robi ya. Terima kasih Pak Jari tadi ya. Pak Jari ini Bang Pidi yang siarannya, bukan Mbak Eli.
0: Iya, Mbak Peli.
2: Iya, salah.
0: Mbak, suara udah sengebas ini.
2: Ya, lanjut lagi buat ya, Bang Ari, kemudian Iwan di Sekayu, jangan lupa Ujuk dan Sisi di Praju, Pak Darmawan, Bu Masito, kemudian Putra Banten juga ya, Bang Boy di Sekayu Lais.
0: Okay.
2: Ya, terus semua aja ya, penggemar di Indonesia Banget. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Untuk Bang Pili, semoga selalu sehat Bang Pili ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Kenten. Lagunya dari Mahal ini ya, yang sampai menutup mata. Masih ada? 369977. Selamat siang Indonesia Banget. Indonesia Banget.
3: 369977.
0: Halo.
3: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Kok mantul suaranya ya? Indonesia Banget.
3: Halo.
0: Iya, baru ada nih suaranya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Kok mantul suaranya ya?
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Iya, dengan siapa di mana?
0: Kok suaranya delay gitu?
4: Dari
0: dari siapa dan di mana?
4: Halo. Halo. Halo.
0: Iya, halo.
4: Dari Prabu Muli.
0: Prabu Muli, dengan siapa?
4: Dari Permuli.
0: Iya, dengan Bang siapa?
4: Halo.
3: Halo. Iya, halo. Dari Prabu Muli.
2: Prabu Muli, dengan siapa?
4: Dengan Hasbi.
0: Bang Hasbi, Prabu Muli. Oke, okay. Bang Hasbi, boleh kasih harapan untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun ini, Bang Hasbi?
3: Bang Hasbi, Prabu Muli.
4: Woi, Bang Meli, sulit nian masuk.
3: Boleh kasih harapan untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun ini, Bang?
4: Harapannya, acaranya semoga dimajukan lagi.
0: Mm-hmm.
4: Ini aku punya saran, kalau bisa, olehnya pro... Perempat tuh sulit dimonitor di Permuli, batas gelombang mah kami bisa dapat monitor.
0: Oh iya iya.
4: Mamana
0: iya.
4: Kalau ini sekali-sekali diputar ke lagu dangdut, dulu kan ada pro dangdut.
0: Iya, kalau pro dangdut udah pindah ke Perempat sekarang.
4: Pro dangdut balik putar ke lagi mas. Dulu okay. Waktu masa banyak pro dangdut, banyak penggemar orang dari Permuli yang ngirim ke RI Persatu.
0: Iya iya, oke. Mudah-mudahan ya bisa kembali lagi ya. Di Indonesia banget kali ini mau denger lagu apa nih Bang Hasbi?
4: Nah, ya itulah saran gue. Ya olehnya kami sulit monitor Perempat di Permuli. Untuk pemilih ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, gak request lagu ya. Berarti banyak nih peminat pro dangdut ya di Pro 1 RRI. Pro dangdut kan sudah dialihkan ke Pro 4. Tapi kalau misalkan terkait jangkauan atau mungkin sulit untuk menangkap siaran Pro 4 di sana. Gimana ya, bingung juga ya. Oke lah, nanti kita coba kondisikan dulu ya. Kita coba ngobrol-ngobrol dulu. Kalau misalkan memungkinkan Pro Dangdut kembali ke Pro 1, ya insya Allah gak ada yang tidak mungkin ya. 3699771, satu penelpon lagi. Selamat siang Indonesia banget.
5: Selamat siang dengan Pak Edi Palembang.
0: Pak Edi di Palembang, Palembangnya di mana Pak Edi?
5: Di Mayor Salim Batubara.
0: Oh, di Sekip ya?
5: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Edi?
5: Alhamdulillah baik.
0: Pak Edi.
5: Kondisi saat ini tidak baik lagi saja.
0: Betul. Pak Edi, boleh dong kasih harapan untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun nih.
5: Baik, saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI. Sekali di udara, tetap di udara, jaya Amin. Selalu. Harapan saya mudah-mudahan RRI tetap jaya, maju terus. Program-programnya ditambah lagi.
0: Siap.
5: Okay. Ada satu ya program yang apa hilang itu. Kalau dulu kan saya suka RRI, cuman satu RRI. Yaitu acara kalau sore itu menjelang maghrib tuh jam 5 keroncong.
0: Oh dulu.
5: Iya.
0: Mudah-mudahan ya bisa kita kembalikan lagi.
5: Jarang terdengar lagu-lagu keroncong di RRI itu. Pendengar-pendengar lama mungkin sudah sangat rindu sekali. Dulu kan di Bintang Radio.
0: Kalau Bintang Radio masih terus.
5: Masih ada lagu-lagu terus. Ada Bintang Radio, lagu-lagu keroncong, lagu-lagu pop, lagu-lagu lendang Melayu itu ada. Sekarang sudah nggak ada lagi kayaknya ya.
0: Iya, tapi kalau Bintang Radionya masih ada kok.
5: Masih ada ya.
0: Pak Edi, mau dengar lagu apa Pak siang ini?
5: Saya mau dengar lagu dari Tulus, apa namanya tuh?
0: Teh Hijau.
5: Bukan.
0: Yang mana?
5: Apa ya, yang dibawakan oleh Krisye itu? Lupa ada. Pokoknya Tulus lah gitu.
0: Tulus gitu banyak aja. Nih. Kalau Tulus banyak banget ini mau diketik. Aduh, yang mana tapi judulnya?
5: Perahu Kertas.
0: Oh, Perahu Kertas.
5: Iya, okay. Betul.
0: Siap.
5: Biarpun jamaah tempo dulu, saya ingin dengar lagu remaja tempo zaman sekarang.
0: Siap. Lagunya mau dikirim-kirim nggak?
5: Ya nggak usah, buat didengar sendiri aja. Didengar sendiri. Buat okay. Penyiar salam sehat,
0: Amin.
5: Selalu RRI, Amin. Sekali di udara tetap darah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi yuk, silakan. 369977 Indonesia Banget masih pilih buka. Di kesempatan siang hari ini masih dengan topik. Topiknya harapan untuk RRI ke hari ke-81 di hari jadi ini apa ya? Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Rili Bang.
0: Rili?
1: Iya benar.
0: Di Prabu Muli ya. Benar, benar enggak?
1: Benar.
0: Saya pilih kamu Rili. Jadi kita Piri.
1: susah banget masuk RRI.
0: Iya, alhamdulillah tapi rezekinya siang ini ada ya.
1: Ada di penghujung.
0: Belum kok, masih aman. Bang Rili, harapannya untuk RRI apa nih di hari jadi ke-81 tahun ini?
1: Semoga semakin menjadi media terbaik di antara media-media yang lain.
0: Amin.
1: Terus gaji karyawannya dinaikin, kata Pak Zakaria tadi.
0: Amin paling serius ya.
1: Iya benar.
0: Makasih loh ya udah didoain.
1: Kalau gajinya dinaikin semangat.
0: Iya betul. Semangat menghibur gitu.
1: Iya benar.
0: Oke. Bang Rili, malam ini lagi, siang ini mau dengar lagu apa?
1: Nano Bang.
0: Nano yang mana?
1: Sampai Ku Mati.
0: Sampai Ku Mati, Nano. Oke, sampai
1: bisa.
0: Bisa.
1: Kirim dikit Bang ya.
0: Boleh.
1: Kirim buat Fauzan, Robi, Nadia, Ita, Eli, Pak Darmawan, Pak Zakaria, Sisi, Andra, Anggi, dan semua yang lagi monitor RRI siang ini. Buat Bang Billy, Metugas, semoga segala kebaikan selalu bersama Abang dan keluarga.
0: Amin ya Allah, doa yang sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih ada 369977 Indonesia Banget masih pilih tunggu. Masih adakah? ayo. Apa nih harapannya untuk RRI di hari jadi ke-81 tahun ini? Silakan utarakan atau mungkin punya keinginan tersendiri gitu ya. Siapa tahu nanti bisa terrealisasikan dengan dibantu dengan doa juga dari para pendengar. Dan kita juga akan menyampaikan aspirasi dari para pendengar kita yang tercinta ini. Oke, kalau belum ada coba kita intip di WhatsApp dulu. Kira-kira ada nih WhatsApp ya. Dari Mas Theo di Magelang. Halo Indonesia Banget, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Teman Bahagia dari Jazz buat Bang Billy-nya, terima kasih. Sama-sama. Lanjut di belakangnya Mas Theo ada juga Arjuna di Lahat. Halo Kak, selamat siang Indonesia Banget. Mau request lagu dari Dian Sorowa, judulnya Biarkan Cinta Tumbuh Sebisanya. Lagunya dikirim aja untuk semua pendengar Pro 1 aja Bang. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi. Tetap di Indonesia Banget, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gak kerasa Indonesia banget harus berakhir di edisi siang hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk Mina dengar Anda, atensi Anda, dan juga sudah bantu pilih isi playlist lagunya ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali di Indonesia banget berikutnya dan di program-program hiburan lainnya. Pilih kami akan terus membersamai Anda masih dengan informasi dan lagu-lagu pilihan, menemani aktivitas sore Anda hingga nanti pas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di rangkaian Palembang siang menuju sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Jauh.

0: Indonesia banget. Indonesia banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia banget. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-9. Lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Tentunya masih dengan beragam informasi dan juga hiburan. Lagu-lagu pilihan akan terus membersamai Anda pendengar. Dan nantinya di menit ke nanti kita infokan lagi ya. Kita juga akan memasuki waktunya sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tapi untuk proses menitnya nanti pilih akan infokan kembali. Tapi masih kita akan berikan informasi dan juga hiburan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Pro 1 RRI Palembang. Tentunya masih membersamai Anda lagu-lagu pilihan menjelang sore Anda dengan aktivitas yang mungkin gimana ya? Lagi hiruk pikuk ya, lagi berjibaku. Apalagi ini weekend juga sebagian orang juga banyak menikmati waktu liburan. Mudah-mudahan liburannya minggu ini berkesan dan dapat diceritakan ke teman-teman lainnya, atau mungkin bisa menjadi inspirasi liburan bagi pasangan yang lain mungkin. Gak pasangan juga, teman-teman gitu ya. Oke lah, pokoknya have fun untuk yang lagi merayakan weekend, yang lagi merayakan libur bersama keluarga, prime time bareng keluarga, atau mungkin lagi berjibaku kerja keras seperti pilih lagi kerja juga ya. Pokoknya semangat aja. Pokoknya apapun aktivitas yang dilakukan selalu akan diberikan kelancaran juga keberkahan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, karena lintas waktu yang harus memisahkan kita, jadi mohon maaf bila kami harus segera mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Palembang sore ini. Dan jangan khawatir, setelah ini akan ada rekan kita Vina yang akan melanjutkan rangkaian Palembang sore hingga Palembang malam nanti. Jadi kita akan, teman-teman semua dan juga para pendengar, akan bersama Vina hingga malam nanti di Ruang Rindu dan juga program-program unggulan lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur.

udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang sore ini bersama saya Alvira Davayanti yang hari ini spesial akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026, malam minggunya kamu bakalan ditemenin sama Alvira Davayanti. Pokoknya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

SMS. Wah, suka deg-degan kalau ada SMS masuk. Dari siapa nih? Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa, dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si doi. SMS berkembang hingga seperti sekarang dengan gaya chattingan, yakni obrolan dengan tulisan. Tapi tahu nggak kalau SMS pertama itu ternyata hanya sekedar ucapan. Ucapan selamat Natal tepatnya. Merry Christmas. Dan Neil Pepworth adalah orang pertama yang mengirim pesan teks menggunakan teknologi tersebut.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, lentera hati untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026 pada hari ini yang berjudul Mengapa Al-Quran Dibukukan? Ketika wafatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah suatu peristiwa seorang penipu yang bernama Musailamah Al-Kazzab menggelar dirinya sebagai nabi. Maka orang yang lemah imannya banyaklah yang kembali murtad. Ketika keadaan bertambah genting, Sayyidina Abu Bakar telah mengumumkan perang untuk membenteras gejala buruk ini. Maka terjadilah satu peperangan yang hebat. Dengan bantuan Allah, tentara Islam dapat menewaskan dan membunuh Musailamah. Dalam peperangan ini banyak para hafiz yang terbunuh. Hal ini amat membimbangkan Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran untuk dibukukan. Apabila mendengar perintah itu, Zaid berkata, "Dengan nama Allah, jika Tuhan menyuruh hamba mengubah gunung dari satu tempat ke tempat yang lain, tidaklah ia membebankanku dari mengumpulkan lembaran ayat-ayat Al-Quran. Bagaimanakah sanggup hamba melakukan sesuatu yang baginda sendiri tidak melakukannya?" Sayyidina Abu Bakar menerangkan bahwa tindakan ini terpaksa dibuat demi menyelamatkan Al-Quran dari kemusnahan. Setelah Zaid mendengar penerangan itu, maka ia pun menemui penduduk-penduduk di situ dan mengumpulkan satu demi satu lembaran ayat-ayat Al-Quran dari mereka yang dia menyalinnya. Zaid juga menemui para hafiz yang menghafalnya dalam hati mereka, sehingga dapatlah Zaid mengumpulkan hingga ayat yang terakhir. Demikian pendengar lentera hati pada hari ini yang berjudul Mengapa Al-Quran Dibukukan?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanah, ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika engkau selamatkan aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa ampun.
1: Pendengar, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 26 hingga 40 bersama Qori Haji Muhammad Siddiq Al-Hafiz. Dan tepat pukul 18:03 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, kumandang azan maghrib telah terdengar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Saatnya kita sejenak meninggalkan aktivitas, menenangkan hati dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat yang kita tunaikan menjadi penyejuk hati, penghapus dosa, serta membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah, yaitu yang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikuti perbuatan jahiliyah, dan orang membunuh orang lain tanpa hak. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Pimpinan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Masih di Palembang sore ini tentunya bersama saya Alfira Damayanti, yang hari ini spesial karena akan menemani Anda mendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang buat pendengar yang mungkin baru aja pulang dari aktivitas atau sedang dalam perjalanan ya, atau mungkin sekarang lagi bersantai-santai sama keluarga, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ngomong-ngomong nih, pendengar masih ingat gak kalau kemarin kita baru saja memperingati Hari Radio? Rasanya tuh momen itu jadi pengingat juga buat kita bahwa sampai hari ini nih radio masih punya tempat tersendiri di hati pendengarnya. Karena radio bukan cuma soal suara dan musik, tapi juga tentang teman yang hadir menemani berbagai aktivitas pendengarnya. Dan tentunya kami di Pro 1 RRI Palembang mengucapkan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sampai hari ini masih setia bersama kami. Dan malam hari ini jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Palembang, karena saya akan terus menemani Anda pendengar dengan informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang pastinya sayang untuk dilewatkan.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini gak kerasa ya, RRI saat ini sudah memasuki usia yang ke-81 tahun. Tentunya juga bukan perjalanan yang sebentar, karena selama itu pula pendengar RRI terus hadir untuk menemani masyarakat, menyampaikan informasi, memberikan edukasi, sekaligus juga menjadi bagian dari berbagai cerita pendengarnya. Dan di usia yang ke-81 ini, RRI kembali meneguhkan perannya sebagai penjaga informasi bangsa. Di tengah begitu cepatnya informasi yang beredar, tentu keberadaan media yang menyajikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan ini menjadi semakin penting. Karena itu pendengar, RRI akan terus berupaya hadir memberikan informasi yang bukan hanya cepat, tapi juga terpercaya untuk masyarakat. Jadi terima kasih untuk pendengar yang selama ini tetap setia bersama RRI, khususnya di Pro 1 RRI Palembang. Semoga di usia yang 81 ini RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentunya juga terus menjadi suara yang dipercaya Indonesia. Dan selanjutnya kami informasikan, kalau nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Warta Berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Rakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
2: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Rakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
3: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
2: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
2: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tesmudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
6: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
6: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
8: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
6: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
10: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
9: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
11: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
9: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
12: memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
13: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
12: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
12: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
13: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keluhannya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja. Kalau sudah
16: turun hujan,
15: mungkin ini juga.
16: Ya. Itu tidak mampu ya petugasnya ya.
15: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
13: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
17: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
18: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
17: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
18: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
19: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang. Terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
0: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
3: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki, serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

0: Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
1: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
0: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kembali Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita

0: berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Agama Katolik. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, saatnya kami hadirkan mimbar Agama Katolik untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026 bersama narasumber kita Leonardo Sutrisno SAG MSI.
1: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kedamaian Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah Mengampuni Tanpa Batas, Jalan Menuju Hati yang Merdeka. Permenungan ini didasarkan pada bacaan Injil, Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Pendengar yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil pada malam hari ini, Yesus mengajarkan tentang mengampuni tanpa batas. Melalui perumpamaan mengenai seorang hamba yang telah diampuni hutangnya yang sangat besar, tetapi justru tidak mau mengampuni sesamanya yang berhutang jauh lebih kecil kepadanya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mengampuni bukan perkara mudah. Ada luka yang begitu dalam, ada pengkhianatan yang sulit dilupakan, ada kata-kata yang terus terngiang dalam ingatan. Namun Yesus mengajak kita melihat bahwa pengampunan bukan sekedar hadiah bagi orang lain, melainkan juga jalan pembebasan bagi diri kita sendiri. Mari, saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, kita masuk lebih dalam dalam sabda Tuhan pada malam hari ini. Pertanyaan penting yang pertama yang akan kita jawab bersama adalah, mengapa kita harus mengampuni? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Injil pada malam hari ini dimulai dengan pertanyaan Rasul Petrus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Bagi orang Yahudi pada masa itu, mengampuni 3 kali saja sudah dianggap sangat baik. Rasul Petrus bahkan menggandakan lebih dari 2 kali lipat menjadi 7 kali. Barangkali Rasul Petrus berpikir Yesus akan memujinya. Tetapi jawaban Yesus sungguh mengejutkan, tidak disangka oleh Rasul Petrus. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus tentu tidak sedang menyuruh kita untuk menghitung sampai 490 kali. Maksud Yesus jauh lebih dalam. Artinya, kasih dan pengampunan tidak memiliki batas hitungan. Itulah maksud dari kata 70 kali 7 kali, bukan 490 kali, tetapi bermakna bahwa kasih dan pengampunan tidak memiliki batas hitungan. Untuk lebih memahami akan hal ini, sebentar kita akan memahami melalui perumpamaan sang raja. Yesus kemudian bercerita tentang seorang raja yang memeriksa perhitungan dengan hamba-hambanya. seorang hamba mempunyai hutang 10.000 talenta. Agar kita memahami besarnya hutang itu, 10.000 talenta adalah jumlah yang hampir mustahil dibayar. Nilainya setara dengan hasil kerja puluhan ribu tahun. Ketika hamba itu memohon belas kasihan, sang raja melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menghapus seluruh hutang itu. Sekali lagi, ketika hamba itu memohon belas kasihan, sang raja melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu menghapus seluruh hutang. Bukan dicicil, bukan dikurangi, tetapi dihapus seluruhnya. Inilah gambaran kasih Allah kepada manusia. Tidak pernah menghitung-hitung setiap pelanggaran dan kesalahan kita, tetapi kemaharahiman belas kasih Allah menghapus seluruhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam iman kita, kita yakin dan percaya bahwa Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Seringkali kita mudah melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa bahwa kita sendiri hidup karena belas kasih Tuhan. Setiap hari Tuhan mengampuni kita. Ketika kita kurang sabar, Tuhan mengampuni kita. Ketika kita lalai berdoa, Tuhan mengampuni kita. Ketika kita menyakiti orang, Tuhan tetap mengampuni kita. Dan ketika kita egois, Tuhan pun selalu mengampuni kita. Kasih Allah selalu lebih besar daripada dosa kita. Karena itulah Yesus berkata, sebagaimana kamu telah menerima belas kasihan, demikian pula hendaknya kamu berbelas kasih kepada sesamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, supaya kita lebih memahami akan maknanya, kita masuk dalam contoh kehidupan sehari-hari. Mari kita membayangkan seorang anak yang pulang terlambat karena bermain. Bisa kita bayangkan di keluarga kita masing-masing. Kita memiliki seorang anak yang pulang terlambat karena bermain. Ayahnya sebenarnya punya godaan untuk marah. Tetapi setelah anak itu meminta maaf dengan sungguh-sungguh, sang ayah memeluknya. Anak itu belajar. Belajar satu hal penting. Kasih lebih besar daripada hukuman. Demikian pula Tuhan memperlakukan kita. Saudara-saudari pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Lalu yang kedua, yang pada malam hari ini baik juga untuk kita renungkan bersama adalah, mengapa kita sulit mengampuni? Mengapa manusia sulit mengampuni? Setelah diampuni hutang yang luar biasa besar, dalam bacaan Injil yang kita dengar pada malam hari ini, hamba itu justru bertemu temannya yang hanya berutang 100 dinar. Jadi hutangnya dibandingkan hutang hamba itu jauh lebih kecil. Hutang hamba itu hanya 100 dinar. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan hutangnya sendiri. Namun apa yang ia lakukan? Hamba itu mencekik temannya. Ia berkata, bayar hutangmu. Saudara-saudari, ironis sekali. Kita kadang menjadi seperti hamba itu. Bukankah terkadang kita pun seperti hamba itu? Kita bersyukur menerima kasih Tuhan, tetapi sulit memberikan kasih kepada orang lain. Contohnya banyak sekali. Di dalam keluarga misalnya, suami dan istri bertengkar karena masalah kecil. Sudah berminggu-minggu mereka tidak serumah tetapi tidak saling menyapa. Mereka sebenarnya tinggal serumah tetapi tidak saling menyapa. Sering kita lihat kenyataan dalam hidup kita, suami dan istri bertengkar hanya gara-gara masalah kecil dan berlarut-larut sampai berminggu-minggu tidak mau saling menyapa, tidak saling menegur, padahal mereka tinggal satu rumah. Padahal yang dipertahankan mungkin hanya persoalan sepele, yang dipersoalkan, yang dipertentangkan, yang menjadi sumber persoalan hanya persoalan remeh-temeh, persoalan sepele. Siapa yang lebih dahulu meminta maaf? Kadang justru gengsi yang menang. Karena gengsi kita lebih suka bertahan untuk saling berdiam, tidak mau saling menegur. Contoh lain dalam hubungan antar saudara, bahkan di antara saudara kandung, ada kakak dan adik yang tidak berbicara bertahun-tahun hanya karena persoalan warisan. Hubungan darah menjadi renggang karena hati dipenuhi kepahitan. Lalu di tempat kerja misalnya, seorang rekan pernah menyebarkan gosip tentang kita, bertahun-tahun kita menyimpan dendam. Setiap kali kita melihat wajahnya, kita kembali panas. Akibat yang ditimbulkan bukan dia yang paling menderita, tetapi justru kita sendiri kehilangan damai. Contoh lain yang bisa kita lihat adalah di media sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini orang mudah tersinggung. Satu komentar bisa memicu pertengkaran yang panjang di media sosial. Orang saling menghina tanpa pernah bertemu muka. Yesus mengajak kita berhenti sejenak. Apakah setiap perdebatan harus dimenangkan? Apakah setiap kesalahan harus dibalas? Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Ini penting dipahami Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi, bahwa mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kejahatan itu baik. Mengampuni bukan berarti menghapus keadilan. Mengampuni berarti melepaskan racun kebencian dari hati kita. Sekali lagi, mengampuni maknanya tidak lain adalah melepaskan racun kebencian dari hati kita. Orang yang mengampuni tidak lagi membiarkan luka mengendalikan hidupnya. Berikut kita akan dengarkan kisah nyata yang menginspirasi. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena kecelakaan akibat kelalaian orang lain. Bertahun-tahun ia hidup dalam kemarahan. Tidurnya terganggu. Hatinya gelisah. Suatu hari ia berkata, "Saya sadar kebencian tidak menghidupkan anak saya kembali. Tetapi kebencian sedang mematikan saya sedikit demi sedikit." Ia akhirnya memilih mengampuni, bukan karena mudah, tetapi karena ia ingin hidup kembali. Inilah kekuatan pengampunan. Lalu hal berikutnya, pertanyaan pentingnya adalah, langkah-langkah apa yang bisa kita perbuat untuk mengampuni seperti yang dilakukan oleh Yesus? Sekali lagi pertanyaan penting berikutnya adalah, langkah-langkah apa, hal konkret apa agar kita mampu mengampuni seperti yang telah Yesus contohkan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengampuni? Yesus tidak hanya memberi perintah, Yesus sendiri memberi teladan. Sekali lagi tentang pengampunan, Yesus tidak hanya memberi perintah, tetapi Yesus sendiri memberi contoh dan teladan. Di atas salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita belajar beberapa langkah sederhana. Pertama, mengingat kasih Tuhan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan mengingat kasih Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengingat kasih Tuhan. Setiap kali sulit mengampuni, ingatlah betapa besar Tuhan telah mengampuni kita. Orang yang sadar dirinya diampuni akan lebih mudah memberi pengampunan kepada orang lain. Sekali lagi, orang yang sadar dirinya diampuni oleh Tuhan akan lebih mudah memberi pengampunan. Jadi perlu kita mengingat, perlu kita menyadari kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itu langkah pertama. Lalu langkah kedua, kita perlu berdoa untuk orang yang menyakiti kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ini memang berat. Saya yakin, kita pun yakin, ini memang sulit, tidak mudah. Tetapi doa perlahan melembutkan hati. Tidak perlu langsung merasa nyaman. Mulailah dengan berkata, "Tuhan, aku belum sanggup mengampuni. Tolonglah aku ya Tuhan." Tuhan memahami pergumulan kita. Lalu langkah ketiga, memutus rantai balas dendam. Balas dendam hanya memperpanjang luka. Yesus mengajarkan cara berbeda. Kasih menghentikan rantai kebencian. Lalu langkah keempatnya adalah memberi kesempatan baru. Dalam keluarga, berikan kesempatan kedua. Dalam persahabatan, buka pintu dialog. Dalam komunitas, jangan cepat memberi cap, stigma, stempel buruk kepada seseorang. Semua orang bisa berubah. Sekali lagi, semua orang bisa berubah. Maka janganlah kita terlalu cepat memberi cap, memberi stempel, memberi stigma buruk kepada orang lain. Latihan kecil setiap hari, itu langkah berikutnya yang perlu kita lakukan. Pengampunan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Sekali lagi Bapak Ibu, pengampunan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Maka latihan kecil setiap hari sangat dibutuhkan. Misalnya apa? Misalnya memaafkan pasangan yang lupa membeli sesuatu. Tidak marah berlebihan kepada anak, tidak membalas komentar kasar orang lain, meminta maaf ketika kita bersalah. Sedikit demi sedikit, hati kita menjadi semakin serupa dengan hati Kristus. Lalu berikutnya poin penting adalah bagaimana kita menjadi pembawa belas kasih. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini Yesus mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan sederhana. Siapa yang perlu saya ampuni? Mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin sahabat, atau bahkan mungkin diri sendiri. Ya, betul. Selain anak, sahabat, dan orang tua, dan lain sebagainya, siapa tahu yang akan kita ampuni justru diri sendiri. Jangan biarkan luka menjadi penjara seumur hidup kita. Pengampunan bukan tanda kelemahan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pengampunan bukan tanda kelemahan. Pengampunan adalah tanda bahwa kasih Kristus bekerja di dalam hati kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang menghadirkan belas kasih Tuhan di tengah keluarga, di lingkungan kerja, di sekolah, di tengah masyarakat, dan tentu di tengah bangsa dan negara Indonesia. Karena dunia yang penuh luka membutuhkan semakin banyak orang yang berani untuk mengampuni. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk hidup dalam kasih tanpa batas. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pendengar RRI Persatu Palembang yang saya hormati, akhirnya kita sampai pada penghujung permenungan kita mimbar agama Katolik pada malam hari ini, agar kita dimampukan menjadi orang yang berani mengampuni. Mari kita mohon pertolongan dan berkat Tuhan, agar Tuhan pun memberikan rahmat dan berkatnya, sehingga kita memperoleh keberanian, keterbukaan hati dan keikhlasan untuk menjadi orang yang mengasihi melalui pengampunan-pengampunan yang akan kita berikan. Kita berdoa agar kita dimampukan untuk melaksanakan hal ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau telah mengampuni kami dengan kasih yang tak terhingga. Ajarlah kami memiliki hati yang lembut untuk mengampuni mereka yang telah melukai hati kami. Bebaskanlah kami dari kepahitan, kemarahan, dan dendam yang mengikat hati kami. Jadikanlah keluarga kami tempat lahirnya pengampunan, damai, dan kasih. Semoga melalui hidup kami, semakin banyak orang merasakan kehadiran kasih-Mu di dunia ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Saya, Leonardo Sutrisno, bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda mendengarkan mimbar agama pada malam hari ini. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik minggu depan. Damai Kristus menyertai kita semua. Amin.

0: Agama Katolik.
1: Pendengar Pro 1 RR Palembang, demikian mimbar Agama Katolik untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026 bersama narasumber Leonardo Sutrisno. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nathan setelah seharian beraktivitas.
1: Palembang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di Palembang malam ini masih bersama saya Alfida Damayanti, akan menemani malam Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Malam Minggu kita hari ini dengerin Pro 1 RRI Palembang, tentunya pendengar dengan rangkaian acara dan juga hiburan serta informasi Sumatera Selatan yang akan menemani Anda. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan bersama sama Sandiwara Radio yang berjudul Gang 3M Bersatu.

0: Kau bantu Aka dulu, Kak. Saya sakit perut ini.
1: Duh, apa sih? Saya udah sibuk ini.
0: Rendra, bantuin dulu. Cuma gitu aja loh.
1: Pemikin kanan sekali.
0: Cuma angkat gorengan loh. Ibu kan lagi ada pembeli di warung.
1: Ini nih kerjaan perempuan kalau di dapur.
0: Oh, gitu ya? Jawab terus, berani.
1: Sudahlah, saya suruh angkat juga kok.
0: Hei, ini anak tambah besar kok begini ya? Bikin emosi. Hah?
2: Ibu sih suka bela-belain Rendra.
0: Loh, kok ibu yang disalahin? Hah, pada kesambet apa sih nih?
3: Eh, kenapa sih pada ngomel-ngomel?
0: Anak-anak itu loh ya, si Ratri tadi pagi kan lagi sementara goreng ikan, terus sakit perut. Ibu lagi ada pembeli. Rendra diminta tolong angkat ikan aja loh pakai ngomel. Bilang ini kerjaan perempuan lah, terus pakai acara pergi sambil banting pintu. Udah gitu, si Ratri keluar Sudah gitu, si Ratri keluar toilet malah bilang kalau ibu selalu belain Rendra. Coba.
3: Kirain ada apa?
0: Ih, kok malah ketawa sih ya?
3: Ya, jangan dibawa pikirin. Jangan dibawa pikiran lah, Ma. Mereka kan tetap anak-anak. Nanti kalau mereka semakin dewasa, baru tahu tidak mudah menjaga dan mendidik anak. Sudah-sudah, nanti ayah yang ngomongin sama mereka. Tapi ya, ayah lapar nih. Masak ikan sama apa sih tuh?
0: Tuh ada orek-orek tahu, pergedel jagung sama sambal. Kenapa?
3: Lah, terus ayah gak ditemani makan?
0: Ibu udah makan.
3: Ya mana enak gak ditemani sambil cerita-cerita. Ayo. Ayo tarik nih.
0: Apa sih ayah?
3: Ayo. Ikut-ikutan ngambek kayak anak-anak aja.

0: Kamu ngapain? Ikan-ikan diliatin. Sudah dikasih makan?
1: Sudah.
0: Loh, kenapa kamu, Ren?
1: Enggak.
0: Rendra. Kamu itu kan anak tertua, bukan anak kecil lagi. Sama adikmu kok selalu ribut aja soal hal sepele.
1: Habis tadi saya udah bikin konten, Ratri dia suruh sang ketikan goreng.
0: Lah, terus masalahnya di mana? Apa kalau kau angkat ikan goreng, kerjaan semuanya bisa merugikan kamu?
1: Ya, tidak sih.
0: Ratri bantu ibu masakan juga untuk kita makan sama-sama, bukan untuk dia sendiri kok.
2: Itu sudah bikin emosi.
0: Heh, sini kamu. Anak ayah dan ibu cuma kalian berdua. Masa sampai besar begini masih ribut terus sih? Saudara itu kan saling peduli, saling bantu. Kamu Rendra, sebagai kakak, kamu tuh harus kasih contoh yang baik sama adik kamu. Kamu bertingkah, berkata kasar sama orang tua. Besok-besok kamu punya anak, digituin, mau gak? Coba.
1: Ya, gak mau sih ya.
0: Kamu juga Ratri, jangan dikit-dikit ngambek.
2: Iya ya.
0: Kita semua butuh bantuan orang lain, saling menghargai, apalagi bilang urusan kerjaan antar laki sama perempuan. Apa yang bisa kita lakukan ya sudah, kita lakukan saja.
2: Iya ya.
0: Ingat ya, ayah tidak mau dengar ada yang saling menyalahkan. Ibu yang urus kalian semua sejak kecil, ibu juga yang bantu ayah untuk biayain kalian.
1: Iya ya, maafkan Rendra.
0: Iya, sudahlah.
2: Ayah, tolongin dong ya.
0: Hih, apa sih? Iya. Kenapa sih?
1: Enggak.
3: Hidup tuh ya, memang bukan hidup kalau tidak ada masalah. Masalah yang bikin hidup lebih hidup.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Gimana nih hari ini pendengar, malam minggu untuk edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Kalau boleh tahu, malam minggu ini pendengar pada kemana aja? Ada yang lagi jalan-jalan? Atau ada yang lagi nongkrong sama teman? Atau jangan-jangan ada yang malam minggunya masih harus kerja nih, kayak kita ya. Tapi buat pendengar yang malam ini mungkin masih sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat, pokoknya gak apa-apa kalau malam minggunya bukan di luar sana. Mungkin rezekinya memang sedang dikejar dulu ya malam hari ini. Dan buat yang malam ini cuma bisa rebahan di rumah sendirian sambil dengerin Pro 1, tenang, kalian gak sendirian, ada Alvina yang hari ini siap menemani malam minggu pendengar. Pokoknya apapun kegiatan pendengar malam ini, tetap nikmatin aja. Mau malam minggunya rame, biasa aja, atau bahkan sambil senyum tapi sebenarnya pengen nangis, gak apa-apa ya. Karena kalian gak sendiri, aku juga malam ini, malam minggunya kerja kok. Ya penting tetap semangat, karena setiap orang juga punya cara masing-masing untuk menikmati malam minggunya. Dan tentunya di Pro 1 RRI Palembang juga masih akan menemani Anda pendengar. Pastikan jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita ngomongin stasiun radio, biasanya yang kebayang di terlintas di otak kita itu adalah stasiunnya di tengah kota, dekat dengan masyarakat, dan pastinya gampang sekali untuk dijangkau. Tapi, tahu gak sih pendengar, ternyata ada juga stasiun radio yang berada di salah satu tempat paling terpencil di bumi. Kebayang gak sih, di tempat yang jauh dari hiruk-piruk perkotaan, jauh dari keramaian, ternyata suara radio tetap bisa hadir dan menemani. Ini menarik banget pendengar, karena ternyata radio itu memang punya cerita yang luar biasa. Dimanapun berada, radio tetap bisa menjadi penghubung informasi dan suara bagi orang-orang yang mungkin berada sangat jauh dari pusat keramaian. Nah, kalau pendengar penasaran, sebenarnya di mana sih lokasi stasiun radio tersebut? Untuk informasi ya selengkapnya, itu ada di Melansir Foundation Marambio. Siaran pertama LRA 36 berlangsung pada 20 Oktober 1979. Lokasinya ada di wilayah Antartika, ternyata tidak berasal dari pangkalan Amerika Serikat. Ini juga ada di Argentina, pendengar, di Radio Nacional Archangel San Gabriel yang mengudara dari tahun 1979. Selain itu, ada juga radio tips, yaitu American Force Antarctic New York ataupun AFAN yang menyediakan layanan radio bagi para pekerja Amerika Serikat di Antartika. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Dabayanti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Satpol PP dan Damkar melakukan penyemprotan jalan dengan sistem water mist. Langkah ini pendengar bertujuan mengurangi debu dan residu karhutlah yang menempel di jalan serta pepohonan. Penyemprotan dilakukan di sejumlah ruas jalan kota Palembang selama 2 hari dengan melibatkan 20 personel. Petugas menggunakan 2 mobil damkar, masing-masing berkapasitas 5.000 dan 3.000 liter serta 1 kendaraan rescue. Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan mengancam kawasan pusat konservasi gajah jalur 21 SM Padang, Sugihan, Banjarmasin. Puluhan gajah terlihat menjauhi kawasan gambut terbakar dan turun ke aliran sungai. BKSDA Sumatera Selatan memastikan 29 gajah binaan tetap aman dan dalam kondisi sehat. Sebanyak 25 mahut dan dokter hewan disiagakan untuk memantau kesehatan serta habitat gajah. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Dabayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Wow, ini sudah lama banget kayaknya Vina gak bawa Ruang Rindu ya, akhirnya setelah ribuan purnama. Ribuan purnama lama banget kayaknya. Setelah lama sekali, mungkin sekitar hampir 2 minggu kayaknya ya, atau mungkin hampir 1 bulan gak membersamai pendengar di Ruang Rindu kali ini. Malam ini spesial malam minggu, boleh dong bergabung di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Penelpon pertama malam hari ini kita terima terlebih dahulu, ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini Pak Sobari dari Teluk Kijing.
0: Pak Sobari, Teluk Kijing. Gimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Hari ini panas, Mbak. Gimana hujan-hujan udah lama ini. Kering semua sumur-sumurnya, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Asapnya ngebul, Mbak. Asap dari mana, dapur mana ini yang asap ngebul ini?
0: Di Teluk Kijing berarti terdampak sekali, Pak, ya?
1: Iya, banyak itu. Banyak asap ngebul ini.
0: Jangan lupa, Bapak, sehari-harinya kalau keluar pakai masker, terus juga jaga kesehatan di rumah, Pak.
1: Walaupun dia, Bu, walaupun dia pakai masker di rumahnya, asap masih tetap menggebu-gebu di rumah ini. Asapnya masuk dari Solo.
0: Oh, ya ampun. Yaudahlah, kita tetap jaga-jaga kesehatan, sehat-sehat terus ke depannya, ya, Pak, ya?
1: Ya, mungkin begitulah harapan ke depan itu, semoga ini berjalan dengan baik.
0: Amin, amin.
1: Semoga nantinya hujan ini dalam jangka bulan 9 ini harus turun hujannya kepada Allah itu kan.
0: Amin ya Allah.
1: Bahkan rahmat kepada kita bersama Indonesia yang tetap damai rukun.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh Allah ya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin.
0: Amin. Gimana nih, hari ini kemana aja, Pak? Di rumah aja?
1: Di rumah aja. Ini saya ini, Mbak, kalau Bapak Mbak ingin tahu, saya ini seorang tunanetra ini.
0: Iya, Bapak.
1: Mana-mana ya. Hari-harinya pijat urut.
0: Oh, best banget deh. Oke deh. Mau dengerin lagu apa malam minggu hari ini, Pak?
1: Malam minggu ini minta lagu dari ini deh. Apa namanya, dari Widuri, Pak.
0: Widuri. Iya.
1: Kirim-kirimnya, Mbak.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim buat mengujuk Sako, mengujuk 035, Mang Pendi Langkan juga, ke Pak Darmawan, Sisi juga, Akbar, Tera Banten, buat Lara, pasangannya Irin Dugo, buat Fauzannya juga ya, buat Sisi juga di Pelaju.
0: Iya. Yeah.
1: Sama AA-nya, buat juga ini Jimmy yang ada di Polda, di dekat radio itu. Selalu sehat. Mang Harun juga yang ada di ini Mata Merah, buat juga Pak Dermawan, buat juga Mang John, Mang Napi, buat Nadia juga, buat Lara, buat ini Ceitanya, buat Pak ini apa, Pak Asannya di Tanah Mas, semoga saya selalu di sana bareng keluarganya. Buat Mbaknya juga ya, terima kasih siarannya ya, diterima telepon Pak Sobat dari Teluk Kijing, semoga saya selalu ya, Mbak ya.
0: Amin.
1: Dengan Allah Subhanallah. Ini Mbak dengan Mbak ini ya.
0: Siapa?
1: Ini,
0: siapa tuh?
1: Nah, lupa.
0: Aduh, siapa ya? Sama Alvina, Pak, malam ini.
1: Oh, baru ini ya, perdana lah aku masuk di sini.
0: Iya, kayaknya kita baru pertama kali ngobrol, Pak, ya?
1: Iya, baru kali ini.
0: Ya udah, semoga kedepannya kita sering-sering ngobrol, Pak Sobari, ya.
1: Ah, nggak mau, malu.
0: Aduh, kenapa sih?
1: Malu, aku orang kampung.
0: Vina juga orang kampung kok, Pak.
1: Maaf, Pak, bercanda, Pak.
0: Iya, nggak apa-apa, Bapak. Terima kasih banyak, Pak, ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih, selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penelpon pertama hari ini dari Teluk Kijing, pendengar. Selanjutnya kita terima lagi di 369977. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Ada aku, Mbak Vina.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu malam hari ini ya.
2: Udah lama, berapa
0: banget
2: kita nggak bersua.
0: Iya, biasanya kemarin-kemarin di Indonesia banget ya, Mbak, ya?
2: Iya, tapi susah banget masuknya itu kalau Mbak Vina siaran.
0: Oh, masa sih? Dasar kamu ya, bohong ya.
2: Mbak Vina ini banyak banget penggemarnya.
0: Kayaknya cuma dua deh, cuma Mbak Eli sama Mbak Sisi aja.
2: Oh, mana ada banyak itu, ada Mbak Anggita, ada Bang Andre.
0: Ya udahlah kalau begitu, sarang he ya untuk kalian semua.
2: Oh, terima kasih.
0: Gimana kabar, gimana, Mbak?
2: Alhamdulillah, udah semangat gini, baik dong, Mbak.
0: Alhamdulillah. Anak-anak sekolah sekolah berarti jarak jauh ya?
2: Iya Mbak.
0: Seneng gak Mbak Eli kalau anak-anak sekolah jarak jauh?
2: Enggak, enakan enakan sekolah tatap muka Mbak.
0: Repot ya anak-anak di rumah.
2: Kita kan.
0: Emosi gak sih Mbak di rumah?
2: Ya begitu.
0: Saya sih sudah kebayang ya Mbak Eli di rumah gimana hari-hari. Ya adalah semoga dalam waktu yang dekat ini bisa offline lagi ya.
2: Kalau ada hujan langsung sekolah.
0: Iya, yeah, untalan anak-anak tuh ke sekolah ya.
2: Masanya.
0: Mau lagu apa Mbak?
2: Lagunya ini aja. Apa ya Mbak?
0: Apa?
2: Thomas Kari aja Mbak, boleh nggak?
0: Boleh, mau yang mana?
2: Hidup mati denganmu Mbak.
0: Ya ampun, lagu ya, tuh ya. Ya dulu, sebentar, Vina cari terlebih dahulu hidup. Oh ada.
2: Lama juga nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, udah, langsung Mbak ngomong lama tuh Vina langsung ketemu Mbak.
2: Alhamdulillah, Mbak Vina cerdas.
0: Mbak. Iya, alhamdulillah berkat doa Mbak Eli lah ini.
2: Alhamdulillah.
0: Salam siapa aja Mbak?
2: Iya ada itu Mbak Anggita, Bang Andra, ada siapa lagi? Bang Aldo, Bang Herdian. Mas Idham, Pak siapa itu?
0: Pak Sobari.
2: Aduh, susah banget nyebut nama
0: yang Pak Zakaria itu. Oh, Pak Zakaria.
2: Iya. Terus ada Ken Arok di Bali, Bang Aris Kayu, Pak Ashari, Mas Iwan di Kayu. Ada yang gangguin. Nah, terus buat Bang Robi juga, aku sudah masuk. Sisi juga, Sisi, aku duluan. Terus siapa lagi ya? Ada Mbak Aisyah juga ya. Terus ada Mak Asma di Pengkalan Balai. Terus ada siapa lagi? Ya Allah, lupa banget. Bang Aldo, nanti ngamuk Mbak. Bang Aldo ngambek nanti. Terus buat sama-sama aja Bang, Mbak Vina kok Bang. Mau sama Bang Pili tadi. Lagunya ada kan Mbak?
0: Ada.
2: Terima kasih sayang.
0: Baiklah cinta.
2: Aku akan selalu menyayangimu sampai kapanpun.
0: Aku juga.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Eli. Sehat selalu ya.
2: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Pakai maskernya.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Vina yang cantik.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada yang dari Gandus menelpon kita tadi ya. Oke deh, selanjutnya setelah Mbak Eli sudah ada yang mengantri, ada siapa di mana? Ini Rumah Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Litang menyapa.
0: Mbak Wenti, gimana kabarnya hari ini Mbak?
3: Gimana ya, kalau dibilang ini nanti katanya curhat lagi.
0: Ini suara Mbak Wenti kok lagi lesu banget, sakit ya Mbak?
3: Emang.
0: Kok sakit apa Mbak? Iya suaranya agak beda dari hari-hari Mbak.
3: Gak bisa diomongin Mbak.
0: Kenapa ispa ya? Apa gimana Mbak?
3: Bukan. Kalau di Belitung alhamdulillah aman.
0: Oh alhamdulillah. Berarti udara di Belitung tidak terlalu terdampak Mbak ya?
3: Aman kok. Cuman ada sesuatu aja lah yang gak bisa diomongin. Udah berapa bulan ini sih sebenarnya?
0: Oh ya udahlah. Semoga semoga sehat-sehat selalu Mbak ya.
3: Sambung doa aja lah.
0: Amin Mbak.
3: Dari Napa Urba, Mbak.
0: Oke. Okay. Yang mana, Mbak?
3: Tergores cinta.
0: Apa, Mbak?
3: Hati tergores.
0: Hati tergores cinta. Oke. Okay.
3: Salam untuk keluarga besarnya Kak Resti Chandraya.
0: Uh-huh.
3: Makasih atas semuanya. Mudah-mudahan ya doa yang sama aja lah.
0: Iya.
3: Yeah. Pokoknya untuk Kak Resti dan keluarga di sana salam hormat, salam sayang selalu.
0: Oke, okay,
3: ya walaupun aku nggak kenal secara langsung sama dia, tapi dia udah aku anggap sebagai mbakku sendiri dan keluarga aku sendiri.
0: Iya Mbak.
3: Untuk Bali dia juga di situ beda melo kan.
0: Oh jangan gitu dong Mbak.
3: Enggak, ini beneran loh Mbak, ini udah berapa bulan ini, cuman aku nggak bisa cerita lah.
0: Oke okay, deh Mbak.
3: Yang pasti tentu semua aku RRI itu lo sambung doanya aja.
0: Iya, yeah, amin.
3: Untuk Mbak Binanya makasih ya. Untuk
0: terima kasih banyak Mbak.
3: Untuk Adela juga salam kangen selalu. Itu aja Mbak ya.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Wenty ya.
3: Yang di belakang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dan pendengar, pokoknya apapun keadaan yang saat ini sedang dialami sama pendengar, baik mungkin lagi sedih, lagi bahagia, ataupun dalam keadaan yang sakit ataupun sehat, semoga kedepannya kita semua, teman-teman penyiar, teman-teman seluruh kru dan juga teman-teman pendengar dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dan tentunya kita doakan juga selalu bahagia bersama teman-teman tercinta dan keluarga terdekat. Dan pastikan Anda juga tetap bersama kami masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Di suatu senja di musim yang lalu,

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu pendengar, silakan untuk Anda yang hendak bergabung di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tadi kita ke telepon pertama, coba deh Vina beralih sedikit ke WhatsApp dulu aja. Ini ada dari LB Edward di Keban Agung, Tanjung Eni, Muara Eni, Provinsi Sumatera Selatan. Katanya mau request lagu coklat judulnya Bendera Sekali di Udara Tetap di Sekali Mengudara Tetap Mengudara. Sekali di udara tetap di udara ya. Oke deh, yang ada di Muara Eni, baiklah. Akan kita dengarkan lagu Bendera dari Coklat setelah yang satu ini ya. Tapi kita angkat dulu deh penelpon malam hari ini. Untuk segmen kedua ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Bina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Gandhi di Pelaju.
0: Pak Gandhi, gimana kabarnya, Pak?
1: Sehat.
0: Sehat, Pak, ya. Alhamdulillah. Kita udah lama gak ngobrol nih, Pak.
1: Iya. Mbak Pina sehat juga,
0: Pak? Alhamdulillah, sehat, Pak Gandhi. Gimana cuaca di Pelaju, Pak?
1: Oh, panas.
0: Panas, Pak, ya?
1: Iya,
0: Pak. Kayaknya kita sama-sama aja, ya. Kalau di sini gak beda jauh, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke, deh. Mau lagu apa, Pak Gandhi, malam hari ini?
1: Lagu dari Baby Dore.
0: Yang judulnya?
1: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Dari
1: Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Oke. Buat siapa nih lagunya, Pak?
1: Dikirim buat semua-semua aja deh.
0: Buat semuanya?
1: Iya.
0: Oke, Pak.
1: Ucapannya selamat. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
1: Malum cuaca lagi nggak enak ini, Mbak, ya?
0: Iya, Pak.
1: Iya. Juga selamat hari TLI, Mbak, ya?
0: Siap. Terima kasih banyak, Pak Gandhi, ya.
1: Semoga semua penyiarannya juga sehat. Makin jaya di udara.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mbak Pina, semoga sehat selalu, ya, Mbak, ya?
0: Iya.
1: Iya. Aja, Mbak, ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Pak Gandhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Pak Gandhi hari ini bergabungnya agak cepet ya. Biasanya dari WhatsApp, ini kali ini langsung ditelepon 369977. Lagi deh di belakang Pak Gandhi ada siapa ini? Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat siang.
0: Halo, gimana kabarnya?
2: Halo, baik. Mbak Vena, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah. Ini kasih tahu dulu dong ini siapa. Mungkin ada pendengar yang nggak tahu ini siapa.
2: Nah, lalu apa, Mbak Vena?
0: Tahu dong. Kalau Vena tahu.
2: Siapa?
0: Bang Robi, kan?
2: Apa tempe?
0: Iya, tempe lah. Masa nggak tahu?
2: Apa kabar, Mbak Vena?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Robi, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Udara gimana nih udara?
2: Udaranya menurut laporan BMKG tidak sehat.
0: Oh. Sering dengerin siaran pagi nggak sih?
2: Sering, Mbak
0: Rina. Sering ya? Sering dengerin laporan BMKG nggak?
2: Sering.
0: Iya, benar.
2: Iya, kualitas udaranya lagi tidak sehat.
0: Oh.
2: Cuma 2 kilo.
0: Oh, hebat. Oke, baiklah. Mau denger lagu apa, Bang Robi?
2: Lagunya Cinta Itu Buta.
0: Dari siapa?
2: Dari Mbak Pina.
0: Armada aja ya.
2: Jangan Mbak Pina, Armada.
0: Yang dari siapa?
2: Malaysia.
0: Dari yang
2: Malaysia.
0: Mana? Bening ya?
2: Hah?
0: Kok Bening? Apa Dekirian?
2: Malaysia, dari Malaysia, Pak.
0: Iya, oke. Dari Malaysia pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke, ada.
2: Ada, siapa nyanyi?
0: Bening Musik featuring Leviana.
2: Bukan, Pak Pina.
0: Tapi itu Malaysia, bener kok.
2: Malaysia ya?
0: Iya.
2: Yeah. Ya, kalau Malaysia. Kalau bukan Malaysia, masuk lagi aku, Pak
0: Pina. Boleh, tapi langsung Pina reject ya. Oke, salam-salam sama siapa, Bang Robi?
2: Oke, salam buat Andra, buat Anggi, buat Eli. Ada Pak Gandhi tadi ya, Pak, Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Nati, Bang Jakaria, Pak Darmawan, ada Pipit, ada Sisi, ada Bang Iwan Sekayu, Bang Ari Sekayu dengan Bang Ari Bali, terus ada Rili ya. Uh-huh. Ada siapa lagi Pak Pina ya?
0: Siapa?
2: Ada semuanya aja Pak Pina.
0: Oke. Okay.
2: Pendengar persatu ya, ucapannya selamat malam aja lah Pak Pina.
0: Baik.
2: Atau Pak Pina ya, selamat tugas Pak Pina ya.
0: Terima kasih Bang Robi.
2: Amin. Banyak umur, banyak rezekinya dan nambah belaga.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Nambah banyak duitnya.
0: Ya. Amin ya Robbal Alamin. Semangat banget giliran duit ya.
2: Iya panjang bener aminnya.
0: Ada lagi?
2: Ya udah ini belakang banyak yang ngantri.
0: Oh iya Bang Robin nanti di ini lo protes lo sama teman-teman yang lain.
2: Iya minta udah ini Anggi apa Andra masuk kan.
0: Oke.
2: Udah tunggu Pak Pina ya.
0: Oke terima kasih
2: sampai
0: banyak.
2: Lagi.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robin yang tadi bergabung. Terakhir segmen kedua ada siapa di mana nih? Ruang Rindu selamat malam.
3: Ya siapa lah?
0: Halo dengan siapa di mana? Aduh jauh banget Rian suaranya, kenapa nih?
3: Enggak dekat.
0: Oh iya?
3: Iya itu udah dekat.
0: Nah ini baru dekat, tadi kayaknya jauh banget ya.
3: Enggak, tadi itu belum besar lagi mas.
0: Oh gitu, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat kak.
0: Kita berapa hari yang lalu ketemu di Indonesia banget ya. Sama Mbak Dela ya.
3: Iya.
0: Malam ini kita ketemu lagi di Ruang Rindu, seneng deh.
3: Iya.
0: Kemana malam minggu kok nggak kemana-mana?
3: Halo, pulang ini dari ngapel.
0: Dari mana?
3: Dari Roman Sidoi.
0: Oh enak ya, malam minggu ngapel setelah ngapel lanjut Ruang Rindu ya.
3: Iya kan ngapel di Vila Pulo.
0: Kami di sini dari tadi nggak ada ngapel loh.
3: Iya, kan ngapel di udara sekarang.
0: Oh iya, bisa ya ngapel di udara.
3: Iya mungkin teleponnya.
0: Bener sih, nggak salah.
3: Nah, nggak salah kan saya kan.
0: Iyalah, kok salah, nggak pernah salah pokoknya kalau Bang Rian. Mau lagu apa malam hari ini yang habis ngapel?
3: Lagu apa ya kenak ya? Itu lagu dari Indah Cinta Pertama.
0: Apa?
3: Indah Cinta Pertama.
0: Indah Cinta Pertama. Dari Eri Prima ya?
3: Mawat ya.
0: Oke. Baiklah. Salam-salam sama siapa aja?
3: Sapa-sapa buat Pak Sobari tadi ya.
0: Uh-huh.
3: Buat Bang Ujo ya.
0: Iya.
3: Yeah. Buat Cici. Buat Fauzan Irine, Akbar ya.
0: Iya.
3: Yeah. Buat Fauzan ya. Terus buat siapa lagi? Pak Bernalwan juga ya.
0: Uh-huh.
3: Terus buat Canggur Rara Anggi yang dipitung ya.
0: Iya.
3: Sama kompetan persaudaraan aja lah.
0: Oke.
3: Okay. Spesial bareng di hati.
0: Boleh.
3: Ucapannya besok ditunggu.
0: Enak banget.
3: Kita ya.
0: Tiap hari ya. Kita di sini cuma bisa iri dengernya. Boleh deh lagi Bang Rian.
3: Wadah kita sayang gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Ucapannya itulah tadi malam ya. Jago lagi kesehatan aja.
0: Amin.
3: Kalian lagi ya. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Buat Pina yang bertugas sosial ya.
0: Siap Bang Rian.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enak ya. Abis malam mingguan, abis itu langsung ranjur Ruang Rindu. Tidak ada yang ketinggalan ya. Gak kayak kita di sini ya. Dari tadi kayaknya standby di sini aja. Tapi gak apa-apa. Demi menghibur seluruh pendengar prosatu dari Palembang malam hari ini, tetap semangat pokoknya. Setelah ini kita akan kembali lagi masih di Ruang Rindu untuk edisi hari Sabtu 12 September 2020. 26.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Ruang Rindu. Segmen ketiga kali ini silakan di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Kita angkat telepon terlebih dahulu sebelum kita buka pesan WhatsApp kembali ya. Ada siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Mbak Anggita ya?
1: Iya,
0: Mbak. Wow, cepet banget masuknya.
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, Mbak?
1: Baik-baik saja, Mbak, sini.
0: Alhamdulillah. Gimana nih udara Pusri? Apakah sama aja kayak kita yang di tengah?
1: Kalau malam ini nggak pekat ya udara.
0: Oh, nggak terlalu pekat ya?
1: Ya, kalau malam pekat sih.
0: Cukup pekat ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, ya udah deh, alhamdulillah kalau begitu. Semoga Mbak Gita dan keluarga sehat selalu ya.
1: Sehat juga buat Mbak Vina dan keluarga.
0: Amin. Mau lagu apa, Mbak?
1: Lagunya dari Teri aja, Mbak.
0: Yang judulnya?
1: Judulnya tepatnya Malam Minggu.
0: Sudah Vina tebak banget deh kalau Mbak mau lagu itu. Karena sesuai hari ini Malam Minggu, Mbak Gita enggak kemana-mana nih.
1: Enggak.
0: Oh, sama aja dong berarti.
1: Iya. Kita senasib deh.
0: Iya, enggak mau ah, ngomong senasib, Bang. Kita kan ada yang punya, kalau Vina enggak ada.
1: Mungkin enggak punya pacar.
0: Masa sih? Pas banget deh lagunya Vina bakal suka juga deh Vina dengerin ya tempatnya malam Minggu. Buat siapa nih Mbak lagunya?
1: Lagunya tadi ada Bang Robi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mbak Eli, ada Pak Darmawan. Ada Bang Aldo ya,
0: yeah.
1: Ada Bang Arif, Kayu, Ari Bari, Mbak Nadia, Bang Adi Pitung, ada Mbak Utri, Mbak Wenti, Bunda Masito, Mbak Sisi, pokoknya semua aja ya Mbak Vina.
0: Oke. Okay.
1: Buat spesialnya buat Bang Andra semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Vinanya semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada Mbak Anggita di Pusri. Kalau dengar suara Mbak Anggita ini beda ya, lembut, lemah, mirip lah sama Vina. Lanjut lagi dari 3997. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo juga.
0: Aldo ya?
2: My friend.
0: Oh ya ampun, salah lagi Vina. Di mana?
2: Hah?
0: Di mana? Dengan siapa di mana?
2: Sarat Lembangan ya, Mbak?
0: Simon ya?
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Ryan Nenek.
0: Oh, Ryan. Kenapa sih? Gimana kabarnya hari ini?
2: Hah?
0: Kabarnya gimana?
2: Kabarnya alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam?
2: Barusan sudah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Makan apa tuh kalau boleh tahu?
2: Makan nasi.
0: Sama apa? Harus lengkap dong. Maksudnya makan nasi aja.
2: Mau tahu aja, mau tahu banget. Oh, tadi pakai pindang, Mbak.
0: Wah, enaknya.
2: Pindang patin, Mbak.
0: Wow, pindang patin lagi malam-malam ya.
2: Airnya timun, Mbak, diiris.
0: Oh, timun segar ya?
2: Iya dong.
0: Waduh, jadi kepengen ya pendengar kita dengerin Bang Simon nih. Salah Ryan ya.
2: Kalau siang, ada saya anter ini.
0: Oh, jangan deh, kalau udah malam. Takutnya nanti terjadi apa-apa ya.
2: Iya nanti ya, jadi apa-apa.
0: Mau lagu apa nih?
2: Hah?
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya Winter Pain boleh, Mbak?
0: Boleh.
2: Ada apa dengan Mbak?
0: Gak ada apa-apa.
2: Iya, ada apa bedanya.
0: Oh, Cak Dangdut lagi ya. Buat siapa nih lagunya?
2: Ini sama SP, Mbak.
0: Iya.
2: Tahu kan?
0: Tahu lah, Vina.
2: Ya udah lama saya gak masuk ke acara Mbak ini.
0: Oh iya.
2: Ya udah berapa bulan ya?
0: Masa sih?
2: Udah 7 bulan barangkali ya.
0: Ah, enggak mungkin. Kayaknya sama Vina baru 2 bulan yang lalu kita ngobrol deh.
2: Memang enggak masuk-masuk, Pak. Bukan enggak masuk.
0: Saya
2: kan banyak harus itu, Pak.
0: Waduh, benar-benar orang Palembang ya.
2: Iya,
0: banyak gawe ya.
2: Iya, banyak gawe.
0: Ya udah deh, salam-salam sama siapa aja nih, Pak?
2: Salamnya Aldo sudah masuk?
0: Belum.
2: Ah, Abang Aldo ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus Pak Zakaria.
0: Oke. Okay.
2: Terus Pak Darmawan ya.
0: Siap.
2: Terus ya, di Oke Timur siapa, Mbak?
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu ya.
0: Enggak.
2: Andrian.
0: Oke. Okay.
2: Terus ini siapa tuh? Itu udah semua-semuanya, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Ya, semua-semuanya ya. Mm-hmm. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke ini aja dulu, ke WhatsApp ya. Ada dari siapa nih? Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Katanya, Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Sebelumnya saya Pak Tamrin Lubuk Linggau mengucapkan Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Pak Tamrin. Request lagunya dari Titik Puspa dengan judul Hidupku Untuk Cinta buat semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Terima kasih Mbak Vina. Terima kasih kembali. Lanjut lagi ya, penelpon terakhir di segmen kali ini ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Tina.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Engkong Mbak Tina.
0: Ya ampun, Vina lupa lagi, padahal kita baru ketemu ya. Pak Idham, ingat kan? Pak Idham kan?
3: Iya.
0: Oh hebat.
3: Berapa lama gak ketemu?
0: Kayak 1 bulan lebih gak sih Pak?
3: Oh, belum 7 pernama belum.
0: Alhamdulillah belum ya.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi, sehat Pak?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Tina.
0: Alhamdulillah. Makan malam udah ya?
3: Makan malam udah.
0: Udah. Pakai apa Pak makannya kalau Vina boleh minta?
3: Apa?
0: Kalau Vina boleh minta makan malamnya pakai apa nih?
3: Ya, mungkin sama dengan Mbak Vina.
0: Apa? Vina mah nggak makan malam.
3: Malam ini makan angin.
0: Oh, aduh, sama aja. Ya udahlah, kita bungkus ya.
3: Iya, salibnya 2 ya.
0: Boleh, boleh spesial ya untuk malam minggu hari ini. Mau dengar lagu apa, Pak?
3: Tadi yang pesan lagu malam minggu dari siapa?
0: Tadi Mbak Anggita request lagu Terry, tepatnya malam minggu.
3: Ya, Bang Anggi, itu Mbak Anggi tadi ya?
0: Iya, Mbak Anggi.
3: Ya udah, kalau udah yang judul malam minggu ya.
0: Oh, jadi Pak Idham ikut aja nih. Apa ada request lagu nih?
3: Request lagu lah.
0: Awalnya dong.
3: Itu apa, malu kalah sama Bang apa, Ryan tadi ya.
0: Iya, iya, Bang Ryan.
3: Ya, gak mampir tadi, dia gak menyapa gitu ya.
0: Iya, ya, gak usah disapa lagi deh, Pak.
3: Iya, Bang. Bang Ryan tadi ini SP namanya ya.
0: Iya.
3: Kolan ini. Apa yang denger lagu yang Dandayu aja, Mbak ya?
0: Judulnya, Pak?
3: Tak dari suaranya Maya Rumantir.
0: Judulnya apa tadi, Pak?
3: Dari Maya Rumantir, judulnya Hatiku Makin Rindu.
0: Aduh, rindu sama siapa, Pak?
3: Iya, mungkin rindu sama Mbak Tina.
0: Ah, iya, karena kita sudah lama tidak bersua ya.
3: Iya, udah lama nggak bersua.
0: Makanya,
3: di udara.
0: Ya. Spesial lagunya buat siapa aja?
3: Ya, spesial gitu ya. Terutama spesialnya buat yang lagi siaran kan. Kemudian buat yang udah masuk-masuk tadi ya.
0: Iya.
3: Pak Darmawan udah masuk belum?
0: Belum.
3: Ya, juga buat Ibu Masito ya. Ibu Irma juga di Bukit ya, Pak Anwar ya. Juga Pak Zakaria sama Pak Asnu di Kenten ya. Boy Sungai Lais juga, Boy di Lampi Daru, Bang Lati di Jagaraja, Mang Uju Cakorambutan ya. Mbak Sisi sama Bang Gandhi tadi ya di Pelaju ya. Sama Ibu Ernawati yang di Simpang Pelaju ya juga ya. Juga buat Mbak Eli gitu ya di Gandus, sama Mbak Pipit di Talang Betutu. Tak lupa yang nun jauh di sana gitu di Marauke, Pak Predi ya. Selamat malam, apa kabarnya, juga bersama Ibu Ana di Sorong ya. Nah, juga buat Mbak Ita Sungai Lais gitu ya. Mbak Rara juga. Sama siapa itu?
0: Siapa tuh?
3: Bang Sahrul di Pemulutan ya.
0: Oke.
3: Okay. Bang Agung di Pemulutan. Semuanya aja Mbak ya.
0: Siap Pak Idham.
3: Siapa? Selamat malam minggu ya. Selamat istirahatnya ya. Spesial buat Mbak Tina, salam sehat bareng keluarga ya.
0: Amin.
3: Selamat aktivitas sampai tuntas. Semoga selalu mendapat barokah serta lindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Mbak amin ya Rabbal Alamin. Pak Idham juga sehat selalu sama keluarga ya.
3: Iya, amin. Juga buat Mbak Tina ya, semoga selalu dimurahkan rezeki.
0: Amin ya Allah.
3: Mbak Tina ya. Ya, aminnya tetap semangat tuh kalau masalah duit ya.
0: Iya, siap.
3: Terima kasih waktunya. Lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bertaburan doa baik loh malam hari ini, spesial malam minggu kayaknya ya. Jadi semangat bawain Ruang Rindu deh kalau didoain kayak gini. Pokoknya seluruh doa baik juga, semoga balik lagi ke para pendengar Pro 1 RRI Palembang. Jangan khawatir, kita masih akan ada segmen Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ini kayak segmen terakhir gak sih? Kita baca WhatsApp dulu aja deh, di yang masuk di 0821-792-7900. Ada dari, katanya gini nih, "Assalamualaikum Ruang Rindu, hai hai hai. Halo Mbak Alvina Damayanti, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya." Alhamdulillah, baik. Ketemu lagi kita Mbak bersama saya Zulfa Gari di Bukit Kecil Palembang. Halo Zulfa Gari, semoga sehat selalu ya. Request lagu dong Mbak, We Belong Together dari Mariah Carey atau Diamonds dari Rihanna. Ini Vina pilihin yang We Belong Together ya. Lagunya dikirim buat semua-muanya aja Mbak, penggemar Ruang Rindu Pro 1. Buat Mbak Vina, makasih banyak ya, dalam jeda dah. Dah, terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi di 369977. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang terbaik rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ya ampun, Maluku Tengah jauh sekali ya. Gimana kabarnya Nunjo di sana?
1: Kabarnya alhamdulillah, baik sekali.
0: Ayu di Maluku Tengah, ini kita pertama kali ngobrol ya?
1: Seperti itu kita baru perdana ya, berjumpa di Pusat RRI Palembang.
0: Bener Mbak Ayu, ini Vina manggilnya apa nih ya? Ayu aja, Mbak atau gimana nih?
1: Saya sudah berkeluarga.
0: Tapi suaranya kayak masih imut-imut banget, kayak masih seumuran gitu ya.
1: Oh gitu ya,
0: karena
1: biasa bisa menipu sih.
0: Iya udah, di sana keadaannya gimana?
1: Saya di Maluku Tengah kabarnya sangat baik, tapi dengan dan wilayah kota lama saya Maluku Tengah Pulau Seram ini dalam kondisi panas, juga berangin.
0: Baiklah.
1: Di
0: Palembang sekarang sih kalau di daerah Sumatera Selatan masih ada karhutla, kebakaran hutan dan lahan, tapi kalau di Palembang sendiri. Iya, kalau di Palembang sendiri ada di beberapa titik aja Mbak, tapi api angin apa ya, asap-asapnya aja nih yang sekarang lagi mengganggu. Iya.
1: Mudah-mudahan cepat pulih ya kondisi di sana.
0: Amin, ya. Mbak Ayu juga semoga di sana selalu sehat dan juga dalam lindungan Mbak ya.
1: Insyaallah, amin.
0: Mbak mau dengerin lagu apa Mbak?
1: Lagunya tahun berapa nih?
0: Old song deh.
1: Maksudnya bebas ya?
0: Lagu-lagu lama gitu Mbak, oldish.
1: Oldish dari Indonesia boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Saya mau request lagu dari Bimbo boleh ya?
0: Boleh.
1: Penyiar.
0: Lagu yang judulnya apa Mbak?
1: Balada Seorang Penyiar.
0: Balada Seorang Penyiar, oke. Okay. Salam-salam sama siapa aja?
1: Ya, lagu ini saya spesialkan untuk RRI Palembang ya, khususnya untuk RRI Nasional.
0: Iya. Yeah.
1: Yang terulang tahun kemarin ya, ulang tahun yang ke-81 tahun.
0: Iya.
1: Yeah. Semoga selalu diberikan kesehatan, RRI semakin jaya di udara. Dan kami sebagai pendengar setia Prosa RRI juga selalu mendoakan semoga para penyiar selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Ya,
0: dan
1: ke apa namanya tugasnya tetap apa ya menjaga gitu loh, Mayur ini menjadi pemerhati menjaga frekuensi hati masyarakat Indonesia seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke sampai dari Miangas sampai Sorote.
0: Amin.
1: Iya, dan buat saya menyapa ya buat Bunda Wasita di Palembang.
0: Oke. Okay.
1: Pak Darmawan juga ya, di grup PA Pro Sateri Palembang juga ya.
0: Yeah.
1: Terus sama pendengarnya selalu berat kesehatan nantinya. Bapak Freddy bersama Putri ya, di kota Merauke. Dan benar juga selalu sehat di sana. Dan senantiasa kita dalam doa Allah SWT. Allah SWT bisa terhormat untuk semua tanpa terkecuali. Mbaknya nih ya, sama kelas kemarin, tetap semangat. Lagunya ada ya?
0: Ada Mbak.
1: Oke, saya seperti selalu dan berangkat supaya selalu berhati-hati dalam perjalanan. Terima kasih, Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar di Maluku yang jadi sana ada Mbak Ayu yang menyapa kita pendengar. Baiklah, selanjutnya masih di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, memori
1: tuh kebalik-balik ya.
0: Mbak Pipip ya.
1: Nadia sekarang.
0: Oh ya ampun, dengan PD-nya Vina menyebut nama Mbak Pipip ya, padahal ini adalah Mbak Nadia. Iya. Sangat-sangat salah besar. Gimana kabarnya Mbak Nadia hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Mbak Vina.
0: Sehat Mbak ya.
1: Iya.
0: Gimana Mbak di Sukabangun?
1: Ya begitulah.
0: Apakah kabut-kabut asap ini terdampak juga di sana?
1: Masih terdampak.
0: Masih ya.
1: Yang kadang tebal, kadang menipis gitu ya.
0: Enggak kemana-mana nih Mbak Nadia malam ini?
1: Enggak kemana-mana, di rumah aja.
0: Di rumah sambil mantengin Pro 1 tentunya ya.
1: Pastinya.
0: Oke deh. Mau lagu apa Mbak Nat?
1: Dari Celine Dion.
0: Judulnya?
1: Immortality.
0: Celine Dion. Yang mana Mbak tadi?
1: Immortality.
0: Oke, buat siapa nih lagunya Mbak?
1: Dikirim buat semua pendengar Pro 1 aja dimanapun berada ya Mbak. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat aja buat semuanya.
0: Oke,
1: buat Mbak Vina dan tim yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Vina.
0: Terima kasih banyak Mbak Nadia, sehat selalu Mbak ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Nadia tadi yang menyapa kita. Katanya di Sukabangun sama aja ya, asapnya juga masih nih. Selanjutnya di belakang Mbak Nadia sudah ada yang menunggu, siapa di mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Iya, Freddy di Merauke.
0: Pak Freddy, kabarnya gimana Pak?
2: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat. Cuaca di Merauke masih panas, belum ada hujan gitu. Ditambah dua hari terakhir ini ada kabut asap, jadi ada juga kebakaran lahan meskipun skalanya tidak sebesar yang terjadi di Sumatera, di Kepulauan Riau sana ya. Ada mungkin bukan disengaja mungkin orang bakar-bakar piknik mungkin di sana lupa memadamkan api karena ini saat ini sering angin ya.
0: Iya,
2: kemarau bener. Banyak angin. Jadi kalau ada membuat api unggun kemudian lupa dipadam, ya baranya berterbangan, bisa terjadi seperti itu.
0: Iya.
2: Kan juga kebakaran hutan bisa dahan kering yang bergesekan itu bisa terjadi.
0: Apalagi dengan cuaca yang sangat panas sekarang Pak ya.
2: Karena cuacanya panas, kalau tidak panas itu agak sulit kan. Kita membuat api dengan sengaja digesek kayu saja dengan susah payah kan.
0: Betul sekali Pak. Semoga iya, Bapak sehat-sehat Pak ya, sekeluarga Pak ya.
2: Iya, alhamdulillah kami sehat. Kabut asapnya tidak separah di sana, tapi ya baunya kurang enak juga. Jadi kami harus pakai masker juga kalau keluar rumah.
0: Baiklah. Pak Freddy mau dengerin lagu apa malam hari ini Pak?
2: Saya mau request lagu dari Bori Saia.
0: Judulnya apa Pak?
2: Judul Bori Saia, judulnya Engkau Yang Aku Janjikan.
0: Engkau Yang Aku Janjikan. Ini spesial lagunya buat siapa Pak?
2: Ya, salamnya buat barusan ya Mbak Ayu di Maluku Tengah, Masohi sana ya. Juga ada Mbak Diona di Kupang, ada Teteh Dinda di Bogor, dan Pak Dermawan, Pak Idham, Pak Anwar, Pak... Apalagi ya, lama saya nggak berhasil masuk, jadi lupa-lupa.
0: Iya.
2: Ada Ibu Masito, Ibu Ali dan Pak Ali di Pamekasan, juga Pak Dermawan ya, dan Bang Aldo, Bang Robi, Bang Boy juga. Tadi ada Mbak Nadia, Mbak Eli, Mbak Sisi, dan semuanya saja tanpa kecuali dari A sampai Z. Semoga semuanya lebih sehat ya. Kalau kabut asap ya jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Oke, Mbak Vina selamat bertugas, tetap sehat, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mbak Vina bersama keluarga di rumah. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Freddy yang malam hari ini menyapa kita dan mengingatkan kita juga untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Ini Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Malam juga.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Pak Alek di Veteran.
0: Pak Alek di Veteran, gimana kabarnya hari ini, Pak?
3: Ya panas banyak.
0: Langsung ya panas ya.
3: Iya panas. Gimana lagi?
0: Sama-sama di sini. Malam-malam begini tetap kepanasan nggak, Pak?
3: Iya panas.
0: Tetap ya?
3: Iya tetap panas.
0: Oh, ya udah deh, semoga pakai kipas dulu aja nih, Pak, malam hari ini ya. Atau nongkrong deh, nongkrong di luar tapi tetap pakai masker.
3: Iya betul.
0: Mau lagu apa, Pak Alek?
3: Ini Everybody Hot.
0: Kenapa?
3: Everybody Hot.
0: Dari siapa tuh?
3: Tuh lupa aku.
0: Everybody Hot?
3: Ya.
0: Sebentar ya.
3: Ya.
0: Everybody Hot. Gak ada, Pak. Ada lagu lain?
3: Kemarin ada.
0: Yang siap nyanyi siapa sih, Pak?
3: Lupa siapa. Iya.
0: Ya udah deh, coba Vina cari-cari dulu ya, Pak. Lagunya buat siapa aja nih, Pak, malam hari ini?
3: Buat semua pendengar. Uh-huh. 21 tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z, pokoknya dibungkus aja, Pak ya, buat semua-muanya ya.
3: Iya, dibungkus lah.
0: Oke deh.
3: Oke.
0: Baiklah, ya. Bapak, terima kasih banyak, Pak Alek.
3: Oke.
0: Ini Vina mau bungkus banyak-banyak nih segmen terakhir, karena setelah ini kita akan tutup Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Edi di Palembang.
0: Pak Edi di Palembang, gimana kabarnya, Pak Edi?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik. Cuaca aman, Pak, di sana atau gimana nih? Bapak Palembang di mananya, Pak?
4: Di Maisa Barat.
0: Mayor Sal. Vina sudah belajar nih kemarin. Sempat terkecoh juga kalau Bapak ngasih tahu Maisa Bara itu apa. Ternyata Mayor Salim Batubara ya.
4: Iya betul.
0: Hafal sudah. Skip itu, Pak ya?
4: Iya, skip.
0: Oh, gitu. Skip kalau
4: cuacanya dalam keadaan tidak baik-baik saja saat ini. Jadi saya tidak kemana-mana.
0: Iya, malam minggu enggak kemana-mana ya?
4: Enggak lah. Di rumah saja.
0: Ya udah, mantap-mantap aja deh di rumah, Pak. Lagi cuaca kayak gini kayaknya enggak aman untuk kita nongkrong-nongkrong di luar ya.
4: Ya betul.
0: Ya udah, mau lagu apa malam hari ini untuk menemani Pak Edi?
4: Lagu ini sudah lama enggak terdengar. Willingly, bisa?
0: Kenapa?
4: Willingly judulnya.
0: Willingly dari siapa, Pak?
4: Ya. Nah, saya lupa nyanyinya. Atau enggak duanya dari Victor Mevi.
0: Willingly dari Crispian Seth Peters ya?
4: Ah, iya betul.
0: Buat siapa lagunya, Pak?
4: Ini lagunya buat semua pendengar dimanapun anda berada. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
4: Dalam keadaan sehat semua. Oke, itu aja, Mbak.
0: Baik.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pesan WhatsApp dulu ya. Ini ada pesan WhatsApp masuk dari Pak Muryoto di Sukamulya. Katanya malam ini minta lagu A White Cedar of Pil. Kirim salam buat semuanya. Semoga sehat selalu untuk bertugas. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, Pak Muryoto. Oke, kita lanjut lagi. Ini penelpon terakhir malam hari ini. Dengan siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, Mbak. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Tetangganya abang dari Predi tadi, Mbak.
0: Pak Uju ya.
5: Ya, kita iya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
5: Alhamdulillah, Mbak.
0: Sehat, Pak, ya?
5: Sehat, yang pasti sekarang ini cuacanya suhu, bukan suhu, tapi bau asapnya menyengat sudah sekarang ini, Mbak.
0: Iya, benar, Pak.
5: Mungkin ini dari kecamatan sebelah mungkin diperkirakan ini, kan?
0: Iya, tetangga kita lah, ya.
5: Iya. Sebagian kadang-kadang bakarnya malam hari mungkin, kan? Kemungkinan itu. Mungkin.
0: Iya, kemungkinan, ya.
5: Atau
0: ya,
5: api yang sisa-sisa yang tadi mungkin yang masih aneh ini, kan?
0: Iya. Uh-huh.
5: Sebagian di sini kan lahan gambutnya tebal banget, Mbak.
0: Iya, karena Bapak di daerah sana, Pak, ya?
5: Kebetulan kami di Kecamatan Rambutan, Mbak.
0: Oke.
5: Ya, Rara ke lulusan Jakabaring itu lah, Mbak.
0: Mariana, Pak, ya?
5: Bukan, Mbak.
0: Oh, mau masuk ke Ogan Ilir, Pak, ya, berarti?
5: Lalu Mariana ke kiri, Mbak.
0: Oh, tapi Bapak lurus, ya?
5: Yang arah ke Teluk Selapan tuh, Mbak.
0: Oh, iya.
5: Tapi kami kesininya masih, Mbak. Kalau Teluk Selapan jauh lagi tuh, Mbak.
0: Lewat dari OPI gitu, Pak, ya?
5: Bisa
0: di situ.
5: Kalau dari Mariana juga bisa. Dari jalan Pelaju tuh bisa, kan? Karena kalau dari Maria ke dari Pelaju ke tempat kami ini 30 menit lah, Mbak.
0: Oh, oke.
5: Okay. Ya, Mbak.
0: Iya, iya. Sebenarnya kita tidak terlalu jauh, Pak, ya.
5: Iyalah. Mudah-mudahan dengan bulan September ini sampai ke Desember ini mudah-mudahan Allah jor hujan nanti, ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Dengan abu-abu asap ini, Mbak.
0: Amin. Terima kasih banyak, Pak. Mau lagu apa, Pak? Iyalah. Uju?
5: Ya, lagunya ini, Mbak, dari Hotel.
0: Hotel California.
5: California.
0: Buat apa di lagunya?
5: Lagu ini sudah mendekati detik-detik 23 nih, ya. Kita khususkan untuk pendengar Ruang Rindu. Kita doakan sehat selalu, Mbak.
0: Amin.
5: Mudah-mudahan Allah anjur rezeki untuk hujan yang tiba, ya.
0: Amin.
5: Tidak ada penderita lagi. Itu, Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak.
5: Untuk Mbak penyiar, yang pasti kami ingatkan, pulangnya pakai masker, Mbak.
0: Siap.
5: Yang pasti yang di hati sudah menunggu di luar, Mbak, ya.
0: Betul sekali.
5: Itu, Mbak, ya.
0: Oke.
5: Dilanjut aktivitasnya sampai renungan malam dan tiba, ya.
0: Iya.
5: Dilanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita cukupkan dulu untuk penerima telepon. Kita baca WhatsApp dulu deh. Ini dari ada Mbak Ernawati. Katanya, assalamualaikum Mbak Vina. Ingat gak waktu itu ada lomba masak kemarin saat ultanya RRI, ada ngobrol sama Mbak Vina. Ingat dong Mbak Erma, Mbak Erna. Vina kan pengingat ya orangnya. Salam untuk semua pendengar Pro 1, salam sehat selalu, ya. Oke, lagunya mau Since I Met You Baby dari Oscar Harris. Oke, nanti dibungkus kita dengarkan setelah ini. Selanjutnya lagi nih, ada dari Pak Abdurrahman di kilometer 9. Katanya, puterin lagu I Wanna See You Now dari Chicago. Kirim buat Pak Freddy di Merauke, salam kenal. Pak Gandhi, Pak Darmawan, Mbak Ayu di Maluku. Terus lagu yang diminta kayaknya buat suami, ya, buat Mbak Nadia juga, dan Mbak Pipit juga, dan semuanya. Buat Mbak Vina, selamat siaran, nice announcer. Selamat hari jadi RRI ke-81 tahun. Terima kasih banyak untuk Pak Abdurrahman di kilometer 9. Lagunya bakal kita dengerin setelah ini. Dan sayang sekali Vina harus mengakhiri Ruang Rindu untuk edisi hari ini 12 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung, baik melalui line telepon dan juga pesan WhatsApp malam hari ini. Kita akan ketemu lagi pastinya masih di program Ruang Rindu ataupun program lainnya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvira Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong Museum Akagani Palembang terus dikembangkan sebagai sarana edukasi sejarah. Ia menilai museum penting mengenalkan perjuangan Akagani sebagai pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Fadli menyebut, Akagani berperan dalam perjuangan kemerdekaan pemerintahan, diplomasi, dan kegiatan kebangsaan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan perjuangan dan keteladanan para tokoh sejarah. Sementara itu, pendengar, Diskominfo Oki mengedukasi warga untuk mencegah penipuan digital yang mencantum nama Wakil Bupati Oki. Nomor mencurigakan tersebut telah dilaporkan melalui portal aduan nomor Komdigi. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada nomor tidak dikenal yang meminta uang, data pribadi, OTP, PIN atau kata sandi. Verifikasi identitas melalui kanal resmi dan simpan bukti komunikasi jika menemukan indikasi penipuan. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Alvira Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi selanjutnya pendengar, ini dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa, yang memimpin aksi bersih-bersih Sungai Musi di kawasan Tujuh Ulu sekitar Jembatan Ampera, tepatnya di hari Sabtu, pada hari ini 12 September 2026. Kegiatan itu merupakan bagian dari gerakan menjaga Sungai Palembang dan clean up Sungai Musi. Peserta berasal dari berbagai unsur seperti relawan, komunitas, mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan juga pemerintah yang bersama-sama membersihkan kawasan bantaran sungai. Aksi tersebut juga melibatkan The Guardians of the River ICCN Sumatera Selatan, Koordinator Daerah ICCN Sumatera Selatan Muhammad Hafiz Al-Fukon, serta aktivis lingkungan asal Jerman Benedikt Werbner dan juga atau Bule Sampah. Mereka menyusuri area sungai untuk mengangkat sampah yang mencemari lingkungan. Ratu Dewa mengatakan Sungai Musi memiliki arti penting bagi masyarakat Palembang karena berkaitan dengan lingkungan, sejarah, dan juga identitas kota. Menurutnya, menjaga kebersihan sungai membutuhkan keterlibatan seluruh pihak bukan hanya dari pemerintah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Al-Quran mengisahkan bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menerima cobaan. Ia merasakan tiga penderitaan sekaligus, yaitu rasa sakit, kesedihan, dan kesendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dengan harta, keluarga, dan penyakit. Hartanya musnah, ia ditinggal istri dan tak lagi memiliki teman. Dan ia menderita penyakit kulit akut. Ia tetap bersabar. Buah kesabaran itu, ia akhirnya sembuh dan meraih kasih sayang Allah. Bersabar tidak hanya pada hal yang tidak disukai, tapi makna bersabar juga mencakup menahan diri dari nafsu ketika mendapat nikmat, seperti kala mendapat promosi jabatan atau rezeki tidak terduga. Beberapa cara bisa ditempuh untuk mudah bersabar. Ini sejatinya adalah perangkat lunak dalam diri kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah memperbanyak senyum. Jika sedang terbakar emosi, tersenyumlah. Senyum adalah obat hati yang mujarab. Bisa juga dengan cara mengalihkan perhatian, yaitu melupakan masalah itu sendiri. Melupakan bukan berarti lari dari masalah, tetapi menghindari keterpakuan terhadapnya. Coba juga cara ini, yaitu tidak menelan mentah-mentah perkataan orang lain dalam hati. Saringlah baik-baik. Dan bagaimana dengan syukur? Hakikat syukur ialah mengungkapkan pujian kepada Sang Pemberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala anugerah datang darinya. Ini kemudian kita lakukan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bersyukur artinya berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan syukur, Allah akan mempermudah jalan bagi kita untuk meraih impian dan kesuksesan. Tanpa disertai syukur, bisa saja Allah berkehendak mencabut nikmat itu seketika. Lalu bagaimana membiasakan diri bersyukur? Ini bisa dilakukan setiap hari menjelang malam, salah satunya. Pejamkan mata dan renungkan apa saja kenikmatan di hari itu yang telah kita terima. Berterima kasihlah kepada Allah. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa nikmat Allah sangatlah besar.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur kembali hadir menemani Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Untuk hari ini ya, di hari Minggu 13 September 2026. Pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan pembacaan kalam ilahi surat Yusuf ayat 87 hingga 95. Yang akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Berikutnya pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini akan menghadirkan topik seputar pilar kekuatan Islam di era Rasulullah bersama dengan Ustadz Dr. Bahtiar Thoyyib S.A.M.M. Selanjutnya pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam berita sepekan untuk Anda, informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 lebih 30 menit nanti. Selanjutnya tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini hingga ke pukul 10 nanti dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yusuf ayat 87 hingga 95.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون

0: قَالِبًا قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro Satu RRI di Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Minggu 13 September 2026. Saya Esi dan rekan Rama yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro Satu RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya nanti Anda juga kami undang peran sertanya untuk bisa bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Ya pendengar, di tengah masyarakat yang dahulu dipenuhi berbagai persoalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir membawa perubahan. Beliau tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana membangun kehidupan yang adil, berilmu, berakhlak dan juga saling menguatkan. Ada empat pilar penting yang menjadi bagian dari fondasi kehidupan umat di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tema ini yang kami angkat dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kami saat ini juga sudah bersama dengan Ustadz Dr. Bachtiar Thoyyib S.A.M.M. Dia merupakan dosen ya di Universitas Islam An-Nur Lampung. Langsung saja sapa via telepon, saat ini sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam Mbak Isi.
0: Kabarnya gimana nih Ustadz?
1: Alhamdulillah, Jakarta baik, sehat semua. Semoga pendengar seluruh sehat, sukses dan bahagia. Amin.
0: Amin. Terima kasih juga untuk waktunya ya, Ustadz. Ustadz, di kesempatan pagi hari ini kita menghadirkan topik seputar empat pilar kekuatan Islam di era Rasulullah. Apa sajakah empat pilar tersebut? Silakan Ustadz berkenan untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Esi dan pendengar Pro 1 Palembang. Insya Allah di pagi hari ini kita bersua kembali, berjumpa kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ayatul ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang insya Allah doa kita semua selalu sehat, sukses, dan bahagia. Bersama keluarga besar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga hajat-hajat hari ini dimudahkan Allah, semoga doa-doanya dikabulkan Allah, dan seluruh masyarakat bangsa yang ada di Indonesia dalam kondisi sehat, bahagia. Bersyukur kita kepada Allah, dan bersyukur lagi serta bersyukur terus. Salawat dan salam, mari kita sama-sama mohonkan kepada Allah agar terlimpah curahkan kepada Habibana Nabiyana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insan yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia yang membawa perubahan. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang selalu sehat dan bahagia, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Bachtiar Thoyyib dalam tema empat pilar membangun kekuatan Islam ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kilas balik kembali kepada sejarah di mana Islam berdiri di awal-awal Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 23 tahun berjuang, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, 23 tahun, Masya Allah Karim, bisa menyatukan 2/3 dunia. 2/3 dunia bersyahadat mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu kegigihan, kemuliaan keistiqomahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjuang. Ada empat rahasia yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga di awal-awal Islam, Islam itu menjadi kuat. Apa kunci yang pertama? Kunci yang pertama adalah pilar kekuatan akidah dan ibadah. Menjadikan masjid menjadi sentral, menjadi pusat aktivitas pembangunan, pembinaan, pendidikan, akidah dan ibadah. Jadi fungsi masjid bukan sekedar melakukan rutinitas ritual lima waktu saja, tapi menjadi pusat, menjadi sentral untuk aktivitas pembinaan, pendidikan, pendampingan, konsultasi, akidah dan ibadah. Lantas yang kedua adalah pilar yang kedua, pilar kekuatan ekonomi. Seiring berjalan Rasulullah di Madinah membangun kekuatan ekonomi. Menjadikan pasar sebagai sentral, sebagai pusat untuk transaksi ekonomi. Sehingga orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah melakukan sebuah niaga. Salah satu contoh adalah Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah yang Masya Allah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kepandaian dalam berbisnis. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan sosial. Membangun komunitas, menyatukan kaum muhajirin yang berhijrah pendatang dengan kaum Ansor yang hadir di Madinah di kala itu, dipersatukan dengan istilah al-mu'ahad, dipersaudarakan. Sehingga asalnya sedikit, dipersaudarakan menjadi besar, itulah menjadi sebuah kekuatan komunitas, the power of community. Atau bahasa Al-Qur'annya, hiyadullah minal jamaah. Kekuatan itu ada di dalam jamaah, ada di dalam komunitas. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang selalu sehat dan bahagia, lantas yang keempat, Rasulullah membangun kekuatan politik. Membangun kekuatan politik bukan sekedar aktivitas di masjid, bukan sekedar aktivitas di pasar, bukan sekedar kumpul-kumpul komunitas, tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuatan politik dengan mencetuskan konstitusi pertama tertulis di dunia adalah Piagam Madinah. Masya Allah, di dalam Piagam Madinah atau konstitusi atau undang-undang tertulis pertama dunia adalah Rasulullah SAW. Ada 47 pasal di dalamnya. 23 pasal berkaitan dengan aturan main umat Islam sendiri, intern. 24 pasal mengatur tentang hubungan antara umat, antara yang memiliki keyakinan berbeda, antara negara multilateral dan yang lainnya. Masya Allah, dengan empat pilar ini, sehingga Islam tersebar ke seluruh pelosok, bahkan 2/3 dunia bersyahadat dan menjadi kuat satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, saling Masya Allah. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang insya Allah selalu sehat dan bahagia, mari kita merenung kembali. Fenomena hari ini adalah kekuatan akidah dan ibadah sudah mulai goyah. Kekuatan ekonomi Islam adalah tertinggal. Islam tertinggal dari kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan politik tertinggal. Mari kita kilas balik. Mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawakan di awal-awal Islam sehingga Islam maju kembali, Islam berkembang kembali, Islam menempati titik keemasan. Tidak ada cara lain dengan back to Quran wa Sunnah, kembali kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian para pendengar Pro 1, Mbak Esti, sebagai pengantar yang barangkali bisa kita diskus di forum yang mulia ini. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Demikian Mbak Esti.
0: Baik, terima kasih Ustadz Bahtiar untuk pengantarnya. Ustadz, kita langsung saja berikan kesempatan pendengar untuk bergabung. Ini sudah tersambung ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Ujang di Jawi.
0: Pak Ujang di Jawi ya. Silakan Bapak pertanyaannya.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ujang?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Bangga Bapak juga sehat.
1: Masya Allah.
0: Ya, Pak Ujang, monitor radionya boleh dikecilkan sedikit biar tidak feedback suaranya.
2: Iya.
0: Biar lebih jelas ya.
2: Tanyakan.
0: Boleh Pak.
2: Mungkin di luar tema, pemasuk luar tema ini aku tak tahu yang judulan tadi. Masalah Nabi itu istrinya banyak, tapi
1: baik,
2: dalam Quran itu dibatasi batas 4. Itu juga kalau adil, kalau tidak adil lah, kata Tuhan satu saja. Nah, tolong penjelasannya Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Baik, Masya Allah.
0: Terima kasih Pak Ujang, ditunggu jawabannya ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Pertanyaannya ya, bagus sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan. Ada kekhususan sebagai bentuk keistimewaan untuk para nabi dan rasul memiliki istri 11 yang tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istrinya 11. Pengkhususan. Adapun untuk umatnya adalah dibolehkan menikahi 4 orang dengan catatan berlaku adil. Seperti Allah jelaskan di dalam Quran surat yang ke-4, surat An-Nisa, di ayat yang ketiga. Fankihu ma tobalakum minanisa masna wasulasa waruba. Nah, itu. Nah, di sini adalah sebetulnya ayat ini ada keterkaitan dengan memuliakan kaum wanita, terutama adalah menjaga perasaan wanita yatim. Nah, sebetulnya korelasinya ayat surat 4 ayat yang ketiga itu adalah bagaimana bisa menjaga perasaan anak yatim, jangan dipoligami gitu. Intinya di situ ingin memuliakan harkat derajat wanita. Kenapa demikian? Berawal dari sebuah tradisi di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, itu mereka berlomba-lomba untuk saling memperbanyak istri, pasangan istri itu, sehingga mau orang biasa, mau anak yatim, sehingga anak yatim itu kan ketika di 2, di 3, di 4 sedikit terganggu perasaannya. Maka hadir Islam, Rasulullah membawa sebuah pesan bahwa ingin memuliakan emansipasi wanita itu adalah yang membawa Rasulullah. Sebelumnya bagaimana wanita itu dihinakan, bagaimana derajat wanita itu direndahkan. Ketika Islam hadir, Rasulullah membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirnya Rasulullah diutus ke muka bumi itu untuk memuliakan. Nah, secara spesifik Pak Ujang, bahwa terkait dengan kekhususan Rasulullah diberikan kesempatan untuk menikahi. Bahkan ada wanita-wanita yang mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, kiranya berkenan untuk menikahi saya," gitu. Nah, itu Masya Allah. Jadi bukan Rasulullah yang mencari menambah bahkan. Ada dalam salah satu hadis, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah untuk dimintai menikah. Nah, secara khusus untuk Rasulullah. Adapun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah bagi umatnya, dengan catatan tentunya bolehnya poligami itu dengan tanda petik bahwa ada latar belakang. Salah satu contoh, tidak memiliki keturunan. Yang kedua, kemudian secara kesehatannya, kemudian dari aspek ekonomi, misalkan banyak sekarang, mohon maaf, banyak sekali angka perceraian, sehingga angka janda itu sudah luar biasa. Tapi dengan pesan Allah yang terakhir, jika adil. Jika adil, kalau dalam surat 428, kamu sekali-kali tidak bisa adil, karena adil itu milik Allah. Nah, jadi ini tentunya harus ilmunya matang Pak, untuk poligami harus matang. Hanya para nabi dan rasul yang diberikan kelebihan oleh Allah. Wallahu alam bisawab, ba'esi.
0: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz Bahtiar. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya di 0711-369977. Kita sapa kembali ya Ustadz ya, via telepon saat ini sudah tersambung. Assalamualaikum, Tiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi, Armisi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenten, silakan pertanyaannya.
3: Ya, terima kasih. Udah dikecilin Mbak Esti, tapi masih bedengung ya.
0: Iya, udah dikecilin tapi ya. Baik, silakan Pak Zakaria.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat selalu Ustadz.
1: Nah, kalau udah agak lama ya, gak jumpa kita.
3: Semoga Ustadz selalu sehat ya, tidak bersama kita.
1: Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana ya Anda Zakaria, sehat, mudah-mudahan selalu sehat, amin.
3: Ya, begini Ustaz, misalnya dari penjelasan Ustaz tadi, yang poin yang ketiga Ustaz ya. Yang ketiga
1: siap.
3: Itu, Rasulullah itu menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor ya. Ya,
1: betul.
3: Saudarakan. Nah, itu pertanyaan saya, bagaimana penerapannya pada waktu itu, juga di saat ini nih, sudah susah kali kayak gitu kan. Istri aja bisa di iniin katanya kan, di menurut penjelasan.

tidak bersatu, baik yang memiliki organisasi, madhab, dan yang lain-lain. Nah, seogianya kekuatan Islam itu bisa muncul, bisa terbangun ketika umat Islam itu bersatu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah komunitas besar, yaitu dengan istilah Al-Mu'ahad, mempersatukan. Nah, kalau kita melihat referensi dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga komunitasnya, dengan menjaga perasaannya, dengan menjaga kesatuan persaudaraannya, Allah Subhanahu Wa Taala bedah, nanti silakan para pendengar Pro 1 dilihat di Quran surat 59, surat 59 itu Al-Hasr ayat yang ke-9 dan ke-10. Ayat ke-9-nya menyatakan bahwa dengan sistem Al-Mu'ahad, persaudaraan yang disaudarakan oleh Rasulullah SAW, maka sesama muslim satu dengan yang lainnya, sesama mukmin satu dengan yang lainnya, mereka saling cinta, saling menyayangi, saling mengasihi. Masya Allah, sampai-sampai Allah dan Rasulnya mengajarkan antara saudara dengan yang lainnya, di samping harus menjaga kehormatannya, menjaga apa namanya kepribadiannya, bahkan sampai menjaga perasaannya, jangan sampai terlukai, jangan sampai tersakiti, apalagi dimaki, apalagi dibenci, apalagi dimusuhi. Satu sama lain, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya semua mukmin adalah saudara. Ada satu ayat yang surat 59 ayat yang ke-10, sebuah doa. Doa itu adalah sangat mulia sekali. Di tengah-tengah umat Islam satu sama lain, mohon maaf, tidak menyatu, tidak saling mengasihi, tidak saling menyayangi, maka doa ini Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, jangan sampai ada kedengkian, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada permusuhan. Di dalam Quran silakan para pendengar Pro 1 dicatat saja, nanti dibaca-baca, surat 59 ayat yang ke-9 dan ke-10. Bunyi doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbana ighfir lana dunubana wal ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Nah, doa ini adalah salah satu penerapan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai satu sama lain gilal, ada sebuah kedengkian, ada sebuah kebencian. Maka di awal doa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, tetangga dekat, tetangga jauh, yang satu hobi, yang satu profesi, yang satu komunitas, yang mereka sudah iman lebih dahulu. Kalau dulu ke Muhajirin dan Ansor, nah kemudian di situ gilal lilladzina amanu. Jangan sampai ada kebencian di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Jangan sampai ada kedengkian. Masya Allah, indah sekali. Jadi bagaimana penerapannya? Bersatu padu, meyakini bahwa kita adalah saudara. Dalam kehidupan keseharian, saling menjaga kehormatannya, saling menjaga harta bendanya, saling menjaga keselamatan jiwanya, bahkan saling menjaga perasaannya. Jangan sampai dengan ucapan melukai perasaan orang, dengan tingkah lakunya menyinggung perasaan orang. Masya Allah. Jadi Allah dan Rasulnya mengajarkan dengan pilar yang ketiga, kekuatan sosial, salah satunya adalah membangun kebersamaan sehingga tumbuh kekuatan. Di antaranya dalam penerapan Al-Quran wa Sunnah, dalam Quran dijelaskan berulang kali bahwa sesungguhnya kamu mukmin muslim itu adalah saudara. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, untuk mencapai kesempurnaan iman kita dengan sebuah ungkapan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna imannya seseorang jika tidak mencintai, menyayangi saudara muslim, saudara mukmin.

0: seperti mencintai dirinya. Masya Allah Karim. Nah, ini menunjukkan bagaimana yang hari ini satu sama lain agak sedikit, mohon maaf, satu organisasi, satu komunitas, ada, mohon maaf, banyak sekali fenomena. Yuk kita bersatu, waqtasimu bihablillah. Tidak ada cara lain, back to Quran wa sunnah, supaya kita bersatu, sehingga memahami pesan-pesan Allah dalam Quran, dan memahami pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penerapan kehidupan keseharian. Wallahu a'lam. Mbak Esi dan Ayahanda Zakaria di Kenten.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Kita sapa kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi, Mutiara Pagi.
1: Iya, Ibu Utri.
2: Iya, betul.
1: Ibu Utri di Merauke ya. Oke, silahkan Ibu Utri, pertanyaannya ada Ustadz Bahtiar.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahtiar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin. Alhamdulillah, amin. Barakallahu kabul.
2: Oke, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz apa masalah membangun politik dan piagam Madinah ya. Tapi ada pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Mengatur, mengurus, memimpin suatu urusan prinsip syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan, bagaimana di zaman sekarang atau zaman Gen Z ini Pak Ustadz, kalau apakah juga piagam Madinah itu selalu dikumandangkan di masjid-masjid begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ya Ustadz ya, dari Merauke.
0: Masya Allah, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Karena gini, betul, ketika kita kembali kepada flashback ya, kembali kilas balik kepada perjuangan Rasulullah SAW yang Masya Allah dikala itu tidak secanggih sekarang, dikala itu terbatas orangnya. Sekarang orangnya udah banyak, alatnya sudah canggih, kemudahan-kemudahan di berbagai macam, tapi yang namanya Masya Allah kurang. Jadi itu, maka kembali mengapa tema ini kita angkat. Salah satu contoh, pertanyaan Bunda bagus sekali, bagaimana prinsip piagam Madinah. Jadi dengan payung konstitusi yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah sangat memberi keamanan, keyamanan bagi orang-orang yang tidak sepaham, yang tidak keyakinan, yang tidak satu akidah, yang tidak satu agama. Sangat memuliakan, toleransi itu Masya Allah bukan sekarang, moderasi itu bukan sekarang. Tapi bagaimana Rasulullah mencantumkan 47 pasal di dalam piagam Madinah, mengatur tentang hubungan antara umat Islam dengan umat yang lainnya, yang punya keyakinan beda, sukunya berbeda, budaya dan kebiasaannya berbeda, lebih besar, lebih banyak, 24 pasal. Sementara yang membangun antara pembinaan, merawat tentang keislaman intern itu 23 pasal. Apa artinya? Bahwa umat Islam sudah mulai melupakan bagaimana Rasulullah memberikan sebuah undang-undang, konstitusi tertulis pertama, yang di situ adalah membuat sebuah kedamaian, membuat sebuah keharmonisan, satu payung dengan piagam Madinah. Maka di situ ada umat Islam, maka di situ ada umat Nasrani yang kelanjutan keturunan dari Nabi Isa, ada Yahudi keturunan dari Nabi Musa yang hidup bersamaan, berdampingan di Madinah. Ada kaum Sobi'in yang penyembah bintang-bintang berhala, ada Jahiliyah, ada Majusi. Tapi Masya Allah, setelah terbangun piagam Madinah adalah rukun, kecuali orang yang sengaja emang ingin satu menghasut, ingin memprovokasi, ingin mengadu domba, itu mereka secara tersendiri adalah punya gerakan sendiri. Nah, ini tentunya dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membangun kekuatan politik sehingga umat Islam bisa menguasai politik, mendapat amanah untuk memegang tampu kekuasaan dengan cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara-cara, maka ini menjadi teori ini. Empat pilar ini menjadi teori bagaimana supaya kita bisa menjadi penguasa yang betul-betul seperti Rasulullah. Maka teori pertama adalah harus menguasai akidah dan ibadah. Buat apa? Banyak, mohon maaf, dalam fenomena kekinian hari ini, banyak penguasa yang karena rapuh akidah dan ibadahnya, mengambil hak orang lain. Korupsi, koruptor, itu karena tidak diberikan, tidak memiliki kekuatan. Itu teori pertama. Teori kedua adalah bagaimana supaya kita menjadi penguasanya tidak korupsi, maka harus kuat dulu ekonominya. Mau calon bupati, mau calon gubernur, mau calon presiden, mau legislatif, parlemen, anggota dewan, harus punya kekuatan. Yang pertama, akidahnya yang benar dulu, menguasai, memiliki pemahaman yang benar tentang spiritual, tentang syariah, tentang keagamaan, sehingga dalam menjabatnya itu betul-betul ada sebuah keterpanggilan, bukan sekedar mumpung, aji mumpung. Yang kedua adalah kekuatan ekonomi. Sebelum menjadi pejabat itu, harus kaya dulu, harus punya kemampuan finansial, bukan mumpung ketika menjabat mengambil barang-barang negara yang semestinya adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, ini menjadi ke teori kedua. Dan ketiga adalah supaya memiliki kekuatan yang luar biasa, bangun komunitas. Bikin komunitas yang solid, yang loyal, sehingga nanti dari kekuatan itulah yang akan menjadi pemersatu yang saling menguatkan. Nah, jadi kembali ke Bunda, bahwa bagaimana supaya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan momentum Maulid Nabi itu lebih banyak menyampaikan, betul, saya sangat sepakat menyampaikan tentang bagaimana prinsip empat pilar ini disampaikan kepada kaum muslimin muslimat yang sudah mulai agak terlupakan gitu. Insya Allah kami juga sebagai penyiar agama dan sebagai pendidik di lembaga pendidikan, kami selalu menyampaikan. Dan bagi semua para pendengar Pro 1 RRI Palembang, tentunya juga akan lebih kembali membangun Islam itu lebih kuat ketika kita kembali kepada teori yang dibangun oleh Rasulullah SAW, empat pilar membangun kekuatan Islam. Pilar pertama, kekuatan akidah ibadah, memungsikan masjid sebagai sentral aktivitas pembinaan akidah. Kemudian kekuatan ekonomi dengan membangun pasar. Kesejahteraan masyarakat adalah penting dalam kehidupan, sehingga memiliki keyakinan ketika perutnya kenyang. Kemudian yang ketiga adalah komunitas, membangun the power of community atau yadullah minal jamaah, membangun sebuah komunitas yang besar, yang kuat, yang solid, yang simpati. Kemudian yang terakhir adalah menguasai politik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Kita sapa kembali penelpon selanjutnya, Ustaz ya. Assalamualaikum, mutiara pagi. Silakan. Ya, udah tersambung nih yang via telepon. Silakan, dengan siapa, di mana? Baik, sebelumnya sedikit mengalami gangguan komunikasi nih kayaknya, Ustadz ya. Saya sapa kembali yang bergabung via telepon. Assalamualaikum, mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bunda Ida ini di Banyuasin ya. Silakan, Bunda Ida.
3: Terima kasih, Mbak Esi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida, Banyuasin, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua diberi kebaikan, kesehatan gitu Pak Ustadz ya.
0: Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbah, amin.
3: Iya Pak Ustadz, yang saya kan ini kayaknya pilar ekonomi nih Pak Ustadz, yang saat ini sangat terasa banget nih, terutama bagi kami rakyat-rakyat kecil ini kan kayaknya susah banget untuk menjangkau gitu Pak Ustadz. Jadi gimana tuh Pak Ustadz perbedaan zaman Rasulullah tuh dengan zaman sekarang gitu?
1: Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bunda Ida.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pencerahannya Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak Esi, Bunda Ida. Apa perbedaan di zaman Rasulullah dengan sekarang? Kalau kita melihat tentang bagaimana kepatuhan terhadap aturan main atau yang dulu disebut dengan konstitusi tertulis yaitu Piagam Madinah atau secara ini adalah kepada syariat ya dengan sekarang. Nah, kalau dulu di zaman Rasulullah SAW ada public figure yang tokoh sentralnya adalah Rasulullah, sehingga apa yang menjadi tertuang di dalam undang-undang Rasulullah sudah melakukan. Kemudian apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, Rasulullah sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Contoh, di zaman Rasulullah, di dalam Al-Quran adalah berbicara tentang kasih sayang. Maka Rasulullah SAW menjadi pribadi yang sangat menyayangi, terutama adalah kaum-kaum mustadafin, kaum-kaum lemah. Sangat memuliakan orang-orang yang berkedudukan, sangat cinta terhadap anak yatim. Ketika Al-Quran berbicara tentang keadilan, maka Rasulullah SAW adalah sebagai melakukan penerapan keadilan. Ketika Rasulullah sampai-sampai ketika menyampaikan di tengah-tengah para sahabat, jika putriku yang kami cintai, kata Rasulullah, melakukan pelanggaran tentang syariat, maka salah satunya adalah kami yang akan melakukan hukumannya. Intinya adalah bahwa keadilan di zaman Rasulullah tidak tumpul ke atas, dan tidak tajam ke bawah, sebanding ke atas ke bawah, mau keluarga Rasul, mau umat Islam atau siapapun, dalam penerapan keadilan adalah dipersamakan. Karena kita semua di dalam hukum, kedudukannya sama. Tidak ada pejabat, tidak ada masyarakat. Beda dengan hari ini, itu menjadi fenomena. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, lanjut, kemudian ketika Rasulullah, bahkan ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Hisam, bertanya Sa'ad bin Hisam, ya umul mu'minin, terangkan kepadaku apa yang menjadi akhlak Rasul. Siti Aisyah umul mu'min khuluqul Quran, akhlak Rasulullah ala Quran. Nah, apa yang tertulis di dalam Al-Quran dilakukan. Nah, bayangkan sama kita, kalau kita tarik ke hari ini, kalau para pemimpin yang mendapat amanah, kalau para pejabat sekarang yang mendapat amanah, apa yang menjadi tertulis dalam undang-undang, baik Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar, konstitusi pertama di kita Indonesia, atau turunannya undang-undang, merupakan bagian dari kepribadiannya, Masya Allah. Makanya akan tumbuh hidupnya sesuai dengan apa yang tertulis. Makanya ketika di zaman Rasulullah, kenapa happy ending, ekonominya makmur, terus kemudian juga kekuatan Islamnya juga, Masya Allah, luar biasa. Sekarang sudah mulai lemah. Kita umat Islam tak menyadari dari sisi politik kita ketinggalan. Dari sisi kemajuan teknologi juga kita ketinggalan. Dari sisi ekonomi juga kita, Masya Allah, lemah, ketinggalan. Nah, karena tadi salah satu penyebabnya adalah tidak kembali kepada tuntunan yang seharusnya. Kalau di negara kita kembali kepada peraturan undang-undang dan undang-undang dasar, kalau undang-undang dasar dan undang-undang dilakukan, dijadikan bagian pola hidup, Pancasila, 5 pasal, dijalankan dalam kepribadian keseharian, tidak akan ada koruptor, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kekacauan. Tapi karena sudah kurang mentaati apa yang menjadi dasar undang-undangnya, tidak mentaati apa yang menjadi rule-nya, tidak mentaati apa yang menjadi aturan hidupnya. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Rasulullah sebagai sosok kepala negara, sosok sebagai guru besar, sebagai sosok guru kemanusiaan, maka di dalam kepribadiannya apa yang tertulis dalam Al-Quran menjadi pengamalan. Maka Rasulullah disebutkan menjadi apa? Menjadi Quran yang berjalan. Artinya apa? Quran ini undang-undang. Hadis dan sunnah itu adalah undang-undang. Maka yang pertama melakukan sebelum disampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya dengan hari ini, undang-undang, perilaku-perilaku para penguasa dan para pejabat berjauhan, bertolak belakang dari apa yang diundangkan yang tertera dalam konstitusi pertama. Masya Allah. Wallahualam bisawab, Bunda Ida.
1: Baik, terima kasih pencerahannya Ustaz Batiar. Kita lanjutkan ke WA yang sudah dikirimkan oleh pendengar Ustaz ya. Ini dari pendengar kita yang sudah bergabung dari Kisam Tinggi, ada Pak Edi. Mau bertanya Ustaz, ini kalau di luar tema mohon maaf, ingin ditanyakan surat apa dan ayat berapa yang tepat untuk dibacakan dalam acara syukuran membayar nazar. Mohon pencerahannya, Ustaz.
0: Ya. Baik. Terima kasih Pak Edi. Surat apa dan ayat berapa yang tepat untuk dibacakan ketika bernazar? Nah, di situ di dalam surat Al-Baqarah terkait masalah nazar ya, berutangan nazar itu adalah janji yang harus ditepati. Hari nazar itu adalah satu akad yang biasanya kalau saya mencapai ini, maka akan melakukan ini. Misalkan contoh kalau saya sampai menjabat di posisi ini, atau bisnis saya sampai berhasil di apa namanya, di mencapai pada sebuah titik ke apa namanya, titik sukses, maka apa namanya, saya akan melakukan melakukan sedekah terhadap 10 anak yatim. Nah, ketika itu apa namanya berhasil, maka harus dilakukan karena itu bernazar. Ya, harus dilakukan. Harus dilakukan. Contoh misalkan di dalam Quran ya, suratnya surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu surat yang ke-76. Ayatnya ayat yang ke-7. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29. Nah, kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Salah satunya saya akan bacakan. Pertama dalam surat Al-Insan. Nah, di situ adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufuna bin nazrin wa yakhafuna yauman kana syarahu mustatira. Artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Artinya apa? Nazar ini adalah sebuah janji yang harus ditepati, sebuah akad, sebuah utang yang harus diselesaikan itu dalam nazar. Kemudian dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj itu surat ke-22 ayatnya 29. Di situ Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yufu nudrahum wal yatawafu bil baitil ati, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka melakukan tawaf baitullah yang baitullah yang tua. Artinya bahwa ada beberapa ayat termasuk juga di tadi dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9, surat Al-Hajj surat 22 ayat 29. Silakan nanti Bunda di Pak Edi dilihat, dicatat. Terus kemudian dalam surat Al-Baqarah, Al-Baqarah ayat 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazratum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi, Masya Allah. Nah, cukup 4 ayat atau 3 ayat. Nanti silakan Ayahanda Edi dilihat dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, surat Al-Hajj surat 22 ayat 29, surat kedua Al-Baqarah ayat 270 terkait dengan masalah nazar. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik Ustadz, ini WA terakhir dari pendengar kita sampaikan ya, ada Bunga, ini di Palembang. Ini zaman sekarang ini banyak ada suami punya istri lebih dari satu, cenderung mengikuti hawa nafsu dan tidak berlaku adil. Pertanyaannya, bagaimana sikap Rasul pada saat itu terhadap para istrinya menurut sejarah atau riwayat Ustadz?
0: Ya, pertama begini, motif ya. Kalau kami kajian kami, motif menikah itu ada beberapa motif. Yang pertama motif ibadah. Motif ibadah tentunya adalah kembali kepada ketentuan syariat. Bahwa menikah itu pertama adalah menjadi bagian dari syariat. Sekaligus juga adalah menjadi bagian dari membangun peradaban. Dengan menikah, punya keturunan, sehingga nanti akan lahir generasi berikutnya yang akan estafeta menyambung kehidupan. Nah itu sehingga menikah itu menjadi wajib. Kenapa? Ketika tidak menikah, tidak ada hukum menikah, mohon maaf, seperti di Eropa, di barat sana, menikahnya lambat. Telat, sudah 50, 55 baru menikah. Kenapa? Karena enjoy dengan pekerjaan, enjoy dengan profesi, enjoy dengan bisnis, sehingga lupa menikah. Nah, ketika lupa menikah, maka tentunya kalau menikah sudah 55, secara ilmu kesehatan kan untuk melakukan pembuahannya itu akan sedikit sekali, kecil kemungkinan. Maka keturunannya akan punah, apalagi dilegalkan tentang pernikahan satu jenis. Nah itu sudah tidak akan mungkin untuk mendapat keturunan karena mustahil gitu ya, sudah mulai dibenci Allah karena melawan syariat. Maka pertama adalah motif menikah itu karena ibadah, yang kedua karena faktor keturunan. Misalkan menikah dengan A sudah 10 tahun 15 tahun belum dianugerahi keturunan, setelah konsultasi ke dokter, melakukan pemeriksaan rutin, dicarikan solusi tapi masih belum dianugerahi, maka karena ingin punya keturunan boleh dengan alasan bahwa ingin punya keturunan. Kemudian yang ketiga bahwa karena alasan kesehatan, istri yang pertama tidak bisa melayani sesuai dengan kewajiban suami istri dengan alasan kesehatan, maka suami boleh menikah dengan tentunya bukan karena hawa nafsu. Yang dinikahinya lebih muda, lebih cantik, atau lebih kaya gitu, enggak. Nah, itu adalah motif karena kesehatan. Baik. Boleh, agama mengajarkan. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, boleh juga karena pemerataan ekonomi. Ketika ada orang-orang yang kesendirian, karena ditinggal masa COVID ya, masa COVID itu banyak orang yang ditinggal. Suaminya, banyak orang yang cerai karena ditinggal meninggal ya, atau karena cerai karena faktor-faktor lain, ada faktor ekonomi, ada faktor lain, sehingga ada janda-janda yang mohon maaf, mereka butuh perlindungan, butuh jaminan untuk masalah finansial. Maka ketika ada orang kaya yang punya kelebihan harta dalam hal motif pemerataan ekonomi untuk menyantuni, untuk melindungi, untuk memberikan kesejahteraan, itu boleh.
1: Baik.
0: Kemudian bagaimana sikap kita sebagai istri, selama itu sesuai dengan ketentuan agama, dan tidak, mohon maaf, tidak memperlakukan istri pertama dengan zalim, maka ya itu sudah dibenarkan oleh syariah. Tapi tentunya adalah kembali dengan adil. Tentunya begitu. Wallah alam bisawab.
1: Ya Ustadz, kita sudah di penghujung acara, ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar, sudah mendekati pukul 6 ya Ustadz ya. Silakan Ustadz, ya, mohon singkat saja.
0: Baik, Mbak Isi, terima kasih. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada, selalu sehat dan bahagia. Jadi kita kilas balik terhadap pesan-pesan Rasulullah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, terutama adalah poro kiai, poro ulama, poro da'i, poro da'iyah, poro pemikir Islam, poro pejuang Islam. Yuk kita kembali kepada bait tu Quran wa sunnah untuk mengamalkan pesan Rasulullah sebagai rumus, sebagai teori untuk membangun kekuatan Islam. Ada empat pilar yang harus kita jalankan sebagai bentuk teori dan praktek. Yang pertama adalah pilar pertama, kekuatan akidah dan ibadah. Jadikan masjid bukan sekedar tempat ritual sholat lima waktu. Jadikan masjid sebagai fungsi di zaman Rasulullah, sebagai sentral pusat kegiatan aktivitas pembinaan akidah dan ibadah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kekuatan ekonomi. Bangun ekonomi, orang Islam diminta kaya oleh Allah, diminta memiliki kemampuan. Pilar keempat, bersatu padu, kita saudara. Sesama umat muslim satu sama lain harus bersaudara. Dan yang terakhir, yang keempat, kuasai politik. Dalam Islam diharuskan untuk berpolitik. Sehingga insya Allah dengan empat pilar ini kita lakukan di hari ini, di zaman sekarang, mudah-mudahan Islam kembali menjadi di puncak keemasan, menjadi maju kembali.
1: Amin, amin.
0: Wallahu a'lam bishawab, semoga Allah ridho. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh para pendengar Pro 1 RRI Palembang jika banyak kesalahan. Alhaqum mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya Ustaz. Salam sehat, salam untuk keluarga tercinta. Baik.
0: Amin insyaallah, insyaallah.
1: Iya. Pendengar, demikian ya Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz Dr. Bachtiar Thoyyib MM. Ini merupakan dosen juga di Universitas Islam An-Nur Lampung. Untuk Mutiara Pagi di hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Saya Esi dan juga rekan Rama yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti kami juga akan menghadirkan berita sepekan untuk Anda. Pastinya terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan beragam informasi pilihan yang kami rangkum dalam berita sepekan. Yang diantaranya, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi Sumatera Selatan seiring memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah Kota Palembang memperlakukan pembelajaran jarak jauh bagi siswa TK, SD hingga SMP, imbas buruknya kualitas udara akibat karhutla dan peningkatan kasus ISPA. Erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Bersama saya Agrani Sihombing, inilah berita sepekan selengkapnya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih membayangi Sumatera Selatan seiring memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah mengimbau masyarakat menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar untuk mencegah meluasnya kebakaran dan menjaga kualitas udara.
2: Seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Langkah ini diambil guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta menjaga kualitas udara di wilayah Sumatera Selatan dan juga sekitarnya agar tetap sehat. Manggala Agni Daus Sumatera Ogan Komering Ilir Zulkarnain mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan. Ia menegaskan bahwa praktik pembakaran lahan berdampak sangat buruk terhadap perlangsungan hidup masyarakat luas, sehingga kesadaran diri dari setiap warga sangat dibutuhkan saat ini. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keselamatan dan juga kesehatan lingkungan merupakan investasi jangka panjang demi keberlangsungan generasi penerus. Menurutnya, menjaga kualitas udara dari bahaya polusi asap karhutla harus menjadi prioritas utama seluruh pihak demi masa depan anak-anak di Indonesia.
3: Seluruh warga Sumsel, kami mohon dengan sangat, stoplah kita untuk membuka lahan dengan cara membakar. Ingat, kita prioritaskan ialah masa depan anak-anak kita semua. Apa yang harus kita pertahankan lagi untuk udara kita ini? Jadi kami mohon dengan sangat untuk warga, khususnya warga Sumsel dan umumnya pada wilayah negara Indonesia, kami mohon dengan sangat stop membuka lahan dengan cara membakar.
2: Untuk itu pihak Manggala Agni memohon kerjasama yang erat dari masyarakat Sumatera Selatan maupun seluruh warga Indonesia untuk mematuhi larangan tersebut. Manggala Agni berharap tidak ada lagi aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu bencana karhutla berulang.
1: Walhi Sumsel menyoroti karhutla di Sumatera Selatan yang dinilai tidak boleh dianggap sebagai bencana tahunan. Walhi mendorong pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
4: Karena berulangnya kebakaran menunjukkan persoalan yang tidak semata-mata disebabkan kemarau atau kondisi cuaca. Penurunan jumlah titik panas atau hotspot terbaru juga dinilai belum menunjukkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan telah selesai. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Ersya Hairunisyah Syuhada menilai, kemarau memang meningkatkan risiko terjadinya karhutla, namun tidak menjelaskan mengapa wilayah tertentu terus mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah perlu mengubah pendekatan penanggulangan karhutla yang selama ini lebih berorientasi pada penanganan setelah api muncul. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mengingatkan agar karhutla tidak dinormalisasi sebagai bencana tahunan.
5: Sebenarnya karhutla ini sudah menjadi seperti bencana tahunan ya, yang hampir kita rasakan setiap tahunnya, dan saya harap ini tidak dinormalisasi oleh masyarakat kita terkait karhutla ini.
4: Ditambahkan Ersyah, kesiapan personil, peralatan, posko, dan anggaran untuk pemadaman saja belum cukup untuk mengatasi karhutla secara berkelanjutan. Pemerintah harus hadir sejak tahap pencegahan dengan langkah antisipatif berdasarkan pola kebakaran yang terus berulang. Koordinasi pemerintah, termasuk rapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dinilai seharusnya dilakukan sebelum karhutla terjadi.
1: Wali Kota Palembang mengimbau masyarakat menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menyusul meningkatnya kejadian karhutla. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas.
6: Meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kota Palembang, di antaranya Alang-Alang Lebar, Sematang Morang, Gandus, dan Kertapati. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, terlebih pada September yang diperkirakan masih menjadi puncak musim kemarau. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati saat saat menggunakan api karena kondisi kemarau membuat lahan mudah terbakar dan api dapat dengan cepat meluas.
7: Saya himbau masyarakat tolong betul hal sekecil apapun, apalagi sekarang tingkat intensitas kemarau kita di September mengalami puncaknya. Untuk itu tolong betul hati-hati kita dalam soal api, sedikit saja itu bisa menjadi luas, baik itu masalah puntung rokok dan juga kita menggunakan api dengan jenis-jenis yang lainnya juga.
6: Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan serta berhati-hati menggunakan api untuk keperluan lainnya. Menurutnya, api sekecil apapun dapat memicu kebakaran yang lebih luas, sehingga masyarakat perlu menjaga lingkungan dan mencegah munculnya titik api selama musim kemarau.
1: BPBD Ogan Ilir mencatat hampir 300 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas area terbakar mencapai sekitar 900 hektar. Petugas menghadapi medan ekstrim di wilayah pedalaman, arah angin yang berubah-ubah, serta kondisi lahan kering yang mempercepat penyebaran api.
8: Asap pekat dan lidah api di lahan kering Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menjadi pertarungan harian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Hingga saat ini tercatat hampir 300 kejadian kebakaran dengan total luas lahan terbakar menyentuh angka 900 hektar. Menghadapi masifnya sebaran titik api, BPBD Ogan Ilir membagi kekuatan dengan mendirikan 3 posko taktis, yakni di res area Pemulutan, Tanjung Raja, serta posko induk markas BPBD. Langkah ini diambil guna mempercepat respon pemadaman di area-area rawan. Kasih Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Ogan Ilir Rulianto Panda mengungkapkan, pertempuran melawan karhutla tidak sekedar mengandalkan peralatan, melainkan keberanian menembus medan sulit. Rulian menceritakan dalam kondisi masifnya kebakaran yang melahap hingga 5-6 titik lokasi per hari, pasokan logistik mandiri yang dibawa personel seringkali habis sebelum pemadaman selesai. Oleh karena itu, uluran bantuan logistik dari pihak luar sangat berdampak pada moral dan fisik para petugas.
9: Ada suatu kejadian itu yang lokasinya cukup di pedalaman itu kan, itu membuat kita kesulitan untuk keluar untuk mencari minum. Kita biasanya juga membawa kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang di lokasi seperti minum, makan. Kan apabila memang kebutuhan itu udah habis di lapangan, kita yang di kantor memonitor untuk menyuplai kan, tapi dengan kejadian air-air yang cukup masif kan, kadang hal-hal seperti itu tidak terkontrol.
8: Dari total 131 personel BPBD yang dikerahkan, sekitar 80 orang berhadapan langsung dengan kobaran api di baris terdepan. Mereka bekerja bahu-membahu bersama unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni. Untuk menjaga ketahanan fisik serta ruang gerak bagi anggota bersama keluarga, BPBD Ogan Ilir menerapkan pola kerja 3 regu dengan sistem shift. Setiap personel bertugas piket siaga 1x24 jam penuh, kemudian mendapatkan hak libur selama 2 hari sebelum kembali ke medan tugas. Pola giliran kerja ini diharapkan menjaga kesiapan pasukan di tengah ancaman karhutla yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung sejumlah lokasi rawan kebakaran di Kertapati, Palembang. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi peningkatan ancaman karhutla.
8: Rawa-rawa yang dahulu basah kini berubah menjadi kawasan rawan terbakar. Kecamatan Kertapati, Palembang menjadi salah satu titik perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akibat lonjakan kasus kebakaran lahan yang dipicu kekeringan ekstrim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung lokasi rawan kebakaran di Kertapati. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat mengingat kawasan yang mencakup 6 kelurahan tersebut dipenuhi material mudah terbakar seperti vegetasi kering, sisa panen padi, dan purun. Data mencatat sepanjang tahun 2026 telah terjadi 43 peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kertapati. Lonjakan paling tajam terjadi pada periode Agustus hingga September dengan total 20 kejadian.
10: Wilayah ini di seluruh kelurahannya, 6 kelurahan itu rata-rata lahan basah, rawa-rawa. Tapi sekarang menjadi lahan yang paling rawan, tambah N. Kalau tadinya rawa-rawa, sekarang jadi paling rawan karena di situ ada tumbuhan-tumbuhan, ada bekas panen padi, ada purun, ada lengkap di sini. Kering yang ekstrim ini membuat rawan terbakar, apalagi aktivitas masyarakat begitu tinggi. Nah ini tadi saya penekanannya di sini, penekanan tambahan dibanding lahan lebar lahan tadi, terjadi sosialisasi yang terus menerus. Babin Kamtibmas, Babinsa, RT, ini kita upayakan lebih ke pencegahan.
8: Menyikapi potensi gangguan kesehatan masyarakat, Herman Deru meminta fasilitas kesehatan bergerak cepat. Posko penanganan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA disiapkan tidak hanya di puskesmas, tetapi juga menyasar kantor kecamatan jika terjadi lonjakan pasien. Terkait skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi anak sekolah, Pemprov Sumsel memilih tidak menerapkan aturan tunggal secara menyeluruh. Pendelegasian wewenang diberikan penuh kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah setempat agar kegiatan belajar-mengajar menyesuaikan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di wilayah masing-masing.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 655 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pada pekan pertama September 2026. Kecamatan Sukarame mencatat kasus tertinggi dengan 80 kasus, disusul Seberang Ulu 1 sebanyak 67 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Aprina, mengatakan, berdasarkan kelompok usia, kasus ISPA paling banyak terjadi pada masyarakat usia 15 hingga 59 tahun, dengan jumlah 274 kasus. Sementara kelompok usia di atas 60 tahun tercatat sebanyak 84 kasus.
11: Di usia 15 sampai 59 tahun ini yang tertinggi 274 kasus, dan untuk usia lansia lebih dari 60 tahun itu 84 kasus. Untuk kecamatan yang tertinggi, yang pertama itu di Kecamatan Sukarami 80 kasus, kemudian Seberang Ulu 1 67 kasus.
1: Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus ISPA. Masyarakat diimbau menjaga kondisi kesehatan, terutama di tengah potensi gangguan kualitas udara akibat kabut asap. Program makan bergizi gratis di Palembang tetap dilaksanakan meski kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh selama kondisi kabut asap. Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan gizi siswa tetap berjalan dengan menyesuaikan mekanisme distribusi selama masa pembelajaran dari rumah.
8: Pemerintah Kota Palembang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk siswa sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP menyusul fluktuasi kondisi udara yang tidak sehat akibat bencana kabut asap. Meski belajar dilakukan dari rumah, pemerintah setempat memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan pelaksanaan MBG tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah penyesuaian kebijakan belajar mengajar. Menurutnya, penyaluran makanan harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan agar siswa tetap mendapatkan manfaat program tanpa meningkatkan risiko terpapar kabut asap. Ratu Dewa mengatakan dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan yang menerapkan PJJ dari rumah diminta berkoordinasi dengan mitra penyedia MBG, pihak terkait, serta orang tua atau peserta wali didik. Apabila makanan tetap disalurkan melalui sekolah, waktu pengambilan harus diatur secara terjadwal dan tertib dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
12: MBG saya harapkan tetap diberikan dengan teknis pelaksanaan adalah para orang tua silakan mengambil di sekolahnya masing-masing. Maka dari itu semuanya ini kita dalam rangka menyikapi karhutla di Palembang. Trennya memang masih fluktuatif, kadang naik, kadang turun, ISPU-nya termasuk ISPA-nya juga, itu juga jadi bahan pertimbangan.
8: Wali Kota juga meminta setiap satuan pendidikan memastikan orang tua atau wali siswa memahami mekanisme penerimaan MBG selama PJJ berlangsung. Selain memastikan program MBG tetap berjalan, Wali Kota menegaskan kegiatan pembelajaran selama PJJ tidak boleh berhenti dan tetap sesuai dengan kurikulum, capaian pembelajaran, serta kalender pendidikan yang berlaku.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hingga Minggu siang, sebanyak 25 penerbangan dari dan menuju Bandara SMB 2 dibatalkan untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak pesawat dari potensi bahaya abu vulkanik yang mengganggu jalur penerbangan. Salah satu penumpang, Sabri Adani, mengaku menerima informasi pembatalan penerbangan akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penerbangan dengan tujuan Jakarta yang seharusnya dilakukan sesuai jadwal dijadwalkan ulang pada esok harinya. Pihak bandara melakukan penyesuaian jadwal penerbangan serta memberikan informasi kepada para penumpang terdampak. Sementara itu, pasca erupsi anak Gunung Krakatau, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang kembali membuka penerbangan rute Palembang-Jakarta dan sebaliknya. Pembukaan penerbangan dilakukan setelah kondisi dinilai lebih aman dan pihak bandara terus melakukan koordinasi dengan maskapai serta instansi terkait.
13: Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin ICB 2 Palembang kembali melayani penerbangan dari dan menuju Jakarta pada Selasa 8 September 2026 setelah sebelumnya terdampak aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau di Selat Sunda. General Manager Bandara Internasional ICB 2 Palembang Ahmad Sauki Sahab mengatakan, operasional penerbangan rute Jakarta telah berangsur normal setelah penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat dampak aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh operasional penerbangan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kembali beroperasinya, penerbangan rute Jakarta merupakan bagian dari upaya pemulihan konektivitas udara dari dan menuju Sumatera Selatan setelah sebelumnya terdampak aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Selama periode Minggu 6 September hingga kembali beroperasi pada Selasa ini, sebanyak 64 penerbangan rute Jakarta di Bandara ICB 2 mengalami pembatalan. Pembatalan tersebut berdampak terhadap 10.624 calon penumpang yang sebelumnya akan menggunakan penerbangan rute Jakarta.
14: Yaitu Airnav, BMKG, dan seluruh maskapai terus melakukan pemantauan intensif terhadap sebaran abu vulkanik dan kondisi cuaca secara real time. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh pengguna jasa dan memastikan keselamatan seluruh pengguna jasa.
13: Untuk menangani calon penumpang terdampak, pengelola Bandara ICB 2 telah melaksanakan prosedur Service Recovery Activation, SRA, antara lain dengan membagikan minuman dan masker serta menyiagakan petugas untuk memberikan asistensi. Layanan tersebut sekaligus menjadi bentuk empati manajemen terhadap calon penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan akibat kondisi tersebut. Pihaknya juga menghimbau calon penumpang untuk terus memperhatikan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan dari maskapai masing-masing.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan BPS Sumsel memperkuat penggunaan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data tersebut digunakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Badan Pusat Statistik Sumsel memperkuat penggunaan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program pembangunan dan juga bantuan sosial. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edwa Chandra mengatakan penggunaan data yang berbeda antar instansi selama ini menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan program pemerintah tidak berjalan optimal. Menurutnya data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis karena kondisi kesejahteraan dapat berubah akibat pekerjaan, kesehatan, kelahiran, perpindahan penduduk, dan faktor lainnya. Karena itu perangkat daerah diminta menggunakan data sebagai dasar dalam penyusunan program dan juga pengalokasian anggaran. Sementara itu Kepala BPS Provinsi Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan perbedaan sumber data sebelumnya dapat menimbulkan inclusion error, yaitu masyarakat yang tidak berhak mendapatkan bantuan, serta exclusion error, yaitu masyarakat yang berhak tetapi tidak menerima bantuan. Ia menjelaskan DTSN juga mengelompokkan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan. Kelompokan tersebut tidak hanya menggunakan besaran pendapatan, tetapi melihat posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan secara nasional.
15: Jadi tadi yang ditanyakan apakah masyarakat bisa melakukan update terkait dengan desilnya. Jadi bukan mengupdate desilnya, akan tetapi mengupdate terkait dengan kondisi kesejahteraan ekonomi keluarganya, dengan kondisi tadi perumahannya, pengeluarannya. Nanti tentu akan kita peringkatkan kembali, ya. Bisa saja dia dinamis kan, ya, karena bukan satu orang saja yang melakukan proses update, ya. Jadi nanti akan kita pan lagi, kita olah lagi, nanti bisa saja ada yang naik, ada yang turun, karena desil itu kan membagi kelompok 10, 10, 10, ya, dari desil 1 sampai desil 10, sehingga tentunya akan terlihat dari kondisi kesejahteraan relatif dari seluruh masyarakat.
2: Selain digunakan pemerintah, masyarakat juga dapat melakukan pemeriksaan dan juga pembaruan data secara mandiri melalui layanan yang disediakan BPS. Pemeriksaan status pendaftaran NIK dalam basis data DTSN dapat dilakukan melalui laman resmi BPS.
1: Operasional taksi listrik di Palembang mendapat sorotan setelah diketahui belum mengantongi izin KIR. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta pengelola melengkapi seluruh persyaratan dan perizinan sebelum layanan tersebut melanjutkan operasional.
6: Taksi listrik yang baru beroperasi di Kota Palembang diketahui belum mengantongi izin KIR. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan dirinya telah meminta laporan dari Dinas Perhubungan. Ratu Dewa meminta pengelola taksi listrik mematuhi seluruh ketentuan dan melengkapi persyaratan operasional. Ia juga meminta pengelola membekali para sopir dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Ratu Dewa menegaskan pemerintah tidak ingin pelanggaran dan ketidakdisiplinan dalam operasional taksi listrik terjadi di Kota Palembang.
7: Ya, saya dapat laporan dari perhubungan demikian. Satu, saya harapan saya pengelola mobil tersebut untuk mematuhi, mentaati, termasuk para sopirnya harus dibekali. Dan apabila beberapa indikasi pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan, saya tidak ingin Palembang ini dijadikan hal-hal yang tidak patuh datang dan tidak disiplin, termasuk soal semua persyaratannya harus dilengkapi.
6: Ia menambahkan dirinya telah memberikan batas waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan seluruh persyaratan tersebut. Ia menegaskan jika hingga batas waktu yang ditentukan persyaratan belum terpenuhi, pemerintah akan menghentikan sementara operasional taksi listrik tersebut hingga seluruh ketentuan dinyatakan lengkap dan jelas.
16: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan akan mengusulkan sekitar 2.000 karya budaya dari 17 kabupaten dan kota untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Usulan tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Kebudayaan RI sebagai upaya melindungi dan memperkuat identitas budaya Sumsel.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbud Par Sumatera Selatan akan mengusulkan sekitar 2.000 karya budaya dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia kepada Kementerian Kebudayaan RI pada tahun 2026. PLH Kepala Bidang Kebudayaan Disbud Par Sumatera Selatan Agung Saputro mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap karya budaya agar tetap dikenal, dilestarikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikutnya.
17: Sekarang ini sekitar 2.000 dari 17 kabupaten kota, artinya masih banyak sekali peluang untuk kita upayakan menjadi warisan benda Indonesia.
4: Ditambahkan Agung, pada tahun 2026, sebanyak 9 karya budaya Sumatera Selatan telah ditetapkan pada sidang tahap pertama, sementara 11 karya budaya lainnya telah direkomendasikan melalui sidang tahap kedua. Dengan demikian, terdapat 20 karya budaya Sumatera Selatan yang kini menunggu proses pemberian sertifikat. Selain itu, sekitar 25 karya budaya lainnya akan mengikuti persidangan penetapan tahap ketiga sebagai bagian dari proses pengusulan berikutnya.
16: Polres Musi Banyuasin memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1,5 kg hasil pengungkapan kasus peredaran narkoba. Barang bukti tersebut dimusnahkan setelah melalui proses hukum sesuai ketentuan.
18: Polres Musi Banyuasin memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat hampir 1,5 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika dengan seorang tersangka berinisial SO. Wakapolres Musi Banyuasin, Kompol Helmi Ardiansa mengatakan, sabu yang dimusnahkan memiliki berat sekitar 1.469 gram. Jumlah tersebut setara dengan hampir 1,5 kg. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di wilayah Kecamatan Sekayu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Hasilnya, petugas mengamankan SO di Jalan Sekayu, Lubuk Linggau, Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu. Penangkapan dilakukan pada Kamis 27 Agustus 2026 lalu. Polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Selain sabu, polisi juga mengamankan dua jenis narkotika lainnya, yakni ekstasi. Pemusnahan barang bukti menjadi bagian dari proses penanganan perkara narkotika yang dilakukan kepolisian. Langkah ini juga memastikan barang bukti yang telah diamankan tidak kembali beredar di masyarakat.
19: Jadi hari ini kita pemusnahan barang bukti berupa jenis sabu kurang lebih 1.469 gram, lebih hampir 1,5 kilo. Ada juga yang ekstasi, ada ekstasi sama sabu. Ekstasi dan sabu.
18: Polres Musi Banyuasin menegaskan penanganan perkara narkotika dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan barang bukti yang ditemukan. Kepolisian juga terus mengandalkan informasi masyarakat untuk mengungkap dugaan peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Masyarakat diimbau melaporkan kepada polisi jika mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.
16: Demikian berita sepekan edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Saya Agrani Sihombing. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89

0: Alam 97,7 MHz, stasiun relay penukal ABAB Lematang Ilir 89,0 MHz, stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
2: Prakiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.
6: Ya pendengar, bagaimanakah kondisi ataupun juga perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Minggu 13 September 2026. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Florence.
7: Selamat pagi Mbak Esti.
6: Ya Mbak Florence, bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
7: Baik. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Minggu 13 September 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan terdapat potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim bagian tengah dan utara, Prabu Muli, Pali, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, dan Palembang. Pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim bagian tengah dan utara, Prabu Muli, Pali, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, dan Palembang. Pada dini hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, dan Palembang. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 96%. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 97%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat memicu asap dan menurunkan kualitas udara. Kami menghimbau untuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan yang melakukan aktivitas di luar ruangan diharapkan agar menggunakan masker karena berdasarkan hasil pengamatan kualitas udara menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
6: Terima kasih Mbak Florence informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Minggu tanggal 13 September 2026 yang telah disampaikan Mbak Florence dari BMKG SMB 2 Palembang.
2: Perakiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
1: Info cuaca.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Bulan ya, cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
1: Gak mau. Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin. Semuanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide geotulala fadra ibu tete baik afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Neisha dengerin mama.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya ini mengenai Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin aksi bersih-bersih Sungai Musi di kawasan Tujuh Ulu sekitar Jembatan Ampera pada Sabtu kemarin ya, 12 September 2026. Gerakan tersebut melibatkan sekitar 700 peserta untuk mengurangi pencemaran sampah di sungai yang menjadi ikon Kota Palembang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan menjaga Sungai Palembang dan clean up Sungai Musi. Peserta berasal dari berbagai unsur seperti relawan, komunitas, mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan pemerintah yang bersama-sama membersihkan kawasan bantaran sungai. Pendengar, Ratu Dewa mengatakan Sungai Musi memiliki arti penting bagi masyarakat Palembang karena berkaitan dengan lingkungan, sejarah, dan identitas kota. Menurutnya, menjaga kebersihan sungai ini membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Ia menjelaskan persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Palembang. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, timbulan sampah di kota tersebut mencapai sekitar 1.260 ton setiap hari atau lebih dari 460.000 ton dalam satu tahun. Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat pengelolaan sampah melalui berbagai program, termasuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di kemasan ya. Fasilitas tersebut ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton sampah per hari. Namun, pendengar, Ratu Dewa menegaskan keberadaan fasilitas pengolahan sampah tidak menggantikan tanggung jawab masyarakat yang meminta warga mulai mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, dan tidak membuang limbah ke sungai.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Mendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia.